Pratama Budaya Surakarta sebagai upaya mengenalkan seni tradisi kepada generasi muda. Program tersebut tidak hanya menghadirkan dolanan bocah sebagai permainan tradisional, tetapi menjadikannya bagian dari proses penciptaan karya seni yang melibatkan anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengenal kembali berbagai unsur seni tradisi sekaligus mengalaminya melalui aktivitas menyanyi, bergerak, bermain peran, dan berinteraksi bersama. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Dalam suasana peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita doakan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia, menjadi semakin lebih maju, lebih baik, dan tentunya masyarakatnya juga semakin sejahtera. Terima kasih sahabat budaya untuk kebersamaan panjenengan di Perempat Semarang. Lestari budaya penjaga tradisi. Saya Andi Setiawan masih menemani nge di Ragam Semarang untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Selamat beraktivitas untuk yang sudah mulai aktivitas di pagi hari ini, juga selamat berolahraga mungkin untuk panjenengan yang memanfaatkan waktu untuk olahraga pagi hari ini, atau juga apapun aktivitas panjenengan, semoga diberikan kelancaran dan yang paling utama adalah keselamatan. Informasi seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi, masih kami tunggu line telepon, line WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu tembang dari Dara Ayu, Jajalan Aku, kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi panjenengan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, kota Semarang cukup berangin pagi hari ini dan juga matahari belum bersinar. Bagaimana dengan perakiran cuaca di kawasan pesisir? Sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Usman dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi perakiran cuaca maritim untuk hari ini. Mas Usman, monggo silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 7 pagi, esok hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar 2-15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan timbuk air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan timbuk air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman, selamat bertugas kembali.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang keberanian kita untuk terus menenun keberagaman bangsa menjadi karya yang membanggakan. Saya Samuel Watimena mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Saya Adistiawan di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Bangetayu Kulon Semarang, ada Pak Kabut SGG mengucapkan selamat pagi, salam untuk semuanya, salam sejuk segar. Bu Sarinem di Kampung Pelangi juga mengucapkan selamat pagi, sehat selalu. Bu Sarinem mau salam-salam untuk Mas Andi, salam untuk semuanya. Minta lagunya Simpang 5 Ninggal Janji ya Mas Andi. Salam Merdeka. Suwon sudah dibacakan. Matur nuwun Bu Sarinem sudah bergabung. Juga ada dari Kak Alex Kelana. Mas Andi minta bantuan monitor radionya di Semarang Barat kurang maksimal. Nggih, matur nuwun. Kak Alex Kelana nanti coba disampaikan nggih untuk tim teknik. Kami juga tunggu sahabat budaya, barangkali di wilayah Panjenengan kurang bagus menerima siaran Perempat RT Semarang, monggo disampaikan melalui telepon atau juga WhatsApp 0248316601, juga di 0811277914. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui sambungan telepon, monggo selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, monggo.
1: Iya, gimana mas? Sehat-sehat, sehat-sehat, sehat-sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, karena ada dindeng.
0: Duh, siapa?
1: Alah, ya sayangku toh.
0: Waduh, aduh. Usume bukan.
1: Suaranya gak dindeng mas.
0: Nggih, mungkin.
1: Ya?
0: Nggak, udah sembuh.
1: Minumi es rosa sehingga pilek.
0: Monggo Bu Dewi mau
1: ya, salam. Ya mas, aku minta lagu boleh nggak?
0: Ini apa?
1: Pantai Selatan boleh nggak?
0: Waduh, kok Pantai Selatan?
1: Oh nggak ada, kalau ada, lah itu aku dengerin punya aneh itu kemarin, aku punya di radio mana itu suara Semarang. Kalau nggak ada ya tak ganti kalung emas. Kalau nggih kok wis mawe itu dadi kempot.
0: Waduh, nggih siap ditunggu nanti. Salamnya.
1: Tak sewa lagu enggak apa-apa ya Mas, penting atine enggak.
0: Nggih, matur.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Sutata, Bu Min Kasmanto, Bu Heri Warsito, Pak Idu, Jainal, sekeluarga yang romantis, aku seneng banget kok dengerin kok. Dan salam buat bapak-bapak semua-muanya saja.
0: Okay.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas sambil apa saja.
0: Okay,
1: Mas Andi jaga kesehatan, terutama sehat dong, jangan meriang ya. Buat Mas Andi jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin, amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih Mas Andi yang ganteng, baik hati.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dihadirkan lagu Kalung Emas di Dikembot Kakem Bu Dewi di PSB Semarang.

Jika ingin anak cucu kita di masa depan bisa menikmati kehidupan dengan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, maka mulailah peduli terhadap lingkunganmu dari sekarang. Salah satunya, mengurangi penggunaan plastik. Ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membawa tas belanja sendiri kemana-mana, tidak ada lagi tumpukan tas plastik di rumah. Membawa kotak makan sendiri atau rantang makan lebih praktis karena tidak usah memindah-pindahkan makanan yang dibeli ke wadah baru. Mengurangi tisu basah dan tisu kering, ada banyak barang pengganti lainnya yang lebih ramah lingkungan dibandingkan tisu basah. Botol minum kemasan plastik adalah salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan karena hanya bisa sekali pakai. Bisa mengganggu kesehatan jika digunakan lebih dari 2 kali. Kalau ingin hemat, aman, sehat, dan cinta lingkungan, mulailah belajar untuk membawa botol minum sendiri. Mari bersama-sama belajar mencintai lingkungan dan hindari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan produk dengan bahan plastik. Kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro Undip di Desa Jerakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang menggelar program penguatan UMKM Ikan Asap melalui pendampingan pemasaran digital, pengembangan branding, dan strategi promosi. Program kerja ini terlaksana di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan Dr. Andes Dul Muid MSc AKT. Ketua KKN Desa Jerakah Payung Riki Purnomo Bayu Aji menegaskan inisiatif ini dirancang sebagai respon atas keterbatasan pemahaman pelaku usaha lokal mengenai strategi promosi dan identitas visual produk. Tujuannya adalah membekali pelaku UMKM dengan keterampilan praktis guna meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar hingga ke luar desa.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Persiapan pelaksanaan Sekaten di Masjid Agung Keraton Surakarta dimatangkan, termasuk pembagian tugas bagi para petugas yang akan mengiringi rangkaian tradisi tersebut selama sepekan. Ketua Lembaga Dewan Adat sekaligus Pengageng Sasana Wilopo PB ke-14 HGBI GKR Kusmurtiah Wandasari mengatakan pematangan dilakukan untuk memastikan seluruh petugas siap melaksanakan tugas mulai Rabu 19 Agustus 2026. Menurutnya rangkaian Sekaten juga akan diisi dengan jamasan sejumlah benda pusaka termasuk Kiai Browijoyo dan gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu serta Kanjeng Nyai Setomi. Prosesi tersebut biasanya dilakukan sehari sebelum pelaksanaan grebek. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

0: wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik.
0: Halo, Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas, Mas?
0: Jelas, gih. Kabar baik, sehat, gih, Mas Ahmad, gih.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini ya, terkait gempa NTT ini, apa yang dilakukan gerakan Human Initiative Jawa Tengah ini, Pak Ahmad. Monggo silakan.
2: Ya, alhamdulillah, jadi Human Initiative bersama dengan seluruh stakeholder ya, kami juga sudah menjalankan aktivitas di sana sejak tanggal 16. Jadi kami ada di dua titik, satu di Momere daerah Sika dan Ende, ada area dua di Nageko, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Jawa dan Ngaja. Jadi tim HI alhamdulillah di sana diterjunkan ada 4 tim dari pusat reguler dan 15 orang relawan di lokasi-lokasi yang terdampak. Nah, yang dilakukan pertama tentu kami melakukan kaji cepat untuk kondisi terkini di lapangan, kemudian evakuasi dan search and rescue saat, kemudian untuk distribusi makanan siap santap, mendirikan dapur air dan dapur umum. Oh ya, juga ada distribusi sembako kaitannya dengan untuk kebutuhan dasar harian ya. Dan yang paling penting koordinasi dengan stakeholder lokal, karena harapannya apa yang kemudian kita lakukan bisa terhubung, tidak tumpang tindih dengan seluruh elemen yang lain.
0: Itu Mas. Baik, untuk yang paling dibutuhkan saat ini apa ini, Mas Ahmad?
2: Oke, kalau dari data terakhir memang kebutuhannya masih kebutuhan yang sifatnya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu dari bantuan shelter terutama ya, bagaimana kemudian apalagi yang rumahnya terdampak, kemudian ini juga masih kami update lagi ya. Jadi dari sisi pangan, kemudian karena kan mau tidak mau pangan adalah kebutuhan yang selalu dibutuhkan di posisi ini. Kemudian ada air bersih dan lingkungan, penyelamatan lingkungan ini terkait karena biasanya kalau kemudian di shelter atau tempat pengungsian nanti tidak ada air yang cukup, karena nanti akan terdampak ke sisi kesehatan. Jadi ini yang kemudian yang kami petakan dari kebutuhan yang terlihat di lapangan.
0: Begitu, Mas. Baik, artinya memang kondisi darurat terlebih dahulu ya, Mas Ahmad ya.
2: Betul.
0: Baik, Mas Ahmad saat ini posisi di mana ini, Mas? Apakah juga ikut terbang ke NTT atau masih di markas ini, Mas?
2: Assalamualaikum. Ya, kami, kalau saya ini posisi ada di Jawa Tengah. Kebetulan kami di tim HI ada 4 orang yang di sana. Ini kalau Jateng biasanya nanti akan ada, kalau ini akan berlangsung jangka panjang, nanti akan ada mapping lah ya, mana yang berangkat duluan, sehingga harapannya kita bisa long run begitu ya, untuk mencukupi kebutuhan di sana.
0: Baik,
2: itu sih, Mas. Jadi saya posisi ada di sini, di lokasi ada komandan subur yang bertugas hari ini.
0: Artinya terus komunikasi dengan yang petugas di lapangan ya, Mas Ahmad ya.
2: Baik,
0: Mas Ahmad, terkait kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan juga lansia ini, apakah juga menjadi perhatian dari HI ini, Mas Ahmad?
2: Betul, jadi kelompok rentan adalah kelompok yang paling berdasarkan standar yang dipakai dengan oleh Human Initiative menggunakan FAIR. Kelompok rentan itu hak-hak dan keselamatannya harus dijamin, karena pada akhirnya dia tidak seperti yang lain, kebutuhannya jauh lebih tinggi. Jadi ada 4 prinsip perlindungan yang kemudian kita siapkan untuk mereka ya, baik itu anak-anak

0: manusia maupun perempuan. Jadi dari tingkat keselamatannya, kemudian hak-haknya, terutama harapannya tidak terdiskriminasi nih. Terutama kadang-kadang kan lansia, apalagi kalau kemudian kebutuhan apa namanya ya, bantuan itu terbatas. Sementara kadang-kadang kebutuhan lansia itu atau anak-anak justru yang tidak sempat terpikirkan begitu ya. Begitu. Terus kemudian akses yang kemudian tadi merata, adil, kemudian pada akhirnya mereka juga ada dampak fisik maupun psikis yang perlu kita apa namanya ya, kita antisipasi supaya tidak membesar. Inilah yang kemudian kita coba kelompok rentan ini tidak terdampak lebih parah dibandingkan yang lain.
1: Itu Mas. Baik, ternyata ada pendampingan seperti itu ya, Mas. Mas, dalam laporan Human Initiative ini juga disebutkan akan ada aktivasi posko kemanusiaan dan dapur umum. Seperti apa rencana gerakan tersebut dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi melalui posko serta dapur umum tersebut, Mas Ahmad?
0: Ini untuk posko atau kita nyebutnya pos acu ya. Kalau posko biasanya kan kita tersentral dengan teman-teman di BPBD atau BNPB seluruhan. Untuk pos acu Human Initiative, memang ini masih disiapkan lokasinya yang sudah clear ada di Maumere, cuman titik lokasinya belum clear. Nah ini memang pos acu ini yang akan merespon hasil assessment terkini, need assessment, untuk kemudian kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Biasanya pos acu juga berfungsi sebagai gudang kalau kemudian ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan-kebutuhan logistik, baik itu pangan, kemudian kadang-kadang kan kita juga butuh shelter, kemudian alat kebersihan, kemudian alat perlengkapan tidur dan lain-lain. Biasanya seperti itu, Mas. Posko.
1: Baik. Dari laporan teman-teman di lapangan ini, Mas Ahmad, apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan dalam bencana gempa NTT ini, Mas Ahmad?
0: Jadi salah satu kendala adalah akses ya, karena kan untuk mencapai ke titik sana tidak mudah dan cukup jauh. Ini tim tadi sebenarnya pagi ini sempat kami terpikir untuk menghubungkan langsung kepada komandan struktur yang ada di lapangan, cuman ternyata kita hubungi by phone agak sulit. Beliau sedang perjalanan sehingga tidak bisa terhubung untuk by call ya. Jadi akses baik akses komunikasi maupun akses fisik begitu ya. Kemarin juga kami sempat dilaporkan terkait untuk proses pengadaan kebutuhan baik itu pangan, bahan pangan maupun alat-alat itu sempat ada kendala karena hampir semua toko tutup, kemudian mengungsi. Karena kan salah satu prinsip kami mendahulukan stok di lokal sebelum kemudian kita membawa barang dari jauh, dari luar.
1: Itu, Pak. Baik. Ini tujuannya apa ini, Mas, untuk menghabiskan stok di lokal ini, Mas? Apakah menggerakkan ekonomi atau yang lainnya mungkin, Mas Ahmad?
0: Betul. Jadi harapannya kadang-kadang seperti berkaca sebelumnya nih, waktu kejadian di Palu tahun 2019 ya, 2019 itu kan ada kejadian yang kita tidak inginkan ya. Jadi kalau stok itu ada terkiring terdekat dari korban bencana, insya Allah kecemburuan itu jauh lebih tidak timpang mungkin karena bagi yang terdampak bencana yang secara fisik bisa mendapatkan bantuan, lingkup terdekatnya bisa mendapatkan jalur ekonominya nih. Jadi nggak jadi mereka juga dapat manfaat dari tidak timpang tadi.
1: Iya, dan harapan juga gitu, bisa terus bangkit ya masyarakat sekitar ya, Mas Ahmad ya.
0: Betul. Itu kemarin ada kendala itu karena masih di awal-awal ya. Masih waktu gempa-gempa susulan masih banyak. ini kemarin dapat info lagi, alhamdulillah sudah mulai buka beberapa toko, jadi kami bisa mengakses.
1: Baik, baik. Mas, tadi disebutkan beberapa kendala terkait transportasi, komunikasi, dan yang lainnya. Nah, ini dalam penyaluran bantuan ini apakah ada koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti BNPB, BPBD, maupun relawan lokal ini, Mas Akar? Tentu tujuannya tentu bantuan tidak tumpang tindih nih, Mas. Apa yang dilakukan HI, Mas?
0: Untuk seluruh aktivitas kami di lapangan berkoordinasi dengan BPBD maupun BNPB di lokasi, kemudian TNI, relawan lokal, Kemenko PMK, karena kami juga terhubung dengan Humanitarian Forum Indonesia, sehingga memang bagi-bagi tugas ya. Jadi dengan peta kebutuhan yang sedemikian banyak, HI akan mengambil porsi di mana. Koordinasi itu jadi penting karena tadi memang supaya tidak tumpang tindih. Yang kedua, juga bisa memaksimalkan masing-masing potensi ya. Sehingga bisa diserap langsung pada masyarakat yang membutuhkan.
1: Baik. Baik, Mas Ahmad, ini setelah kondisi darurat bisa terselesaikan, biasanya untuk jangka panjang, ini apa yang akan dilakukan setelah fase tanggap darurat yang akan dilakukan HI untuk masyarakat korban gempa agar bisa terus bangkit dan memulihkan kehidupannya, Mas Ahmad? Monggo.
0: Untuk durasi darurat bencana sepertinya masih, walaupun bervariasi di masing-masing kabupaten ya, paling panjang itu di Manggarai sampai 13 November. Cuman melihat itu hari ini memang masih respon kebutuhan terkini, terdarurat, terurgen begitu ya. Nah, kalau di program pemulihan jangka menengah maupun jangka panjang, ada namanya program pemulihan bencana dan rehabilitasi berbasis kawasan PLT. Ini nanti sifatnya akan terpadu untuk membangun kembali wilayah yang terdampak bencana itu. Harapannya kita bisa secara menyeluruh. Nah, memang ini tidak hanya bisa secara fisik ya. Ini juga soal ekonominya juga, kemudian sosialnya. Nah, harapannya ini juga, desain ini juga kami sedang lakukan di Aceh, hari ini juga masih berjalan. Ini nanti akan jadi konsep juga di NTT, walaupun detail-detail kebutuhannya akan menunggu assessment di lapangan. Jadi kami merespon kebutuhan sekaligus melakukan assessment terkait yang sifatnya jangka panjang.
1: Gitu, Mas. Baik, biasanya sampai berapa lama atau mungkin sampai dalam kondisi seperti apa ini, Mas HI meninggalkan lokasi yang terdampak bencana, Mas Ahmad?
0: Untuk skala besar bencana yang kalau ini belum ada keputusan sebenarnya di BOD untuk terkait ini, walaupun dari sisi pengalaman seperti di Cianjur itu 1 tahun kami berupaya untuk menjaga hingga 1 tahun ya. Jadi seluruh program kita coba maksimalkan, walaupun bisa jadi ada target-target yang belum terpenuhi. Ini yang mungkin butuh gandeng renteng seluruh masyarakat ya. Baik itu masyarakat Jateng, Semarang maupun masyarakat Indonesia untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita di NTT.
1: Baik. Baik, terakhir Mas Ahmad, mungkin juga disampaikan bagaimana jika masyarakat di Jawa Tengah dan juga yang mendengarkan siaran kita pagi ini barangkali ingin membantu saudara-saudara kita di NTT, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan saat ini dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi melalui HI ini, Mas Ahmad?
0: Baik, sebelumnya terima kasih sekali atas awareness sekaligus kepedulian RRI, apalagi untuk seluruh pendengar RRI yang ikut mendengar hari ini. Kita membantu dengan apa yang kita punya, yang paling penting dan utama adalah doa, sehingga kita bisa mendukung secara moral saudara-saudara kita di sana. Yang kedua, kebutuhan secara fisik di lapangan itu selalu dinamis dan berubah. Dalam artian kita tidak pernah tahu ternyata ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, mendadak yang kemudian belum ada. Nah, memang pada posisi itu membantu dengan berupa dana itu jauh lebih fleksibel dan jauh lebih mudah untuk dibawa ke lokasi terdampak. Namun bila ada yang sifatnya bantuan-bantuan secara barang, kami himbau supaya kemudian benar-benar terkoordinasi hingga ke titik kebutuhannya nih, ke lapangan, sehingga tidak menjadi beban tersendiri untuk relawan di lapangan. Membantu secara dana itu kalau di Human Initiative bisa melalui solusi peduli.org. Itu salah satu platform Human Initiative untuk berdonasi. Sepertinya sudah ada khusus untuk NTT. Para pendengar bisa ikut berkontribusi lewat sana karena juga sudah multi payment. Di sisi lain, di sana juga akan ada update-update. Barangkali nanti membutuhkan update-update yang lebih detail karena kami juga memanggil untuk berkolaborasi, baik itu yang sifatnya komunitas, kemudian influencer, corporate, dan lain-lain, seluruh pihak yang kemudian ingin berkontribusi untuk saudara-saudara kita di NTT. Kami siap untuk berkoordinasi, bisa ke nomor kami atau ke web kami di humaninitiative.org atau ke nomor di Human Initiative 08 ya
1: 0811 2787 578. Saya ulangi ya Mas Ahmad ya, di solusipeduli.org, humaninitiative.org, dan juga di 0811 2787 578 ya Mas Ahmad ya.
0: Baik. Nanti bisa berkoordinasi dan kolaborasi untuk seluruh pihak yang ingin ikut membantu saudara-saudara kita di NTT.
1: Baik, baik Mas Ahmad, terima kasih waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam juga buat rekan-rekan yang di lapangan, semoga diberi keselamatan dan kelancaran dalam tugas yang mulia ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mas Ahmad.
0: Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buddha, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini dengan tema solidaritas Jawa Tengah untuk korban gempa NTT. Kita berbincang bersama dengan Program Manajemen Human Initiative Regional Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta, Ahmad Ki Sahlan. Dan memang masih banyak ya sahabat Buddha bantuan yang dibutuhkan untuk warga korban gempa yang ada di NTT. Dan untuk penjenengan yang ingin berbagi, bisa langsung kunjungi ya di webnya HI solusipeduli.org, di humaninitiative.org, dan juga di nomor telepon atau juga WhatsApp 0811 2787 578.

0: Wah, koleksi tas kamu banyak banget sih.
1: Iya dong.
0: Ini bukannya seri terbaru ya? Pasti mahal ya. Jadi pengen.
1: Iya, aku tuh nabung banget biar bisa dapetin tas itu. Akhirnya kebeli juga.
0: Eh bentar deh. Kok yang ini beda sih sama style kamu?
1: Iya dong.
0: Mana berat banget lagi. Batu ya?
1: Bukan, ini tuh tas siaga.
0: Ih, buat apaan? Ribet amat.
1: Iya, biar pas darurat gak panik. Ada air minum, makanan tahan lama, P3K, senter, peluit, dokumen penting, uang tunai dan pakaian juga ada.
0: Oh, jadi bukan buat gaya ya?
1: Ya, bukanlah. Lebih baik siapkan daripada nyesel.
0: Ih, ide bagus. Aku mau juga nyiapin satu.
1: Harus.
0: Apalagi akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi. Jadi takut.
1: Ingat, tas siaga disiapin sebelum bencana.
0: Tas siaga ya, bukan tas gaya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Dari data yang ada hingga Senin 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau 20.00 waktu Indonesia Barat, BNPB mencatat 54 warga meninggal dunia, 199 orang luka-luka, dan 9.963 jiwa mengungsi, dan juga 1.528 kepala keluarga terdampak akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan sementara itu, pemantauan BMKG menunjukkan frekuensi gempa susulan mulai menurun. Meski begitu, warga masih merasakan guncangan di sejumlah wilayah dan sebagian masyarakat mengalami kepanikan. Warga perlu tetap waspada terhadap keretakan struktur bangunan yang terjadi sebelum kembali ke rumah masing-masing. Baik, kita doakan bersama nggih sahabat budaya, semoga korban dari gempa yang terjadi di NTT ini diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga bisa lekas kembali beraktivitas dengan normal. Kita doakan juga untuk relawan yang rela berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena gempa di NTT. Kita doakan relawan juga diberikan keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Untuk sahabat budaya yang ingin menyalurkan bantuan juga boleh ya, melalui Human Initiative, melalui nomor telepon atau WhatsApp di 0811-278-7578 atau bisa dikunjungi di webnya humaninitiative.org. Semoga amal bantuan panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Perempat Budaya untuk atensi panjenengan yang terus bersama Perempat Pestari Budaya Penjaga Tradisi. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Namun saya masih akan menemani nanti di Mangun Projongnya untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Kami hadirkan perbincangan bersama dengan penanganan darurat dan logistik Dalog BPBD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Komsul, SST, Magister Engineering, dengan tema pagi hari ini, waspada karhutlah di musim kemarau 2026. Mari nanti kita bincangkan bersama ya, terkait antisipasi, pencegahan dan juga penanganan terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun 2026. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seekor hiu paus ditemukan terdampar di Pantai Cemara Jajar, Kelurahan Tegal, Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Senin 17 Agustus 2026 sore. Mamalia laut tersebut sempat bertahan hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya mati dan dikuburkan warga pada Selasa pagi. Diketahui jika hewan yang dilindungi tersebut memiliki panjang sekitar 3,2 meter dengan perkiraan berat mencapai 300 kg. Ketua Nelayan Tegal Katilayu Temu mengatakan informasi mengenai hiu paus terdampar diterimanya dari nelayan yang berada di sekitar pesisir pada Senin sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Gerakan Sejuta Mijel Sedekah Jelantah untuk Amal di Kota Salatiga telah menghimpun sekitar 2 ton minyak jelantah dari instansi pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan limbah minyak goreng bekas tersebut tidak hanya mengurangi potensi pencemaran lingkungan, tetapi juga menjadikannya bernilai ekonomi dan sosial melalui mekanisme sedekah. Minyak jelantah yang tidak dikelola berpotensi mencemari tanah dan saluran air jika dibuang sembarangan. Karena itu, pemerintah Kota Salatiga bersama tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK mendorong masyarakat mengumpulkan minyak jelantah untuk disalurkan melalui titik penampungan sebelum diberikan kepada pihak pengolah. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

beragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung

0: Jadi sahabat break, Kang Mas Bayu matur nuwun nggih untuk panjenengan ingkang terus bersama kami di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Untuk edisi Mangun Projo edisi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, kami hadirkan perbincangan dengan tema waspada kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun 2026. Pagi hari ini kita akan berdialog bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Muhammad Komsul, SST, Magister Engineering. Atensi, kami tunggu sahabat budaya yang ingin berdialog langsung. Line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777791. Monggo yang ingin bergabung berdialog langsung di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi, Pak Komsul.
1: Ini selamat pagi, Mas Andi.
0: Kabar baik, sehat gih, Pak Komsul gih.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Andi. Baik,
0: terima kasih
1: sehat
0: sudah juga, Mas Andi. Sehat juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kondisi waspada ini tentunya ya, waspada musim kemarau tahun 2026 yang disebut-sebut lebih panjang. Nah, ini apakah benar demikian dan apa yang harus diwaspadai, Pak Komsul, sebagai pembuka perbincangan kita pagi hari ini? Monggo.
1: Betul sekali, Mas Andi. Untuk musim kemarau di Jawa Tengah saat ini memang menurut informasi data dari BMKG lebih panjang, jadi antara 5-7 bulan seperti itu, ya. Untuk saat ini bulan Agustus itu merupakan salah satu puncak. Kita sudah memasuki puncak musim kemarau, bahkan nanti bisa sampai di September, mungkin juga Oktober. Karena memang saat ini memang di wilayah kita kan sedang El Nino ya. Jadi kemarau kering yang mungkin kita flashback lagi pada tahun 2023 hampir sama, bahkan mungkin lebih panjang, sehingga kondisi tersebut tentunya memiliki potensi ancaman bencana yang akibat kemarau yang cukup signifikan di Jawa Tengah, misalkan kekeringan, kebakaran hutan, mungkin juga berdampak pada kesehatan seperti itu.
0: Baik, kita ke kebakaran hutan ya, Pak Komsul. Kemarin saya sempat melintas di daerah Limbangan, ini memang tidak bisa terelakkan, beberapa daerah ini sisa-sisa kebakaran. Nah, ini apakah daerah mana saja, Pak, yang jadi perhatian dari BPBD Jawa Tengah ini, Pak Komsul?
1: Berdasarkan hasil kajian risiko ya, kalau kita bicara masalah data untuk karhutla, memang hampir sebagian besar wilayah kita memiliki potensi ancaman karhutla seperti itu, terutama daerah-daerah yang ya pegunungan, misalkan di Karanganyar kita punya Lawu, kemudian Semarang kita punya Merbabu, Merapi, Gunung Slamet dan sebagainya. Untuk kebakaran hutan termasuk lahan-lahan pertanian juga cukup potensinya cukup tinggi juga terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk saat ini berdasarkan informasi laporan yang kami himpun dari wilayah kabupaten kota, kita mencatat ada 3 wilayah di Jawa Tengah, ada Klaten, kemudian Sragen, Sukoharjo, itu merupakan 3 daerah di Jateng yang terjadi kebakaran hutan cukup tinggi sampai dengan data kami per 16 Agustus seperti itu, disusul dengan kabupaten-kabupaten kota lainnya seperti itu, Mas. Jadi mungkin menyusul berikutnya ada Kabupaten Blora, Boyolali. Jadi memang mungkin karena musim puncak kemarau ini mungkin kita perlu juga semua wilayah memperhatikan kondisi tersebut secara prioritas seperti itu.
0: Baik, Pak, ini penyebabnya sebagian besar apa sih, Pak? Apakah efek alam atau mungkin atau kelalaian manusia sendiri nih, Pak Komsul?
1: Bervariasi ya sebenarnya. Ada juga faktor kelalaian manusia. Ini mungkin dipicu dengan perilaku kita pembuang puntung rokok sembarangan, kemudian pembakaran sampah yang tidak dijaga sehingga meluas. Kemudian juga kalau faktor kebakaran, ada juga ini faktor perumahan mas ya, ini juga mungkin konsentrasi listrik dan sebagainya di situasi yang cukup panas ini kan tentunya ancaman lain selain kebakaran hutan dan lain juga kebakaran perumahan yang sudah cukup meningkat seperti itu. Ditambah lagi mungkin faktor alam, nah ini faktor alam ini yang tentunya juga menjadi perhatian kita karena ternyata suhu panas yang ada di daerah yang relatif kering itu juga bisa memicu timbulnya api seperti itu. Apalagi misalkan air ya, air kena sorot matahari itu juga dia berfungsi seperti lensa yang bisa menimbulkan api yang membakar daerah.

0: sosialisasi ke daerah-daerah rawan bencana kekeringan karhutla yang nanti bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian juga di tengah kesiapsiagaan di 35 kabupaten kota juga sudah menetapkan siaga darurat. Itu tujuannya apa? Supaya penanganan lebih terpadu, terkoordinasi dengan melibatkan lintas sektor seperti itu. Termasuk juga mungkin kesiapan bukan hanya karhutla saja, juga termasuk dampak lain dari kekeringan, dropping air. Ini kita laksanakan setiap hari seperti itu. Nah, untuk pesan kepada masyarakat dalam rangka mencegah karhutla, tentunya mungkin hal-hal sederhana bisa kita lakukan. Pertama, mungkin jangan membakar lahan ya di tengah kondisi seperti ini. Kan banyak ini misalkan orang membuka lahan, membersihkan dengan pertimbangan ekonomi lebih murah sehingga dilakukan pembakaran. Ini bisa memicu kebakaran hutan yang meluas. Kemudian puntung rokok, ini hal sederhana nih, misalkan kita naik motor kemudian sambil merokok kan biasa seperti itu, kemudian puntungnya belum mati dilempar sembarangan di lahan kering, itu juga bisa memicu kebakaran seperti itu. Kemudian jangan membakar sampah sembarangan. Nah, ini kan salah satu titik yang dulu kita lihat di tahun 2023 itu TPA-TPA juga menjadi lokasi yang terjadinya kebakaran ekstrim. Waktu itu sampai kita mendatangkan bantuan waterbombing dari BNPB. Nah, mungkin hal-hal sederhana itu yang bisa dilakukan. Tambah lagi kalau memang ada kejadian ya, mungkin kalau bisa melakukan penanganan awal ya, agar supaya api tidak meluas, sambil menghubungi petugas-petugas baik itu dari BPBD, Damkar atau ya kecamatan untuk bisa melaporkan kejadian tersebut agar bisa segera mendapatkan penanganan lebih dan tidak membesar seperti itu, Mas.
1: Baik. Pak Komsul, belajar dari beberapa daerah lain, kemarin sempat di Gunung Gede, di Bromo juga sempat terjadi kebakaran akibat aktivitas pendakian. Nah, ini apakah di musim kemarau ini akan ada rencana untuk pembatasan pendakian khususnya di gunung-gunung di Jawa Tengah ini, Pak Komsul?
0: Ini untuk wilayah di kalau Merapi memang sudah dari awal ditutup ya, karena memang bukan hanya potensi kebakaran, tapi memang sana erupsinya masih cukup
1: masih aktif,
0: tinggi potensinya. Kemudian di tempat-tempat lain kayak kemarin Slamet juga Slamet belum sebenarnya, tapi ini nanti akan menjadi penguatan kami dengan pengelola-pengelola Taman Nasional Gunung baik itu Merapi, Slamet, Merbabu, untuk kalau kondisi seperti ini tentu dalam rangka mitigasi bisa dilakukan penutupan. Tapi kalau misalkan masih bisa dikendalikan, akses masuk masih bisa terkontrol, tentunya dengan pesan-pesan yang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah pegunungan untuk bisa dioptimalkan. Memberi sosialisasi kepada para pendaki gunung untuk tidak melakukan upaya-upaya yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik, Pak Komsul, nanti kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Pak Komsul ya?
0: Iya, monggo Mas.
1: Untuk sahabat budaya, kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Untuk panjenengan yang ingin bergabung berdialog langsung, tema kita pagi hari ini waspada kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun 2026. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Komsul, SST, Magister Engineering. Terus bersama kami.

0: Ada satu tembang tak ingin sendiri dari Dian PCSAG kami hadirkan di program Bangun Projo untuk edisi hari ini. Masih dengan tema waspada kebakaran hutan dan lahan kemarau 2026. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Muhammad Komsul SST Magister Engineering. Baik, Pak Komsul, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini, nggih.
1: Iya,
0: baik. Pak Komsul, di puncak musim kemarau ini, apakah sudah ada kondisi darurat yang memang jadi perhatian dari BPBD Provinsi Jawa Tengah ini, Pak Komsul?
1: Nih, dalam rangka memasuki musim kemarau ini, pemerintah provinsi ya sebenarnya sudah menetapkan siaga darurat. Jadi siaga darurat itu sampai dengan nanti Desember. Kita mengantisipasi El Nino ini, bahkan informasinya kan nanti sampai dengan Mei 2027. Tapi bukan berarti sampai Mei tidak musim penghujan, tetapi memang curah hujan cukup kecil sampai dengan selama musim El Nino. Itu juga di Jawa Tengah menetapkan siaga darurat ditambah dengan sebanyak 28 kabupaten kota juga sudah menetapkan siaga darurat. Tapi memang secara umum bukan hanya karhutlah saja, juga termasuk di situ dalam rangka dukungan operasi air bersih seperti itu, Mas. Jadi langkah-langkah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut memang dilakukan upaya-upaya operasi kesiapsiagaan ya, sosialisasi masif dengan melibatkan lintas sektor, bukan hanya BPBD saja tapi juga unsur terkait dari BLHK dengan masyarakat peduli api, BPBD dengan relawan hingga sampai di sana, termasuk kalau misalkan saat ini ya dampak lain kekeringan
0: musim kemarau.
1: Kemarau ini juga itu juga kebutuhan air bersih meningkat. Nah, ini dalam rangka pemenuhan ini kita lakukan operasi gabungan. Dasarnya tadi siaga darurat provinsi maupun di kabupaten kota masing-masing. Hal juga kalau pada saat terjadi karhutlah dengan penetapan siaga ini, lintas sektor semua bergerak untuk melakukan upaya pemadaman seperti.
0: Baik. Siaga darurat ini seperti apa, Pak? Apa yang dilakukan dalam kondisi siaga darurat dari BPBD ini, Pak Komsul?
1: Nih, mungkin kita informasikan terkait dengan kedaruratan dulu nih, dalam penanggulangan bencana. Kedaruratan itu kan ada tiga ya. Satu, siaga darurat bencana, di mana itu diaktifkan di masa memasuki potensi yang cukup tinggi terjadinya satu kejadian bencana. Nah, saat ini kita dengan informasi peringatan dini dari BMKG terkait dengan musim kemarau di wilayah Jawa Tengah perlu melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Nah, dasar itu kita menetapkan siaga darurat. Nanti operasi kegiatannya seperti apa? Ya, lebih kepada upaya-upaya pencegahan, kemudian mengaktifkan sumber daya untuk penanganan. Kalau misalkan dalam satu wilayah itu harus ada warga atau masyarakat yang harus dievakuasi, diungsikan sebelum terjadinya kejadian bencana, itu sudah bisa dilakukan. Nah, untuk menghadapi karhutlah ini, operasi yang dilakukan salah satunya misalkan dengan melakukan patroli lebih masif ke daerah-daerah rawan, kemudian sumber daya untuk pemadaman, peralatan dan sebagainya juga disiagakan seperti itu. Itu untuk operasi di siaga darurat. Nanti setelah siaga darurat, kalau misalkan kejadian terjadi ya, misalkan contoh yang sering terjadi memang pada musim banjir ya, musim penghujan, kita menetapkan siaga darurat untuk antisipasi kegiatan yang untuk kesiapsiagaan ternyata terjadi bencana. Nah, di situ statusnya dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kegiatannya apa? Kegiatannya lebih pada operasi penanganan darurat bencana. Di situ ada pemenuhan, ada evakuasi, ada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur secara darurat, dan sebagainya selama masa tanggap darurat diberlakukan. Kalau eskalasi bencana misalkan sudah landai, kondisi tanggap darurat bisa dihentikan masuk kepada transisi darurat ke pemulihan. Itu lebih pada penguatan infrastruktur, tapi memang sifatnya lebih darurat. Sampai itu masa tanggap darurat selesai, transisi selesai, baru untuk pembangunan dampak bencana yang lebih kuat, membangun lebih baik, better and safer, nanti baru masuk ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Seperti itu. Jadi itu ada siklus penanggulangan bencana yang menjadi acuan kita Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.
0: Baik, karena sudah semua sudah dipersiapkannya dan harapannya tidak terpakai ya Pak ya, apa yang sudah disiapkan ini ya Pak Komsul ya.
1: Betul sekali, harapannya kita bersiap memahami sistem tahapan, tetapi kita tidak mempraktekkan. Kalau mempraktekkan ya artinya ada kejadian yang tidak kita kehendaki seperti itu. Tapi memang kesiapan itu, kesiapsiagaan kita penting, karena menghadapi bencana ini kita ibaratkan sama kita menghadapi perang seperti itu. Jadi kesiapan kita memang harus betul-betul baik. Tapi bukan hanya dari kita saja, pemerintah saja, tapi dalam hal bencana memang kesiapan masyarakat juga harus lebih bagus, karena bencana biasanya yang menghadapi, yang terdampak umumnya awal adalah masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap, tidak memiliki pemahaman bagaimana harus melakukan apa pada saat kedaruratan, tentunya dampaknya akan lebih besar, bisa menimbulkan korban jiwa dan sebagainya.
0: Baik, untuk masyarakat Jawa Tengah, Pak Komsul, apakah sudah siap, sudah tanggap terkait bencana atau ancaman khususnya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi lebih panjang daripada biasanya ini Pak Komsul?
1: Ya, menurut kami sudah siap ya, karena memang kejadian ini kan siklus ya, siklus tahunan, meskipun memang di 2026 ini lebih ekstrim dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi dalam rangka menghadapi siklus tahunan musim kemarau, musim penghujan, musim kemarau yang memang sepanjang tahun terjadi siklus itu, upaya KIE, komunikasi, edukasi, informasi, pelatihan kan selalu kita laksanakan bersama dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing. Di sisi lain memang kita mungkin bisa melihat kalau memang bencana, kejadian bencana kan ada yang kita bisa cegah, ada yang tidak bisa kita cegah, tapi kita bisa mengurangi dampak. Salah satu parameter kejadian itu adalah zero korban. Dan hal ini mungkin tidak banyak terjadi. Artinya apa, kesiapan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana lebih baik. Minimal penyelamatan diri, evakuasi secara mandiri itu bisa dilakukan sehingga tidak menimbulkan dampak korban jiwa, meskipun nanti mungkin ada dampak lain material, itu tidak menjadi ini, yang penting korban jiwa kita bisa redam. Jadi menurut kami secara umum warga Jateng sudah siap, dilihat juga dari dampak kejadian, termasuk bagaimana mereka partisipasi aktif dalam hal melakukan upaya-upaya penanganan.
0: Baik Pak Komsul, saya izin bacakan terlebih dahulu ya satu pertanyaan dari Mbak Weni di Ungaran. Selamat pagi Bapak Narasumber, izin bertanya. Saya sering mendengar istilah tasiaga bencana dalam berita atau di media sosial. Nah ini sebenarnya isi yang tepat ini apa Pak untuk menyelamatkan diri ketika terjadi kondisi darurat, dari Mbak Weni. Monggo Pak Komsul.
1: Oke. Tasiaga bencana itu memang sangat penting. Ini yang kita juga selalu sosialisasikan kepada masyarakat, terutama tinggal di daerah bencana yang sifatnya mendadak. Mendadak itu kita tidak bisa prediksi, maka persiapannya pada saat kejadian itu kita kalut. Makanya harus hal-hal yang mungkin bisa dilaksanakan, salah satunya menyiapkan tasiaga bencana. Apa saja isinya tasiaga bencana? Adalah salah satunya ya kan surat-surat penting, ijazah, sertifikat itu sudah dimasukkan dalam tas, kemudian obat-obatan, senter, termasuk juga makanan-makanan ringan yang mungkin bisa diperkirakan untuk sehari dua hari. Nah itu perlu dipersiapkan, digabung dalam satu tas yang namanya tas jaga bencana. Jadi pada saat kejadian kita tidak bingung, kita harus mencari surat-surat saya, mencari obat-obatan dan sebagainya. Tinggal itu aja yang dibawa lari untuk evakuasi mandiri. Mudah-mudahan pada saat kejadian juga segera bisa terpantau dan segera ditolong oleh tim penyelamat. Tapi untuk jaga nih, kalau misalkan kayak misalkan ini ya, contoh kasus gempa yang terjadi di NTT saat ini, kita turut duka cita. Itu kan banyak teman-teman terdampak yang posisinya ada di pegunungan. Mereka saat ini memang sulit diakses untuk jalurnya karena memang selain pegunungan juga banyak akses yang putus. Nah, kesiapan untuk logistiknya yang untuk bertahan 1-2 hari ini juga kalau itu sebenarnya sudah disiapkan dari awal, ini cukup bisa membantu sebenarnya untuk mengurangi dampak kelaparan sambil menunggu tim penolong datang, seperti itu. Nah, ini juga menjadi bahan penguatan sosialisasi ini sebenarnya ke warga kita di Jateng untuk bisa menyiapkan tas siaga bencana. Ada isinya surat-surat penting, obat-obatan, makanan, senter atau alat-alat penting yang harus kita selamatkan pada awal-awal kejadian.
0: Baik, artinya memang untuk bertahan hidup dalam kondisi darurat sampai bantuan datang.
1: Darurat,
0: ya?
1: Betul, terutama itu.
0: Baik, Pak Komsul, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Mbak Weni. Terima kasih sudah bergabung. Berikutnya dari Mas Iqbal, ini di Ungaran, yang juga bertanya, selamat pagi Bapak Narasumber, terkait gempa di NTT ini, apakah ada kemungkinan merambat ke Jawa Tengah dan apakah ada potensi gempa juga di Jawa Tengah? Nah, ini boleh, monggo sekalian ditanggapi Pak Komsul.
1: Ini untuk gempa memang salah satu ancaman dari 14 ancaman yang ada di wilayah Jawa Tengah ya. Jadi kita itu, Jawa Tengah itu merupakan supermarket bencana dulu kalau orang menyebutnya, karena paket jenis bencana itu di Jawa Tengah sangat lengkap. Ada 14, salah satunya adalah gempa. Untuk di wilayah Jawa Tengah itu hampir sebagian ya. Tapi ada potensi besar yang mungkin kita perlu ingat kembali, di daerah selatan itu gempa yang disitu juga merupakan megatrust yang sering kita gembar-gemborkan untuk warga di sekitar pesisir lebih meningkatkan upaya kesiapsiagaan. Di sana penguatan-penguatan melalui desa tangguh bencana yang di situ ada titik kumpul, jalur evakuasi, simulasi dan sebagainya, memang kita kuatkan lebih seperti itu. Jadi potensi yang sama gempa di wilayah Jateng juga cukup tinggi ya, dari peta kajian risiko bencana bervariasi di wilayah Jawa Tengah memang masuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Jadi ini juga menjadi pengingat kita terkait dengan potensi ini, bukan hanya kekeringan, banjir, longsor, gempa itu juga menjadi ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah Jawa Tengah. Mungkin kita bisa flashback kembali kejadian gempa yang pernah terjadi yang berdampak di wilayah Klaten. Itu juga mengingatkan kita memang kita rawan gempa seperti itu.
0: Baik, artinya memang harus standby, harus siap dan tanggap bencana ya kita ya, untuk warga Jawa Tengah ya. Jadi, Pak Komsul ya.
1: Betul, salah satunya apa, kita mungkin kalau berbicara mahal, masalah konstruksi ini masih penting. Kejadian, sebenarnya gempa itu tidak membunuh ya, tetapi yang membunuh adalah dampaknya karena ketidaksiapan kita. Misalkan ada kejadian gempa, di situ rumah kita tidak standar tahan gempa, kita pembangunannya juga kurang menggunakan kaedah teknis. Nah itu juga potensi yang sebenarnya potensi bawaan yang bisa menyebabkan korban jiwa seperti itu. Nah ini juga menjadi pengingat kita bahwa memang membangun rumah itu juga agar untuk keselamatan kita, kita membangun juga harus lebih kuat dan baik. Nah, itu juga untuk keselamatan kita. Biasanya kan kita mengabaikan hal-hal tersebut, tapi pada saat ada gempa malah kita yang jadi korban. Gitu.
0: Baik, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita jeda satu kali lagi boleh ya, Pak Komsul ya?
1: Ya, Mas.
0: Nah, sahabat budaya masih ada satu segmen lagi nanti di segmen terakhir. Monggo yang mau bergabung, tema kita pagi hari ini waspada kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun 2026. Pagi hari ini masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Komsul, SST, Magister Engineering.

0: Jadi di kesempatan pagi hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih nggih untuk anggota relawan BPBD yang terus berjuang di tengah kondisi bencana di Jawa Tengah, dan termasuk di saat ini yang sudah siaga darurat untuk menghadapi puncak musim kemarau di tahun 2026. Kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Komsul, SST Magister Engineering. Baik Pak Komsul, kita lanjutkan kembali Pak Komsul perbincangan kita di pagi hari ini, nggih. Baik, Pak Komsul, tadi juga sempat disinggung selain kebakaran hutan dan lahan, ada juga potensi ancaman kekeringan. Nah, ini untuk dropping air bersih, apakah sudah dilakukan, dan juga daerah mana saja yang jadi perhatian atau daerah rawan kekeringan, Pak Komsul?
1: Jadi, untuk saat ini, untuk kekeringan, dropping air bersih di wilayah Jawa Tengah sudah cukup tinggi ya, Mas. Saya cek data kami dulu. Dari 35 kabupaten kota, kita sudah ada, sudah ada 30 kabupaten kota yang saat ini sudah melakukan operasi dropping air bersih. Di situ mencakup 189 kecamatan, 478 desa, ya. Untuk dropping paling besar memang saat ini ada di Klaten, kemudian disusul Banyumas, Cilacap, dan Wonogiri. Nah, ini merupakan kabupaten yang sudah melakukan pemenuhan air bersih dropping yang cukup banyak di dari 30 kabupaten kota yang sudah melakukan dropping air bersih itu.
0: Baik, tapi untuk sumber air masih ada ya Pak? Ini nantinya kalau dikhawatirkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan ini, apakah untuk pemadaman stok air ini masih ada Pak Komsul?
1: Yes. Saat ini masih relatif aman sumber-sumber air air yang digunakan untuk pemenuhan distribusi air bersih, termasuk juga nanti digunakan kalau misalkan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tapi memang ada beberapa wilayah, misalkan di Klaten itu kan terutama di daerah yang di dekat Merapi ya, di kaki Gunung Merapi itu, di daerah Balai Rantai ke atas itu kan memang titik sumber airnya sangat jauh, sehingga wilayah-wilayah tersebut membutuhkan dukungan sumber dari wilayah di bawahnya. Tapi Jawa ini memang dari wilayah Klaten pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah sana masih terkendali seperti itu. Termasuk kalau misalkan terjadi karhutla ya harapannya juga nggak terjadi, tapi potensi-potensi sumber yang bisa dikerahkan untuk penanganan ke arah hulu masih dimungkinkan dan relatif masih aman Jawa ini seperti itu.
0: Baik, di kesempatan pagi hari ini boleh juga disampaikan nih sebagai pengingat kita bersama, apabila masyarakat melihat atau mengetahui kebakaran hutan dan lahan, apa yang harus dilakukan pertama kali dan bagaimana apabila membutuhkan bantuan dari BPBD ini Pak Komsul, monggo.
1: Oke, pertama langkah yang dilakukan oleh warga masyarakat kalau melihat titik sumber api di daerah lahan, hutan atau gunung, jika dimungkinkan mungkin bisa bersama-sama ya mencari tim untuk bisa melakukan penanganan awal agar syukur-syukur bisa segera teratasi, padam, tidak sampai meluas. Di samping itu juga untuk segera melaporkan kepada BPBD setempat, damkar setempat, atau pemerintah kabupaten, kecamatan, desa setempat untuk berkoordinasi melaporkan kejadian tersebut untuk mendapatkan penguatan dukungan lebih dari tim-tim yang memang sudah disiagakan di provinsi maupun di 35 kabupaten kota. Saat ini kita siaga penuh, membuat posko siaga bencana selama 24 jam. Ada nomor-nomor penting yang bisa dihubungi pada saat harus melaporkan kejadian seperti itu. Melalui media medsos memang sudah sudah kita sebar ya nomor-nomor kabupaten kota untuk bisa dihubungi. Kalau misalkan butuh bantuan, baik apakah itu dukungan air bersih atau pemadaman, bisa menghubungi nomor-nomor tersebut agar bisa mendapatkan segera penanganan awal, betul Mas.
0: Baik, terakhir Pak Komsul, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi di puncak musim kemarau mulai Agustus hingga September tahun 2026 ini, Pak Komsul, monggo.
1: Nih, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, kita tidak harus menjadi petugas untuk mencegah kebakaran, tapi dengan laporan informasi, upaya-upaya pencegahan, tidak membakar sembarangan lahan, kemudian membuang rokok, puntung rokok sembarang, itu sudah menjadi hal yang bisa meringankan tugas kita dalam menjaga lingkungan. Kemudian mari kita cegah karhutlah itu sebelum api membesar gitu ya, waspada selalu kondisi ini, karhutlah bisa terjadi kapan saja. Kita menjaga lingkungan, kita menjaga Jawa Tengah agar tetap selalu keadaan aman dan terkendali seperti itu. Kemudian juga kita juga turut prihatin ya, turut berbelasungkawa, berduka atas kejadian gempa untuk saudara-saudara kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita berdoa agar keluarga yang ditinggalkan, masyarakat yang berdampak selalu mendapatkan penguatan dan bisa segera pulih kembali.
0: Amin.
1: Bersama-sama seperti itu, Mas.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Komsul informasi dan perbincangannya. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Pak Komsul.
1: Iya, terima kasih Mas. Sehat selalu. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Muhammad Komsul SST Magister Engineering, waspada kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun 2026. Dan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama nggih sahabat budaya untuk terus menjaga dan juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu cara yang sederhana, tidak membuat api yang tidak bisa kontrol, atau jangan membuang puntung rokok dengan sembarangan. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan di Mangun Projo edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih menemani di Sambel Kemangi sesaat lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Siang sahabat budaya Kang Mas Bayu kalau di Siawan tasih kerencangin ya wonten ing acara sambel kemangi. Monggo lewat telepon dan WhatsApp langsung 0243316601. Uki wonten 0811277714. Uki wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Jelmatar telepon monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemang nyampleng kenan Mas Andi Setiawan.
0: Monggo Pak Bukori.
1: Pedes Mas Andi kemang ini.
0: Lomboknya pinten iku.
1: Lomboknya tiga kok.
0: Lombok pecah tua berarti
1: lombok tiga. Berarti ini sekar Mas Andi.
0: Sangat kos yang niko.
1: Pepeleng.
0: Pepeleng guys. Salamipun.
1: Salamipun kacu Mas Andi yang lagi tugas. Sehat-sehat sak keluarga. Panjang umur tambah rezeki. Kagem Buyanti dua-duanya. Tante N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Tustri Sembung, Sembung Rajo, kalian Ibu Toro, Mbak Dewi, Pak Abdul Gohur, Mas Duwo, Pak Kabut, SGG, Pak Subagio, Pak Ngateman, Pak Noto Sate. Mekaten Mas Adi.
0: Iya Pak Bukori.
1: Makasih, wilujeng siang.
0: Wilujeng siang. Jeweng pun Pak Subagio tinjau moyo monggo sambel kemangi.
2: Makan siang. Makan nasi.
0: Duh, jekleknya pun di kurang banter nih kok.
2: Oh, salah.
0: Ampun ketinggalan.
2: Satu-satunya aktivitas yang menemani aku sehari-hari dengan perempat RRI Mas Andi.
0: Matur nuwun. Ngerasa kenapa siang menikah? Pak,
2: sinten nih, kemarin panas?
0: Ngerasa ke nopo siang menikah?
2: Oh, lagi mau panas. Terus marang rondo ya, aku lagi
0: sana sana.
2: Perawan Kalimantan lah.
0: Waduh, Kalimantannya kok tebih
2: ya? Ya tapi kan dekat di hati, kayak perempat. Duh. Ini Pak Sinten iki wae sing
0: monggo. Pak Bukori niki wae Pak Subagio.
2: Selamat siang Pak Bukori, matur nuwun srempetanipun. Kagem Pak Padiono, Tante En, Bu Dewi, Pak Bowo. Pak Sastro kaget sedang siang. Nggih. Mboten lali nggih lagune.
0: Subagio ngapunten niki. Kalimantan ini kok dereng sakit gitu, dereng ketemu ini kusane
2: sama menang. Ayo ganti ke danan wae lah.
0: Walah, danan karo sopo.
2: Aja danan tapi.
0: Nggih, ampun.
2: Iki teman tembang.
0: Nggih.
2: Kagem bae mawon, Mas Andi bertugas.
0: Siap.
2: Iki anu kok bintangi perempat karo munggah ki apa wonge nggih ning ngene NTT ya. Jadi relawan ya.
0: Nggih, Pak menawi.
2: Ah, mengingatkan Mas para pengemudi-pengemudi niki.
0: Pripun?
2: Kalau wingi niku enten bakaran kecil tepatnya di pinggir tol. Mungkin dari puntung rokok.
0: Oh, dua minggu yang lalu. Ya dibahas kali Pak Komsul niku wow, bahaya niku
2: sih. Nah, waktu pas di situ Mas, karena ada blangwir apa pemadam dua itu ya sempat mengakibatkan kemacetan di arah Unika dengan arah Pamitan Luhun. Maka monggo bawa sopir-sopir kalau bawa puntung rokok berhati-hati. Bener-bener sudah mati, nah yang berbahaya bagi kita semua, mungkin yang lain.
0: Amin.
2: Matur Mas Andi.
0: Sami-sami, matur nuwun. Informasinya Pak Subagio. Wis tugal telepon malih sahabat budaya nggih, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, pancen legi saestu, Mas. Soalnya nganggo gula ora usah nganggo lombok.
0: Nggih.
1: Ingkang on air menika
0: sinten
1: pun dolopur tanjange Pak Bagio bintange Pro Sekawan.
0: Walah walah.
1: Ya muga-muga ya dadi bintange Pro Sekawan sak itu nggih.
0: Wah nggih amin. Monggo. Nah,
1: nek aku dadi bintange kan ya Pak Bagio paling ora ya dadi pratan. Dadi pratan nopo sih, Pak? Nggih matur sembahan pun. Salamipun ugi wonten Bapak Bukori wau, Ibu Asri, Ibu Toro. Pokoke salamipun nderek yaine pancur wau brokoli. Sekalipun enak-enakan bae Mas.
0: Pripun?
1: Suluku, suluku batok.
0: Nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun Mas Andi. sugeng siang, sugeng makaryo ngantos paripurno mangke. Matur Mbah Nuwun. Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat, udah mangke kalau bika maling nggih telepon ugi WhatsApp. Sampun wonten pepeleng niku disuwun kalian Pak Bukori saking Deni Kestari. Salamipun kagem sedaya Bapak Dangkes. Sampul kebagi Pro 4 RRI Semarang.

plakat, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk gas, ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Royatu, saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Tonton guys, sahabat budaya kepanjenengan yang kang tansah sinarengan sambel kemangi. Ya langsung langkah telepon malih lumantar telepon WhatsApp saking bocah wonten Mas Bowo monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Wonten yo sedep
0: Mas. Nggih, monggo.
1: Nggih, nggih. Iki dadi lagu Mas.
0: Ngersakne apa?
1: Katresnan Mas.
0: Waduh, aduh. Salamipun.
1: Salamipun ya mesti to Mas.
0: Mpun wae, mpun medal lakone sampun medal.
1: Kagem Bapak Abdul Ghafur lan sak rencang-rencangipun kados wau Pak sinten wau Pak Subagio, Pak Bukhari kados wau Mas. Lan sak rencang-rencangipun sedoyo pendengar berempat mboten wonten secuil pun ingkang ketinggalan Mas.
0: Nggih.
1: Nggih. Niki kagum Mas Rindo bengkel. Waduh, niku
0: sebelah niku mesti satu
1: sampai kena oli. Kan bengkel Mas masih okay. Sampai kena oli.
0: Siap.
1: Kagum panjenengan mugi selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu sukses. Mekaten matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wing pun Mas Bowo monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi sedep ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas Andi yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dewi.
2: Iya, minta kembang ya.
0: Kembang.
2: Mie ayam.
0: Mie ayam.
2: Iya. Saking. Kan siang-siang makan mie ayam.
0: Saking.
2: Mie ayam bakso.
0: Saking sinten iki yo mie ayam iki?
2: Hah?
0: Saking sinten?
2: Ayo, terserah jenengan saking sinten.
0: Wadah, ngemkeh di padas kirian dari ketemu mie ayam soalnya.
2: Salamnya buat tadi adikku Bowo, terus Bapak Bukhari. Bapak Bukhari, aku punya saudara di Sangaan kalau di Ngabul. Terus itu tadi Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Abdul Ghafur, dan salam buat semua-muanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas buat Mas Sandi yang ganteng TV. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin, amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Okay. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Bu Dewi di PSB Semarang. Matur nuwun. Ya kula mangke bika telepon malih nggih teng WhatsApp rumiyin saking Kaliwung Kerajaan Kulon wonten Pak Untung Mulyono nyuwun sekar Podang Kuning. Salamipun kagem Bu Hajah Sriwinarti dan Ataya Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kalawungu dan semua pandemen sambel kemangi dimanapun berada. Saking Kampung Pelangi wonten Bunda Sarinem. Sambel kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir lagi. Mau salam untuk Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boca, Bu Asri, Bu Suarsi. Salamnya untuk Mas Andi, semoga sehat selalu. Minta lagunya Gending Tresno Mas Andi. Matur nuwun sudah dibacakan. Jil mantar telepon WhatsApp sama nonton Bu Jakiman. Monggo sambel kemangi.
3: Siang Mas Andi.
0: Nggih.
3: Sambel kemangi enak tenan.
0: Nggih.
3: Aja nyuwun lagu Mas.
0: Ngersake napa?
3: Lagunipun Kalung Emas.
0: Oh nggih.
3: Salamipun lagu sedaya semawon. Lagu Mas Andi yang pasti bertugas diparingi sehat selalu.
0: Nggih.
3: Banyak rezeki yang berkah. Bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
3: Pemancaripun kena dikempresek nggih Mas.
0: Neng daerah putih nggih Bu Jakiman nggih.
3: Kalian.
0: Oh ngalian nggih, mungkin kalau aturaken tim teknis. Matur nuwun nggih Bu Jakiman nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budak Kang Mas, Mbak Yuh, niki ugi wonten Bunda Purnani, Wonogiri, Mas Tono, Gunung Pati juga sudah bergabung nggih. Informasikan sinyalnya kurang bagus di Gunung Pati. Nggih, matur nuwun mengke dicek malih nggih. Mas Tono, matur nuwun. Sudah bergabung, sugeng midhangetaken. Kita kembali ke tembang sahabat budaya langgam katresnan nggih, niku disuwun kalian Mas Bowo yang benar.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan, RRI Digital jebul gampang.

Mas Mbak Yu tembang bakso lan ayam saking umingeh menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kemangi edisi pagi hari. Kula aturaken ageng panuwun kagem kawigatosanipun panjenengan.

pulih nggak jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di hari ini. Selain itu, Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas pagi dengan semuanya. Kalau Andi Setiawan pamit, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, masyarakat Kecamatan Bandar di Kabupaten Batang menggelar Karnaval Semarak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2026. Pawai yang diberangkatkan dari lapangan Tazaka menuju alun-alun Kecamatan Bandar ini menampilkan beragam kreasi unik, kostum menarik, serta pertunjukan seni yang memukau warga di sepanjang jalur acara. Kegiatan yang terus dihadiri oleh Wakil Bupati Batang, Siono tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan dan ajang unjuk kreativitas budaya lokal, di mana diharapkan karnaval di tahun-tahun mendatang dapat terus dikemas semakin unik, kreatif, serta memberikan kesan luar biasa bagi seluruh penonton yang hadir. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang menggelar resepsi malam peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota Semarang pada Selasa 18 Agustus 2026 malam. Acara ini diselenggarakan secara terbuka dan gratis bagi masyarakat umum sebagai ajang hiburan masyarakat sekaligus ruang untuk mempererat kebersamaan warga. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang penggalangan dana sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian perayaan juga diisi dengan penampilan berbagai grup musik seperti Spartan Rock Band, Instrumental Land, Escrito Band, serta penyanyi nasional Judika. Diharapkan peringatan kemerdekaan ini dapat memupuk semangat nasionalisme, memperkuat tali persatuan, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Selamat siang, Kang Mas Boy, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat pokoknya ya. Dan terus semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Dan hari ini bisa hadir lagi mengudara untuk panjangan semuanya di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dengan senang hati akan berbagi cerita, berita-berita, info-info dan hiburan untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya di Pro 4 RRI Semarang. Dan di pukul 11 ini sampai nanti misalnya pukul 12 kita akan belajar bersama-sama tentang UMKM ya, bisnis dan ekonomi dalam perikil. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan ibu-ibu dari Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur. Kita akan bahas dan belajar brownies kukus, sensasi coklatnya kaya di setiap irisan. Sudah hadir langsung ke studio ada ibu-ibu cantik ini, ada Ibu Dwi Indah Permatasari, juga didampingi Ketua Pokja 2 Kecamatan Gajah Mungkur ada Ibu Anastasia Ida. Selamat siang Bu Ida, Bu Indah, apa kabar hari ini?
1: Selamat siang.
0: Kabarnya seperti apa?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya.
1: Sehat dan bahagia tentunya. Oh,
0: ya. Jangan lupa bahagia juga yang penting ya. Dan perasaannya seperti apakah saat ini?
1: Perasaannya happy. Karena baru pertama kali saya di sini. Apalagi bertemu dengan Mbak Michelle.
0: Bu Ida seperti apa perasaannya?
2: Happy, happy juga sama ya. Pengalaman pertama ya untuk siaran RRI di Pro 4.
0: Oke, dan semoga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai nanti.
1: Amin,
0: ya Bu ya.
1: Amin.
0: Pokoknya nanti bercerita saja. Dan misal persilakan juga untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang nanti mau tanya-tanya ke Bu Indah, ke Bu Ida ini ya, tentang brownies kukus gitu ya, monggo bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-3166-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Mungkin mengawali obrolan kita di siang hari ini, misal mau langsung ke Bu Indah ini ya, selaku pelaku usaha brownies kukusnya. Mungkin bisa langsung diceritakan Ibu, gimana dulunya punya usahanya seperti apa gitu ya, awal mulanya atau mungkin sejarahnya seperti apakah, monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak Michelle. Sejarahnya brownies kukus Razava itu iseng-iseng berhadiah. The power of kepepet.
0: Kepepet ya.
1: Iya, karena berawal dari anak-anak itu suka ngemil. Kalau saya dulu punya anak-anak masih kecil-kecil itu suka bikin semua makanan itu bikin sendiri. Ketimbang beli gitu kan ya. Kebetulan anak-anak itu suka coklat. Dan brownies kukus ini ya secara gak sengaja aja. Saya waktu itu pertama itu bikin itu trial itu berapa kali, berapa kali coba. Kok kurang pas. Kebetulan ini saya menemukan yang pas. Dan saya terima kasih juga loh ini. Saya dapat resep ini pertama kali dari teman TK saya.
0: Oke.
1: Iya. Waktu itu dia posting di WA, di WhatsApp. Kemudian saya tanya, kok bentukannya bagus ya? Ya kan semenarik itu saya tanya. Terus dia tanpa ragu-ragu langsung memberikan saya itu tadi sedikit resep. Tapi sama saya sedikit ada saya rubah gitu kan ya. Kemudian kebetulan kok rasanya enak. Gitu. Akhirnya saya coba untuk biasa. Saya kalau bikin makanan selalu saya posting. Ya, kebetulan waktu itu saya posting di WhatsApp kebetulan juga ada yang tertarik. Nah, ya siapa tahu ya rezeki saya ya saya coba jual gitu. Dan pertama saya bikin itu waktu itu saya bikinin kue ulang tahun buat anak saya.
0: Oke.
1: Base cake-nya brownies kukus.
0: Oke.
1: Ya. Anak saya waktu itu umur 7 tahun dan sekarang sudah 18 tahun. Gitu. Jadi sudah segitu lamanya ya.
0: Sudah lama banget ya.
1: Itu. Jadi saya coba-coba itu akhirnya sampai sekarang keterusan. Dan pemberian nama Razava pun itu dari eyangnya anak-anak, dari omahnya anak-anak. Pemberian Razava itu nama anak-anak saya. Waktu itu masih tiga, jadi Razava, Raditya, Eza, dan Zalfa. Kemudian muncul satu. Saya hanya sedikit memodifikasi cara penulisan saja. R besar, A kecil, Z, A, Z besar, A besar, F besar, A kecil. Jadi keempat itu anak saya bisa masuk di situ.
0: Oke, dengan nama yang sama ya.
1: Iya, dengan nama yang
0: tapi
1: sama.
0: Tapi maknanya diubah sedikit.
1: Iya, ditambah yang si bontot.
0: Tambahan juga. Oke.
1: Jadi dari Razava itu akhirnya ya sudah sampai sekarang. Dan di 2021-an, 2022, alhamdulillah saya punya si kecil dan saya dapat waktu itu ikut kurasi juga untuk apa namanya packaging dari Dinkop, Dinas Koperasi. Alhamdulillah saya dapat itu free dari Dinas Koperasi packaging, ada 1000 packaging, 1000 itu kardus itu. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi iya, iya akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya banyaklah yang sudah ikut memasarkan juga ada.
0: Baik, jadi kalau bisa disimpulkan ini adalah tadi serba kepepet dan serba kebetulan.
1: Iya.
0: Ya. Karena tadi ya awalnya memang iseng-iseng aja.
1: Iseng-iseng.
0: Karena ngebales story teman TK ya.
1: Betul.
0: Terus alhamdulillahnya dikasih resepnya seperti apa ya dimodif-modif sedikit.
1: Dimodif gitu sedikit.
0: Ya. Terus alhamdulillahnya bisa berkembang sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Kalau di detailkan lagi tahun berapanya? Nah, ini dari tahun berapa?
1: Tahun saya pertama tinggal di Kaligarang itu 2010. Nah, 2010-2011-an saya mulai usaha brownies kukus ini.
0: 2011 sampai sekarang sih,
1: sampai
0: jujur
1: sekarang.
0: Sudah lama banget.
1: Sudah lama
0: ya.
1: Sekali.
0: Lama banget, bahkan tadi ada ya semacam memori kecil ya waktu pertama bikin brownies itu waktu membuatkan kue ulang tahun
1: kue
0: ya.
1: Kue ulang tahun anak.
0: Anaknya 7 tahun waktu itu, sekarang anaknya udah 18 tahun. Ya, berarti sudah lama banget.
1: Iya.
0: Sudah 11 tahun
1: sudah
0: 11 berkecimpung
1: tahun.
0: Di dunia brownies kukus.
1: Brownies
0: ya.
1: Kukus.
0: Nah, mungkin bisa diceritakan juga lika-liku dan dinamikanya seperti apa ini punya usaha brownies kukus 11 tahun ya, ini perjalanannya seperti apa, bahkan mungkin kalau dibandingkan juga dengan tahun sekarang berarti menghadapi COVID juga ya pandemi juga. Nah, seperti apa kamu tuh?
1: Kalau lika-likunya mungkin suka dukanya ya, kalau kita kan UMKM kecil ya, pasang surut ya tidak kalau menurut saya, karena saya konsisten dengan saya terus. Kalau saya menawarkannya lewat WhatsApp itu tadi, saya terus membuat postingan tentang brownies kukus lah, ibarat seperti itu. Dan paling tantangannya di ini, modal ya kan, modal di saat modalnya nggak ada nih, loh ada pesanan, gimana caranya gitu. Ya itu tadi, mungkin awal-awal itu ya, ya Mbak Michelle, yang awal-awal bisa di DP dulu Ibu misalnya. Seperti itu. Saya terus masalah kendala dengan bahan baku yang harganya naik. Di saat harga naik, saya harus menaikkan harga, tidak mungkin juga. Karena saya kan UMKM kecil yang mungkin brand di luar sana banyak ya, brownies kukus banyak. Cuma saya gimana caranya saya mempertahankan kualitas untuk brownies saya. Dengan harga naik, harga bahan baku naik, tapi harga brownies saya tetap. Ya itu saja sih Mbak.
0: Oke,
1: kendala di situ sih menyesuaikan
0: pasar gitu ya.
1: Tapi di saat naik saya tidak akan menaikkan harga.
0: Nah, tapi kalau pas bahan-bahannya naik, ini untung ruginya seperti apa perhitungannya?
1: Ini saya di titik yang sekarang harga, saya belum menyebutkan harga enggak?
0: Enggak usah, Bu.
1: Enggak usah. Saya ini
0: perkiraan
1: sudah
0: aja estimasi berapa kali, Bu?
1: Kalau sampai ini saya sudah berapa, 2 kali, 3 kali mengganti ya, mengganti harga karena mengikuti harga pasar. Dan di titik ini yang sekarang ini saya sudah mentok kayaknya. Kalau dinaikkan lagi saya rasa nanti pelanggan saya lari. Seperti itu.
0: Baik, jadi ya mau nggak mau ya tetap menyesuaikan pasar, tapi ya gimana caranya juga diputar-putar biar
1: diputar-putar.
0: Tetap ada untungnya.
1: Untungnya tetap.
0: Kalau
1: aja
0: rugi juga enggak rugi-rugi banget gitu ya.
1: Makanya saya menawarkan di kue tarnya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Ada beralih sedikit ya, tapi base-nya tetap brownies kukusnya.
1: Brownies kukus. Karena di kue tarnya itu saya alhamdulillah adalah apa namanya ya, bisalah bisa mengcover itu. Karena yang di kue tar kata anak saya, effortnya Bun untuk menghias kue itu effortnya yang mahal.
0: Dan bisa dibilang juga setiap hari ada aja orang ulang tahun ya Bu ya. Pesta-pesta juga

0: juga pelaku apa UMKM kecamatan. Mm-hmm. Kalau saya di Pokja 2 itu membidanginya mengakarnya di UP2K-nya.
1: Okay.
0: Di usaha peningkatan kesejahteraan
1: keluarga.
0: Jadi di situ tuh ada apa namanya, di setiap kelurahan tuh ada dana lah istilahnya. Mm-hmm. Dari dulu dari pemerintah, dari tahun berapa itu 4.100.000, terus berkembangnya lah itu dipinjamkan ke UMKM yang di setiap kelurahan. Mm-hmm. Dikembangkan. Jadi dari Pokja 2 itu bisa membantunya lewat UP2K itu, dari permodalan lah istilahnya begitu, Pak.
1: Baik, dan di Gajah Mukur sendiri berapa banyakkah yang bernaung di UP2K itu, Bu?
0: Di setiap kelurahan satu, jadi 8 kelurahan.
1: 8 kelurahan ya, berarti 8 usaha juga.
0: Lebih. Itu di kelurahan nanti dikembangkan di setiap RW, RT.
1: Hmm, oke.
0: Okay. Kurang lebih berapa ya, Bu Indah? Kurang lebih berapa ya? Ada seratusan lebih.
1: Ya.
2: Ada kalau UMKM ya.
0: UMKM sekecamatan.
1: Usahanya itu banyak,
2: banyak
1: ya.
2: Sekali.
1: Dan macam-macam juga ya, Bu Ida, ya. Pasti ada yang kuliner, ada yang apalagi mungkin craft, yang menjadi potensi atau unggulan dari Gajah Mungkur apa?
0: Bandeng ya juga ada di Gajah Mungkur. Di Kelurahan Gajah Mungkur tuh ada bandeng. Mm-hmm.
1: Craftnya
0: ya juga rajut. Ada rajut ya. Yeah. Rajut Bartno itu ya.
1: Yeah.
0: Rajut ada. Terus sama itu ya yang baru, itu baru pemulaan kita mau mengangkat apa namanya di kelurahan lain itu seperti mochi, Mbak, tapi dia kendalanya itu apa ya, kendalanya dari masih punya anak kecil.
1: Oke, masih susah manajemen waktu ya. Harus ngurus anak aja. Dan masih ya bikin-bikin usaha gitu ya. Mungkin ini challenge juga waktu itu sama Bu Indah. Waktu itu juga menjadi ya sedikit hambatan.
2: Punya anak kecil itu bukan halangan. Hmm? Malah justru bagi saya untuk mereka diajarin untuk promosi juga lewat anak-anak.
1: Oke, iya. Bisa juga sih ya.
2: Iya, karena kan lingkungan banyak anak-anak.
1: Mm-hmm,
2: saya betul-betul. Kan juga memang selain brownies ada bikin makanan-makanan juga. Mm-hmm. Lewat anak-anak. Anak-anak saya dulu waktu masih kecil kan suka main. Saya bawain tuh makanan. Untuk pancingan, beli di mana?
1: Okay.
2: Beli di Bunda gitu.
1: Oke, okay. Trik. Jadi, ya ini ibu.
2: Iya, betul.
1: Kembali ke Bu Ida. Karena di Kecamatan Gajah Mungkur sendiri tadi disampaikan banyak ya, ada seratusan pun lebih kayaknya, dan macam-macam juga, ada yang craft, ada yang kuliner, ada yang jasa mungkin juga ya, Bu ya. Untuk menaungi, membantu mereka-mereka semua ini, terlebihnya karena Bu Ida juga yang berkecimpung atau mungkin urusannya sama UP2K ya, tentang uang, tentang modal. Nah, ini seperti apa hambatan atau mungkin tantangan yang pernah dihadapi untuk bisa membantu usaha-usaha yang ada di Gajah Mungkur?
0: Tantangannya itu biasanya itu kalau dagangnya sepi nanti angsurannya macet. Itu aja katanya. Di setiap kelurahan kan lain-lain. Kadang apa, alah wong kuwi duite pemerintah ora kudu dikembalikan. Itu ya ada yang gitu, tapi kan tidak semena-mena, kan itu harus berkembang uangnya itu. Jadi ya kendalanya itu kredit macet ya.
1: Masalah pembayaran lagi-lagi ya.
0: Itu dari, Bu, aku usahaku cek sepi kok, katanya begitu. Terus belum, tapi dia juga berusaha untuk membayarlah istilahnya, untuk biar teman-temannya juga bisa bergantian.
1: Oke, bisa dimanfaatkan yang lain juga ya. Baik, dan kalau dari Bu Ida sendiri melihat prospek brownies kukusnya Bu Indah ini seperti apa?
0: Kalau prospeknya memang saya kan, saya ketuanya, dan di samping itu Bu Indah juga ketua Pokja 2 kelurahannya tersebut.
1: Okay.
0: Dan juga punya usaha. Seperti saya juga punya usaha catering juga. Terus apa namanya, prospeknya saya juga jadi teladan ya.
1: Teladan Mbak Misa.
0: Kader teladan.
1: Oke, kader teladan.
0: Nah, saya juga ngajar, Bu Indah juga ngajar di pos PAUD. Itu suatu saat itu ada tempatnya kan jauh di Petampon, dan saya di Bendanyeser, ada yang ulang tahun. Kok saya cuma merasakan, kok saya enggak pernah, kok saya pernah merasakan brownies ini ya, tartnya itu, Mbak. Ternyata
1: saya, muridnya pesan di saya.
0: Bu, itu roti saya.
1: Oke, okay, gitu ternyata aja. Udah pernah nyicipi

0: Iya Bu ya.
1: Sering Om.
0: Sering, enak enggak Bu?
2: Mbak ya. Misal harus mencoba loh. Gimana kalau langsung mencoba saja? Biar bisa mereview.
0: Oke. Okay. Kalau bisa dikasih rating nih Bu, 1 sampai 10 berapa ratingnya?
1: Saya 9.
0: 9.
1: Saya suka. Saya juga senang brownies kok, Mbak.
0: Oke, okay, memang suka ya. Ya
1: jadi kan saya pernah kok tanya Bu Indah, Bu Indah resepnya kalau ini sama ini, tapi Bu Indah seperti itu Bun.
2: sharing
0: juga ya, karena memang ya sebenarnya brownies tuh resepnya banyak ya,
2: banyak
0: di sosial media, dimanapun, di Google apa, pokoknya tinggal cari aja resep brownies kukus. Banyak variasinya juga, macam-macam, tapi lagi-lagi kalau soal beda tangan beda hasil ya. Mungkin dengan resep yang sama antara buatan Bu Indah sama buatan Bu Ida sama buatan Misal sendiri paling juga beda rasanya Bu Indah. Jadi inilah kekuatan beda tangan beda hasil ini tadi. Dan mungkin kembali ke Bu Indah, sejauh ini pernah mendapat testimoni seperti apakah yang benar-benar membekas, selain tadi yang Bu Ida ternyata pesennya ke Bu Indah, ini muridnya. Seperti apa yang pernah Bu Indah dapatkan sampai akhir-akhir ini membekas sampai sekarang?
2: Rata-rata yang mereview atau memberikan komen itu yang sudah pesan-pesan itu enak, terus tidak enak, seperti itu. Mm-mm. Dan ya gak terlalu manis, manisnya pas. Mm-mm. Seperti saya ya. Seperti gitu ya, seperti ya pada umumnya kalau mereka merasakan suka.
0: Okay.
2: Jadi saya hanya, kalau orang ini pertama kali beli, saya hanya meyakini kalau punya saya melekat di hati pasti akan kembali ke saya.
0: Okay.
2: Gitu. Ya alhamdulillah langganan itu terus.
0: Tetap repeat aja order, repeat order. Dan mungkin kalau yang pernah beli di luar kota Semarang, sejauh manakah pernah, sampai kemana?
2: Jakarta, Bandung.
0: Sampai Jakarta, Bandung pernah?
2: Iya.
0: Ui.
2: Untuk oleh-oleh Tulungagung.
0: Wah, ini nih. Baik, dan kita jeda sebentar Bu Ida, Bu Indah, dan masih Misal persilakan untuk Kang Mas Medi Sahabat Budaya yang mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Perigal Teras UMKM Perempat Harada Semarang, juga masih bersama Bu Indah, Bu Ida dari Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur. Masih bahas tentang brownies kukus, usahanya Bu Indah ini ya.
1: Yes, yeah.
0: Baik, dan mungkin di segmen kedua, Widi, kayak yeah. apa gitu ya, ada segmen-segmen.
1: Biasa di podcast.
0: Ini misalnya ke Bu Ida dulu, monggo. Mungkin kalau punya usaha di Gajah Mungkur, dan tadi Bu Ida juga sampaikan tentang UP2K gitu. Ini alur atau prosesnya seperti apakah untuk bisa bergabung ke sana?
2: Alur itu di setiap kelurahan itu ada yang pegang UP2K. Itu modal dari pertama dari pemerintah tuh 4.100.000 1900 berapa gitu, Mbak. Sudah lama sekali.
0: Lama banget ya.
2: Iya, itu juga laporannya sampai ke kota. Mm-hmm. Dan proses untuk meminjamnya itu dari kelurahan. Tiap kelurahan ada yang mengelola sendiri. Bisa nanti kelurahan dibagi tiap RW-nya berapa. Itu sudah berkembangnya banyak, Mbak. Ada tiap kelurahan tuh beda-beda. Ada yang sampai hari ini tuh 20 juta sampai 18, beda-beda. Tapi ya ada satu kelurahan yang macet lah istilahnya, mau merintis lagi karena bertanggung jawab dengan pemerintah. Itu alurnya, kalau yang punya usaha di situ bisa pinjem untuk modal dari kelurahan masing-masing, mau dipinjemi berapa, nanti diangsur tiap pertemuannya gitu. Dari usahanya itu diangsur 3 sampai 4 kali dengan menambah jasanya 5%. Gitu, Bu Indah, yang di Petompon ya. Sama?
1: Kalau di Petompon itu kelurahan enggak pegang, Bu.
2: Ya,
1: jadi
2: ya.
1: Langsung ke RW-RW.
0: Oke,
1: tergantung pengelolaannya per RW itu ya. Seperti apa.
0: Oke.
1: Kita hanya laporannya saja sih.
0: Baik, jadi kurang lebihnya paling tidak kalau memang ada yang mau bisa mendaftarnya langsung ke
2: petugasnya.
1: Iya, petugas pembawa UP2K.
0: Itu tingkat RW saja kah atau kelurahan ada? Jadi pokoknya benar-benar orang yang baru merintis banget dari nol ini langsung menuju kemana ini untuk sebagai permulaan awalnya?
2: Lewat PKK.
0: Lewat PKK. Oke.
2: Jadi lewat PKK.
0: Baik, jadi ini bisa membantu ya untuk usaha-usaha yang mungkin baru-baru pengen merintis kecil-kecilan dulu sampai nanti akhirnya bisa besar juga gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan juga dengan UP2K ini tadi. Dan mungkin kalau punya usaha apalagi di zaman-zaman sekarang itu harus punya perizinan. Nah, ini di Kecamatan Gajah Mungkur sendiri seperti apa program-program yang diadakan untuk membantu supaya usaha-usaha itu perizinannya lengkap, komplit? Nah, seperti apakah?
2: Itu di kecamatan tuh kan ada juga yang sudah melapor gitu harus punya NIP paling enggak. NIP itu harus dipunyai setiap pengusaha, maksudnya usaha UMKM. Nanti kalau yang keringan PIRT itu di kecamatan juga ada pelatihannya kadang, Mbak. Kadang ada untuk yang mengurusi izin tersebut. Kalau halal itu setiap produk tuh harus punya sertifikat halal. Itu difasilitasi dari kecamatan. Ada kadang kecamatan bekerja sama-sama Dinkop untuk mengupayakan yang pengusaha, yang UMKM yang belum mempunyai itu. Itu aja.
0: Baik, jadi paling tidak itu dari Kecamatan Gajah Mungkur itu membantu ya, Bu ya, biar setidaknya usaha-usaha yang ada di Gajah Mungkur itu punya halal, punya NIP dan lain sebagainya yang memang sampai saat ini sedang dikejar-kejarkan pemerintah juga ya untuk bisa punya, apalagi kalau nggak salah ada WHO atau apa yang wajib halal Oktober itu ya, Bu Indah ya juga. Ini mungkin tentang sertifikat halal gitu ya untuk bisa diurus sesegera mungkin, dan mungkin programnya sampai Oktober itu gratis atau seperti apa gitu waktu beberapa waktu misal pernah membaca. Menuju ke Bu Indah ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Monggo bisa dibantu jawabkan. Ini ada dari Kak Dian. Karena brownies kukus kira-kira bisa tahan berapa hari di suhu ruang, terus kalau dimasukkan ke dalam kulkas apakah teksturnya bakal berubah jadi keras atau tetap enak? Monggo, seperti apakah?
1: ini saya punya proyeknya saya ya. Mm-hmm. Kalau di punya saya itu sekitar 3 hari di suhu ruang. 3 hari dengan kondisi tertutup, masih di tempatnya. Mm-hmm. Kalau di kulkas atau showcase gitu sekitar semingguan masih bisa. Memang kalau di dalam kulkas terlalu lama kan keras ya. Mm-mm. Bukan keras yang gimana ya, tapi nanti kalau mau dikonsumsi dikeluarin dulu.
0: Oke, tetap di angin-angin
1: ya. Malah justru ada yang pelanggan saya, mm-mm, pelanggan setia brownies kukus itu malah dimasukkannya ke freezer.
0: Oke, gitu. Lalu
1: katanya biar mirip kayak coklat. Coklat Silver Queen gitu katanya.
0: Jadi malah kriuk-kriuk yang dicari ya ini ya.
1: Karena brownies kukus kan memang kalau di kulkas ya sekitar semingguan.
0: Semingguan.
1: Kalau ya, lebih dari itu sudah berubah teksturnya.
0: Oke, tapi mungkin kalau di meja makan dalam sehari sudah hilang, uh-huh, ya, sudah lenyap.
1: Sudah, apalagi di tempat saya.
0: Dalam waktu satu hari di meja makan, kecuali yeah, kalau memang disimpan tadi mungkin ada customer Bu Indah disimpannya di freezer itu biar awet Ibu.
1: Pingin itu makannya kayak coklat gitu,
0: biar crispy iya, gitu ya mungkin ya.
1: Saya nggak tahu, nggak paham juga, tapi memang seperti itu seperti katanya itu. Memang dimasukkan ke freezer.
0: Oke, okay,
1: gitu. Saya baru tahu ya. Saya baru tahu itu.
0: Baik, jadi ya cara lain untuk menikmati brownies.
1: Iya,
0: ya
1: mungkin ya,
0: mungkin seperti itu. Dan berikutnya ini menarik sekali bahasan brownies coklatnya Mbak. Mungkin ke Ibu Indah, apakah menerima pesanan dalam bentuk kemasan snack box atau potongan mini untuk acara arisan, dan apakah ada toko offline-nya? Monggo.
1: Kalau terima pesanan jelas dong saya terima pesanan. Saya selalu ready terima pesanan, mm-hmm, tapi saya kalau brownies kukus saya by order.
0: Mm-hmm.
1: Jadi
0: pre-order
1: saya
0: dulu,
1: pre-order ya? Dulu. Jadi tidak berani stok, ready stock tidak. Saya sesuai by order aja. Kalau untuk apa tadi? Arisan, oke okay lah, mm-hmm, boleh.
0: Boleh bisa saya di, potong-potong gitu ya.
1: Saya pernah dapat orderan untuk yang hajatan prasmanan.
0: Oke, okay, gitu. Pernah malahan iya, ya. Jadi ya berarti bisa dong.
1: Bisa. Untuk bisa sekali.
0: Bisa sekali. Untuk toko offline-nya atau online-nya di mana saja?
1: Kalau online-nya enggak ada ya. Kalau offline-nya ada di Kaligarang.
0: Mm-hmm.
1: RT2 RW4 Kelurahan Petompon.
0: Oke, maps-nya adakah?
1: Maps-nya
0: atau cari
1: ada.
0: Apa seperti apa di Google Map gitu?
1: Ada di Google Map, nanti munculnya Masjid At-Taubah pastinya.
0: Oke, pokoknya
1: kalau
0: sekitaran
1: saya,
0: situ ya.
1: Oh, di sekitaran situ.
0: Sekitaran situ cari aja atau teriak aja Bu Indah.
1: Bu Indah.
0: Ya, nanti langsung ketemu nih.
1: Atau bisa lewat HP WA ya. Bisa.
0: Mau enggak bisa mungkin
2: bisa
0: disebutkan
2: dikirim
0: juga.
1: Iya. Bisa disebutin Kak?
0: Boleh, mau enggak bisa disebutkan?
1: Kalau mau yang order boleh ke WA saya 0822 263042.
0: Bisa diulangi lagi Bu Indah, monggo.
1: Oke, 0822 263042.
0: Oke, semoga bisa didengarkan dan dicatat secepat mungkin ya sama pendengar.
1: Kalau enggak nanti ke Mbak Michelle aja
0: iya,
1: ya.
0: Nanti bisa nanti saya yeah, kasih. Kebetulan udah punya nomornya Indah.
1: Oke. Okay.
0: Dan mungkin kalau ngobrolin tentang brownies kukus nggak ada habisnya, karena setiap saat itu ya ada aja rasa-rasa yang baru viral. Nah ini seperti apakah Bu Indah ini mengikuti tren-tren pasar sekarang untuk brownies kukusnya? Apakah ada mungkin rasa-rasa pistachio, rasa Dubai gitu?
1: Saya kok masih yang original saya ya. Saya tuh sepertinya tidak terpengaruh dengan apa yang in sekarang. Saya hanya gini aja sih. Saya yakin saya dengan terus saya memposting, saya mengiklankan, atau maksud saya di WhatsApp saya, saya yakin tuh masih ada yang suka yang orinya brownies, mm-hmm, gitu kan
0: originalnya
1: ya.
0: Originalnya aja
1: iya,
0: ya. Baik.
1: Saya mainnya kembali lagi tadi. Silahkan kalau yang mau order, yang punya ulang tahun, yang mau ulang tahun, silahkan.
0: Bisa
1: iya,
0: ya.
1: Mau bisa request tukung. Bentuknya apa? Silahkan.
0: Baik. Tapi berarti untuk brownies kukusnya yang Bu Indah punya ini cuma originalnya aja
1: iya,
0: ya?
1: Iya, cuma di topping masih itu, baru masih itu.
0: Oke, nggak ada yang mungkin keju atau tambahan coklat atau apa?
1: Topping di atasnya.
0: Oh, sudah ada.
1: Iya.
0: Oke, tapi nggak yang ikut sekarang-sekarang
1: ya,
0: ini
1: apa,
0: ada pistachio, ada
1: paling
0: taro.
1: Saya cuma main, saya ada di browning, mm-hmm, brownies puding.
0: Oke, okay, itu seperti apa?
1: Separuh puding, separuh brownies.
0: separuh puding, separuh ya, brownies.
1: Bayangin saja itu.
0: Bentar, agak kurang kebayang tapi pastinya enak ya Bu ya.
1: Ya, itu ternyata di saya ada langganan itu orang di koperasi Yakekar itu juga langganan saya brownies puding. Selalu ordernya itu, tidak yang lainnya.
0: Oke, okay, brownies puding. Iya, brownies ini mungkin puding, kapan-kapan coklat, kalau susu. Kita ngobrol lagi ngomongin ini brownies pudingnya juga menarik.
1: Boleh,
0: ini.
1: Boleh.
0: Baik, ada lagi pertanyaan ini mungkin ke Bu Ida ini. Syarat kalau UMKM rumahan seperti saya, ini dari Bu Heni ya, di daerah Sampangan. Kalau punya usaha rumahan seperti saya, mau dapat pendampingan pengurusan sertifikat halal dan izin PRT dari pihak kecamatan, bisakah?
2: Bisa, itu nanti dari kecamatan itu ada jadwalnya sendiri Bu, nanti bisa saya apa salurkan ke yang membuat petugasnya gitu.
0: Oke.
2: Saya juga ada nomor-nomornya, bisa kalau mau.
0: Baik, jadi akan disampaikan ke petugas-petugas ya Bu ya, karena memang sudah ada jobdesknya masing-masing. Jadi bisa disalurkan ke petugas-petugas untuk bisa dibantu mengurus apapun ya Bu ya, bisa ya, ya Bu ya, bisa. Mau halal, mau PRT, mau NIB, packaging juga mungkin bisa ya Bu,
2: bisa.
0: Atau seperti apa?
2: Bisa. Oh,
0: bisa juga, pokoknya semua bisa ya.
1: Apa yang tidak bisa?
2: Kalau yang saya kasih apa, saya pengalaman dari saya, kemarin saya ngurus halal, kalau sudah difasilitasi sama pemerintah cuma hanya satu kali.
0: Iya.
2: Kalau lebih, kalau mau lebih dari satu kali, itu bisa diganti email, lewat email lain, nomor NIK-nya juga pakai suami, apa pakai anak, itu bisa.
0: Oke.
2: Tapi kalau dengan nama sendiri, dengan email yang sama, NIK-nya sama, itu cuma satu kali. Kalau mau bikin
0: satu
2: banyak,
0: nama.
2: Satu nama. Kalau mau bikin banyak lagi, berbayar.
0: Berbayar, yeah. Kalau yang gratis itu tadi cuma satu nama, satu NIK, ya satu NIK saja. Kalau ya mau mengurus lagi, ya bayar ya Bu ya. Yeah.
1: Atau pakai nama.
2: Tak pakai suami apa anak, nama suami atau suami.
0: Yang masih dalam satu kakak
2: atau
0: satu. Oke, yeah. Berarti
1: satu
0: prosedurnya
1: rumah.
0: Paling tidak seperti itu ya, untuk bisa mengurus, ngurus,
2: banyak,
0: mendapat banyak privilege ya mungkin ya istilahnya, untuk bisa punya usaha gitu ya, apalagi di zaman-zaman sekarang itu kalau punya usaha sudah punya izin sudah aman,
1: aman
0: ya, rasa-rasanya sudah bisa dipastikan halal, customer juga percaya gitu ya, nggak kehilangan jati diri atau mungkin apa ya istilahnya,
1: jati diri.
0: Baik, dan kita jeda sebentar lagi ya Bu Indah, Bu Ida.
1: Oke. Kakak
0: Adan Dur juga akan berkumandang tepat di pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Setelah itu kita lanjut kembali.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا همباران كأجايبان نوسانتارا destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI. Prompat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Di Perempat RRI Semarang, Kang Mas Bu Sahabat Budaya masih dalam perigal juga teras UMKM Perempat RRI Semarang. Bu Ida, Bu Indah, gak kerasa ini ya waktunya juga sudah semakin singkat. Mungkin ke Bu Ida dulu, bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan untuk UMKM, untuk usaha apa saja yang ada di Gajah Mungkur ke depan harus seperti apa, Ibu? Monggo.
3: Kedepannya ya, semoga UMKM di Kecamatan Gajah Mungkur semakin maju, berkualitas dan bertanggung jawab atas produksinya. Semoga UMKM di Gajah Mungkur semakin semakin berkembang. Udah gitu aja.
2: Oke, pokoknya semoga semakin maju, semakin berkembang gitu ya, Bu ya. Siapa tahu nanti bisa semakin banyak produk-produk unggulan yang khas dari kota Semarang itu, khasnya juga dari Gajah Mungkur. Baik, ke Bu Indah terakhir, monggo disampaikan pesan-pesan dan harapan untuk usahanya. Mungkin ke depan mau ada inovasi seperti apa gitu ya. Dan juga mungkin kalau bisa kasih tips punya usaha brownies kukus di masa-masa sekarang itu harus seperti apa, monggo.
4: Harapan. Kalau harapan saya, semoga ini tetap ya bertahan brownies saya gimana pun kondisinya ya. Yang jelas harapan saya yang pingin punya outlet kecil lah untuk brownies kukus Razava. Kayaknya kalau melihat itu kan suatu saat saya harus punya itu. Seperti itu kalau harapan saya. Okay. Terus kalau untuk apa tadi?
2: Tips-tips kalau punya usaha seperti apa?
4: Kalau punya usaha, jangan takut akan modal kecil ya, karena seperti yang saya tadi bilang di awal, the power of kepepet itu jadi kekuatan. Ibaratnya terus mencoba, jangan takut, jangan ragu untuk apapun itu, apalagi usaha kecil seperti kami ini. Jadi tetap terus promosiin aja. Promosiin aja produknya setiap hari, pokoknya jangan bosan-bosan untuk pamer produk, pamer jualan itu penting kalau menurut saya seperti itu. Jadi modal kecil jangan takut, biasanya kan aku mau ini dicoba aja, jalanin aja, masalah rezeki itu belakangan. Gitu aja.
2: Tetap ada yang ngatur ya,
4: pasti
2: ya?
4: Ada yang ngatur. Itu yang jelas, jangan bosan untuk memposting.
2: Okay, jangan gitu. Bosan untuk memposting dan jangan
4: pamer ya.
2: Dan pamer ya.
4: Iya, pamer jualan boleh lah ya, Kak. Ya.
2: Baik, pokoknya semoga makin sukses, makin laris.
4: Amin.
2: Ya, nanti punya outlet kecil, yang besar juga enggak apa-apa, Bu. Pokoknya semakin sukses, semakin laris jualannya.
4: Amin.
2: Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, pokoknya terima kasih Bu Indah, Bu Ida sudah berkenan hadir ke studio ngobrol-ngobrol tentang brownies kukus dan usaha di Gajah Mungkur. Pokoknya salam juga untuk teman-teman usaha, pelaku usaha UMKM yang ada di Gajah Mungkur. Sehat-sehat, terus semangat, jangan lupa bahagia juga. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dan demikian Kang Mas Wisa,
4: terima kasih Mbak Misa.
2: Ya, Prigel Trans UMKM Perempat RRI Semarang edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, ribuan warga memadati Jalan Lawu untuk menyaksikan kemeriahan Karanganyar Night Carnival dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Mengusung tema Eco Culture, parade yang diikuti 41 kontingen dari rute Disparpora menuju Diskuk Trans ESDM Kabupaten Karanganyar ini memadukan pesan kelestarian alam dan budaya, di mana Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengenakan pakaian adat Raja Kutai Mulawarman yang menegaskan pentingnya persatuan serta sinergi lintas elemen termasuk dukungan komunitas pengusaha sound system lokal demi menggerakkan ekonomi UMKM tanpa bergantung penuh pada APBD. Diharapkan karnaval ini dapat semakin menjaga persatuan, melestarikan kearifan lokal serta menggerakkan roda perekonomian pedagang kecil di sepanjang jalur karnaval. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, tasyakuran sedekah Bumi Blora dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2026 berlangsung meriah di alun-alun Kabupaten Blora. Perhelatan tradisi tahunan ini berhasil mengumpulkan serta membagikan sebanyak 15.540 bungkus sego berkat dari partisipasi antara OPD, BUMD, tingkat kecamatan, desa hingga sektor swasta kepada ribuan warga. Bupati Blora Arif Rohman menegaskan bahwa tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur dari masyarakat atas berkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sarana memanjatkan doa demi kemajuan daerah dan menjaga semangat kebersamaan warga. Dan diharapkan apresiasi dan kegiatan ini dapat berkesan dan syarat akan nilai silaturahmi masyarakat Kabupaten Blora dan ditutup dengan acara doa lintas agama. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Pemirsa Sutresna Hesya menika, semoga saming laras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya adalah para kanca kanthi irah-irahan gadon guyon. Semoga.

ini tak saring apa tak sambil turu apa tak nengke tenang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: jauh. Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future. Collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nyanyi lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kalis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Iya. Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih banyak sih Po ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi enggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macam.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Po. Iya. Karhutlah gitu. Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini?
2: Belum ya? Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar, saya coba dulu. Masih ada nggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ah, Cielis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa Angso
2: Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu.
2: Jakarta.
4: Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya?
3: Pesek.
2: Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih masuk hidung ayo pesek. Aduh,
2: kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya. Suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Betul, Pak. Ini tahu aja sih, Pak.
2: Iya, tahu. Kan kita udah kenal lama.
5: Iya.
2: Iya.
5: Kita
3: tanya
5: aja lah.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul namanya itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay,
2: iya. Asal usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu. Apa itu boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: No kayak ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Dadah,
2: kita ya. Oke, yuk.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Ya pun ya.
2: Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.

0: ini mah.
1: Halo, Pono, Pak.
2: Halo, Cak.
1: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
1: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon Pono, Pak.
2: Apa suaranya Pono, Pak, ke Ica?
0: Mantul.
1: Itu kayak kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
1: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Pono Pak juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
0: Oh, kurang bagus ya.
1: Kalau telepon ke Pono bagus, semuanya bagus. Mm-hmm. Tapi kalau yang lain kayak begini deh.
2: Iya, okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Cak.
0: Pertanyaannya apa?
1: Aku nanya tadi kalau angso itu angso ya?
0: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
0: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
0: Disosok.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Cialis.
0: Dengan angsa.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kalau di sini
2: kalau
1: ada angsa.
2: Oh, enggak ada. Oh, ada
1: bebek.
2: Beda itu mah bebek sama angsa.
1: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
1: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke, enggak ada pertanyaan nih.
1: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Kuntung Pak Nova. Apa coba?
1: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Cak. Oke deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Cielis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan? Dimintai. Sudah siap dimintai keterangan ya.
0: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
0: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
0: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
0: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
0: Iya, kayaknya belum nih Pono Pak.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
0: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya.
3: Betul Pono Pak.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
0: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
4: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
4: Juliandri.
2: Oh Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar-benar. Oke deh. Cielis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu. Nanti kita break sejenak di menit 45. Kita kembali lagi untuk buka line telepon. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
0: Okay,
2: silakan Cielis.
0: Baik, terima kasih Ponopa dan pendengar perumpat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya. Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
3: Selamat siang.
0: Kayaknya udah 2 kali ya.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik.

0: Kemudian juga ada adik Kalisa Julian Riningrum.
1: Iya.
0: Iya, tim produksi teater boneka Raksasa Angso Duo ya.
1: Iya.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
1: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
1: Yeah.
0: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
1: boleh,
0: mengenai
1: boleh.
0: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
2: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar kelompok masyarakat penggiat seni teater khususnya, sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya sendiri.
2: Angso Duonya sendiri
0: tingginya. Berarti 2 itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
2: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
0: Dari sejarahnya itu ya.
2: Betul,
0: dari, berangkat dari apa cerita tadi rakyat,
2: cerita rakyat.
0: Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
2: Bukan.
0: Ya?
2: Apaan? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
2: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
2: Lebih malah. Saya aja kelop di sini.
0: Iya.
2: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
2: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
0: 2,5 meter.
2: Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi
2: lebih
0: dari buayanya
2: lagi.
0: Yang tadi ya.
2: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
2: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
2: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
2: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
1: Sebagai narator dan juga
0: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
1: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu mm-hmm. itu sebenarnya nggak ngerjain satu-satu, tapi yeah. berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
1: Iya. Kita sebagai tim produksi itu mm-hmm. ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Mm-hmm. Misalkan saya mm-hmm. itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Mm-hmm. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
0: mulai dari bikin sampai selesai.
1: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, mm-hmm. Misal lagi bikin ular bidet mm-hmm. dan dia ada kesulitan tuh. Mm-hmm. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu. Iya, jadi saling membantu saling dan membantu. Saling.
0: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri?
1: Kalo,
0: kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
1: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu hmm. selama kurang lebih 2 bulan.
0: Oh, jadi yeah. sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya. Yeah.
1: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, sat-sat-sat selesai.
0: Yeah, nah, enggak gitu. Ya, enggak gitu.
1: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu mm-hmm. dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya mm-hmm. seperti apa. Mm-hmm. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Mm-hmm. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah mm-hmm. itu kami mm-hmm. akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
0: Hmm, gitu ya. Jadi berproses sebenarnya yeah. ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa yeah. sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagai dia.
1: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter mm-hmm. itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Mm-hmm. Nah, jadi mm-hmm. itu karena dia tingginya 3 meter ya. Mm-hmm. Dan dia tuh harus menggunakan alat bantu yang di mana alat bantunya itu enggrang. Enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Mm-hmm. Nah, jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga mm-hmm. dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Yeah. Karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi yeah. untuk yang boneka-boneka lain seperti mm-hmm. yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 mm-hmm. meter gitu kan. Mm-hmm. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, mm-hmm. Kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan iya. itu. Mm-hmm. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
1: Iya, masih kelihatan. Mm-hmm. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
0: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya, Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu. Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu.
2: Iya, ada,
0: gitu
2: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya maksudnya iya. dengan adegannya. Iya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai mm-mm. baru kemudian dia
0: masuk ke dalam
2: masuk,
0: itu. Oh gitu.
2: Ke dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
0: turun semua
2: terlibat kemarin. Semuanya mm-hmm. untuk membuat tadi yang sampaikan mm-hmm. itu bagi-bagi kelompok gitu mm-hmm. membuatnya
0: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
1: untuk penampilan dari Pusparagem itu
0: iya kayak kemarin itu
1: ya,
0: kan
1: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku mm-hmm. di Taman Budaya
0: ya.
1: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Mm-hmm. Nah, sisanya itu mm-hmm. kami dijaganya itu gimana ya? Jadi yeah. kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi
0: gak kuat kali ya lem tembak.
1: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas yeah, gitu kan dan yeah, juga yeah. Tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu, yeah, untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu, kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu, ya,
1: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Mm-hmm. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
0: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak apa? Ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
2: memang karakternya
0: Angso-nya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
1: Pastinya ada sih.
0: Ada.
1: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena
0: jatuh
1: kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu, kayak aduh bisa nggak ya ini, pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama Putri Maya Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
0: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
1: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh, cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
0: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Bu.
0: Oh baru 2 bulan.
2: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak sih, dongeng banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil, nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
0: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
0: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
0: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
0: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
0: Oh, yang lain enggak ada.
2: Enggak.
0: Oh, enggak ada.
2: Angso 2.
0: Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bidik itu kali ya, sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu angso dua. Yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua asli.
0: Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Bahan material utamanya spon eva atau busa atlas. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater Bani Karaksasa.
0: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
0: Mungkin ada Indri kali ya.
1: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Jadi saya belum kuliah.
1: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang, khususnya yang Kota Jambi ini, gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana, atau udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
0: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya, pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
1: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti,
0: nah itu biar kami, dikenal gitu
1: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu. Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide, tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
0: Dengan cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya ya. Bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya iya. Memang karena sesuai dengan namanya teater raksasa. Raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhir
0: proses,
2: betul pada akhir menyadari.
0: Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
1: Ada. Jadi kami dari teater Boneka Raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
1: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso 2.
0: Iya.
1: Boneka Raksasa _ Angso 2.
0: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tour sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
0: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
1: Iya.
0: Saya nggak bisa sih bayangin dia gede banget gitu.
2: Emang besar.
0: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
1: Halo, Celis.
0: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
1: Celis bisa dengarkan saya?
0: Halo. Iya.
1: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
0: Iya sih.
1: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
0: Iya, lewat deh.
1: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal usulnya juga terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
1: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
2: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
1: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya?
0: Kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: dari sebelah sana kah? Waktu kita dari sudah tidak cukup, Celis. Nanti takutnya mepet di dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
1: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: judul lagu ya 11-12 ya.
1: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Celis ya?
0: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain setelah ragam pusparagam kemarin ya, pokoknya gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini project yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
0: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada pusparagam negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, Bang, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
0: Tetap semangat.
3: Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana. Terima

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Semarang melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK berupa 15 buah kaki palsu kepada para penyandang cacat di wilayah Kabupaten Semarang. Kepala Dinas Sosial Istiqomah menyampaikan bahwa bantuan yang diserahkan pada Selasa 18 Agustus 2026 di Aula Kantor Dinas Sosial tersebut bersumber dari APBD 2026 yang menjadi komitmen Bupati yang diberikan kepada 2 penerima dari Kecamatan Banca, 3 dari Pringapus, 2 dari Suruh, 2 dari Ungaran Timur, serta 1 dari Bergas, Pabelan, Kaliwungu, Ungaran Barat, dan Ambarawa. Diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Satlantas Polresta Magelang melakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup jalur di jalan utama Yogyakarta Magelang di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, menyusul dimulainya pengerjaan pemasangan 5 girder jembatan Kerakitan pada Selasa 18 Agustus 2026 malam hingga Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. KPO Satlantas Polresta Magelang Ibtu Rosyid Budianto menjelaskan bahwa arus dari kedua arah akan ditutup total selama 10 hingga 15 menit saat proses pengangkatan girder demi keselamatan. Kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 diimbau untuk menggunakan jalur alternatif seperti Pasar Serumbung atau Ngeluar, sedangkan bus dan truk tetap melintas di jalur utama sembari menunggu giliran lewat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 ugi AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumat. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: ana wong lanang nggawa tas teko ngarep pager, Pak. Aja dibuka, aja dibuka. Jarine arep nyaret data. Iso wae kuwi penipu utawa petugas gadungan sing njupuk data rahasia, Pak.
1: Sik to, Bu. Aja grusa-grusu nuduh sing ora-ora. Delengen dhisik, sing bener. Kae sapa?
0: Ya ampun, sing penting awake dhewe kudu waspada. Jari jaman saiki akeh data disalahgunakake lho, Pak.
1: Sing mbok khawatirkan kuwi bener alias tidak salah, Bu.
0: Nah,
1: ning kudu mbok titeni ciri-cirine.
0: Piye?
1: Petugas resmi sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi mesti nggawa tanda pengenal resmi, Bu. Rompi khusus lan tugas door to door sing cetha jadwal tujuane, Bu.
0: Temenan apa ora kuwi, Pak? Aja ngapusi lho.
1: Iyalah, yo tenan to, Bu. Malah kabeh urit kerja LPP RRI wae wajib ndukung lan nampa petugas BPS sing teko kanthi meni informasi sing bener. Nek ragu, tinggal njaluk wewenang lan tanda pengenali wae, Bu.
0: Walah, yo wis nek ngono tak tonton dhisik ID KT sadurunge mbuka pager.
2: Warga Semarang, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Kenali petugas resmi BPS yang hadir secara door to door dengan atribut dan tanda pengenal lengkap. Waspada penipuan, berikan data yang benar untuk kemajuan bersama.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Temanggung menerima tambahan hibah lahan seluas 2,5 hektar dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat atau SR di Karanggedong di Kecamatan Ngadirejo. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Temanggung, Triwinarno, menjelaskan bahwa penambahan ini melengkapi alokasi lahan awal milik Pemkab seluas 5 hektar guna memenuhi standar batas minimal 7,5 hektar. Keputusan hibah tersebut diberikan menyusul adanya lonjakan kapasitas daya tampung penerimaan siswa SR yang meningkat hampir 2 kali lipat dari 1.180 menjadi sekitar 2.260 siswa. Saat ini Pemkab Temanggung juga tengah berfokus merampungkan seluruh kelengkapan administrasi serta berbagai kebutuhan teknis lainnya agar pengoperasian sekolah rakyat siap dilaksanakan mulai bulan Oktober mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sekitar 3.500 pelajar SD dan SMP di Kabupaten Cilacap memeriahkan Karnaval Jalan Kaki memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2026. Sebanyak 71 kontingen menyusuri rute sejauh 3 km dari titik 0 km Jalan Ahmad Yani hingga kawasan Plaza Sudirman Cilacap. Pelepasan peserta dilakukan juga secara resmi oleh PLT Bupati Cilacap bersama jajaran Forkopimda, di mana dalam parade tersebut para siswa dengan sangat kreatif menampilkan ragam pakaian adat Nusantara serta tradisi lokal pesisir Cilacap seperti sedekah laut. Ketua Seksi Karnaval Oktrivianto Subekti menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus memupuk semangat persatuan generasi muda daerah Cilacap. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Agus Hayakoboro Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Perorang dut makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Perorang Dut sore ya. Ya, akan mengudara sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan sehat-sehat, terus semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Yang belum senyum monggo senyum dulu, Misal tungguin. Sampun. Belum itu, belum leper, kurang leper. Sampun. Dan kita akan dangdut, dan seperti biasanya monggo langsung di requestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa hari ini, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja, monggo 0811277791 untuk WhatsApp-nya. Teleponnya di 0248316661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital yang juara satu hari ini. Monggo, halo-halo pro dangdut.
1: Oh, dangdut semakin sore semakin asik.
0: Asik, monggo.
1: Dalam. Ya, wes ngetes kuping.
0: Lah, nggih, pun kula langsung off mic menika nggih. Sampun.
1: Penesu. Betul. Monggo tur badhe nuwun sekar. Judulipun Berakhir pula. Leres. Salamipun kagem tanda entit, lajeng wonten Ibu Sarbini, Bapa Sugeng, Bapa Suwarno, ugi Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Bapa Supri, Bapa Partiono, Mas Bowo, ugi Ibu Toro. Mboten ingkang sopan Mas Bagyo Mulyono Tinjomoyo. Mboten kesupen ugi kagem Yai Pancur nggih menika brokoli. Lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken ndang dhuwit saking pro sekawan RRI Semarang. Matur sembah nuwun. Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Lanjut juara dua. Halo, pro dangdut. Halo, Pak Sugeng BT, monggo. Kepirang buat tentas wantanipun kula. Halo. Hah, nggih pun copi dipun. Diulangi lagi ngaten nggih, menuju ke pesan WhatsApp dulu juga. Menika ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan, lagunya Gadis Manis Kalimantan yang kang P apa ngaten nggih. Salam-salamnya buat Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Eyang Heri, Tante En, Bu Yanti keduanya, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Gover, Mas Bowo. Nggih, lanjut Pak Hirnomo Kangkung Kendal. Lagunya Melodi Cinta Roma Irama. Salam buat panjenengan semangat bertugas. Siap-siap. Juga buat Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggu, juga Bu Nurjana, dan terakhir Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang sehat. Semoga laris manis Tanjung Kibul. Halo, pro dangdut. Halo, kepirang buatan menikah tuh? Mbok menawi coba utak atik dulu nggih, kok yang WhatsApp ndak kepirang suaranya nggih, berarti bukan salah Mas Bowo utawi Pak Sugeng menikah. Coba nanti misal konfirmasi sekedap nggih menikah, coba nanti ke otak atik dulu. Lanjut, halo Prodangdut.
2: Prodangdut semakin sore semakin
0: nggih. Nggih, monggo.
2: Sebelumnya minta lagu dulu ya. Lagunya Jangan Tinggalkan Aku ya.
0: Mboten kula mboten ninggal.
2: Tapi nangku jam 5 ya tetap ditinggal ya, Pak.
0: Gitu, masa kula mboten pulang.
2: Nggih, kondur. Nah, ditilar kondur ini. Intun salame mbak.
0: Monggo.
2: Intun salame kagem mengkang minggah nomor siji niku wau lho mbak. Niku ora Raden Kumbakarna ro kabise.
0: Betul no.
2: Nggih, sedaya kemawon kagem kang mas-mas mbak Ibu-ibu tanpa terkecuali. Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Ki sehat-sehat. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih, dan masih akan misal coba otak-atik dulu untuk yang telepon ke WhatsApp kok menika mboten saged kepirang sampunipun. Dan masih misal tunggu juga monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Batasan ini jangan diselesaikan dengan emosi.
1: Loh Bu, soalnya Pak Bambang.
0: Sudah, kita ini kan tetangga. Hubungan baik jangan sampai rusak gara-gara batas halaman.
2: Terus bagaimana Bu?
0: Begini, kita negosiasi batasnya. Saling menghormati hak dan cari solusi yang sama-sama enak. Sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
3: Jebu.
0: Nah, prinsip seperti itu juga dilakukan para diplomat Kementerian Luar Negeri kita, yaitu menjaga kedaulatan, merajut perdamaian, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Selamat Hari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tegakkan kedaulatan, rajut perdamaian, dan perkuat kerjasama yang saling menguntungkan.
4: Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

0: Radio Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi dan coba ya yang telepon WhatsApp-nya. Halo, halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Monggo. Pon kepiran
1: nggih? Lagu Mbak Misar.
0: Monggo lagu napa?
1: Sampun mireng.
0: Lagu nipun?
1: Dendam, Mbak.
0: Menapa?
1: Dendam.
0: Dendam.
1: Roma Irama.
0: Roma Irama ya. Oke, oke. Salam-salam.
1: Salam-salam, Mbak. Nggih. Nggih. Tante N, Bu Toro, Mbak Dewi, Pak Kabut SBG, Pak Sastro Jenggirat, Pak Abdul Gopur, Pak Suradi Pete, Pak Ngatman, Pak Sastro Jenggirat, lan kagem sedaya kemawon. Matur sembah nuwun Mbak Misa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan mungkin lanjut ke pesan WhatsApp dulu ini ya, semakin rame semakin banyak. Ada Ibu Hasri menikah, salam sehat bahagia selalu, lagunya Cincin Putih dari Caca Handika. Salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastra Cinggirat, Mas Bowo, Tantaan, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Sarinem, Bu Karyati, Bu Min Kaswanto, dan semua-muanya saja. Pak Turno. Lanjut Pak Ngatman, lagunya di Radio Dangdut nggih, sapa-sapa Bu Yanti keduanya, Bu Erna Karyani, Bu Siti Doangan, Pak Kasroni, Bu Kartika, Pak Noto Sate, Pak Gabut, Pak Gofur, Pak Sastro, Pak Kamari, Pak Sugeng, Mas Hasan di Ungaran, lagunya Pengabdian Roma Irama. Salam buat seluruh pendengar Pro Dangdut Mawan. Terima kasih. Lanjut lagi, halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo, Predangdut semakin sore semakin asyik.
0: Monggo Tante.
2: Sore Mbak Misa.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu Rahasia Cinta.
0: Rahasia Cinta
2: dari Bunda Elvi. Salamnya untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyenggol aku makasih Bapak Ibu. Semua pendengar Radio Perempat dimanapun ada berada, semoga dikasih kesehatan, dikasih berkah melimpah. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga lancar rezekinya, sukses selalu.
0: Siap, amin, amin, amin.
2: Ketemu lagunya, makasih. Tuhan berkati.
0: Shalom. Shalom. Lanjut lagi pesan WhatsApp ini semakin, waduh, semakin banyak. Ada Ibu Sarinem, lagunya Meniko Sawangan, Meniko nggih. Salam-salamnya buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Bojo, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, dan Lek Kun. Lanjut Pak Amin Meranggen, lagunya Cup-cup Bibir Dikecup, Rita Sugiarto nggih, untuk semua pendengar Perempat semoga terhibur, semoga selalu sehat walafiat sekeluarga nggih. Dan Pak Sabto, lagunya Jalur Langit, salam-salam Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Pak Kopingho, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mas Are Sahiri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, dan Butik Toyo juga Pak Ngatman. Kita langsung balik ke lagu-lagu dan masih misal tunggu ke pesan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Tidur yang cukup adalah kebutuhan setiap orang. Saat tidur, tubuh akan beristirahat dan menghasilkan energi, serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Tidur juga berperan penting guna memperbaiki kondisi fisik dan juga mental. Untuk anak-anak dan remaja, tidur adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan hormon pertumbuhan. Umumnya, setiap orang membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitas sehari-hari. Waktu tidur yang cukup pada orang dewasa idealnya adalah sekitar 7 hingga 9 jam per hari. Sedangkan anak-anak perlu tidur selama 10 hingga 13 jam setiap harinya. Nah, bagi Anda yang suka begadang, dikurangi ya, karena begadang tidak baik untuk kesehatan, bisa memicu berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Buat Anda yang ingin awet muda, hati-hati. Sering-sering begadang bisa bikin penuaan dini juga loh.

Perodang dud, kita lanjut lagi dan misal langsung kembali ke pesan WhatsApp yang ini terpantau juga masih banyak pol belasan. Ada Pak Jayus Nugroho, salam budaya buat Pak Abdul Ghafur, Pak Noto Sate, Pak Sastro Jenggirat, juga Lekun, Pak Kumkum, Pak Sabto, Bunda Ino, Bu Yanti, Butarto, Butin, Sumarni, dan Tante N. Lanjut Bu Arti Genuk, lagunya Gula-Gula, salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo. Lanjut Lekun, menikah di Tergoso hadir, Senggol minta lagunya Rupiah dari Bang Haji, Senggolnya Bu Toro, Bu Sarina, Pak Kabul, Pak Mbak Tektoyo, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Isrofia, Ugi Tantaan, semua tanpa terkecuali. Lanjut Pak Wahyu Lumintu menikah nggih, minta lagunya Gala-Gala. Lanjut lagi Bu Kartika Demak, menikah requestnya Termiskin di Dunia, sapa Pak Abdul, Pak Bowo, Pak Nyatman, Pak Sastro, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Heri, Tante En, dan semua monitor Pro 4. Matur nuwun. Juga lanjut lagi menika lagunya Bimbang, menika Bapak Suradi Pete Karang Gawang Tembalang, salam Butoro, Pak Sugeng, terima kasih sanghelonya juga, ukil untuk Pak Singgirat dan semuanya saja dimanapun berada. Pak Alek Lana, lagunya Setangkai Bunga Padi, salam buat semuanya saja nggih, mbok menawi menika sampun kepireng, mbok menawi radio kemerosokipun sudah terdengar lebih jelas kah, monggo bisa di ini ya, diinfokan juga. Terus Pak Kabut, salam sejuk segar buat semuanya saja. Bu Toro menika lagunya Cupit-cupitan, menika mbok menawi cubit-cubitan nggih. Sapa salam Mbak Tektoya, Mbak Isrofiah, Bu Diin Kudus, Bu Sarinam, Tante En, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Laikun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Mas Are Sairi, dan buat semuanya saja terima kasih. Kita langsung lanjut ke lagu, masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat Brekir, Rabu Daya Merah Putih menyemarakkan Kabupaten Jepara pada Selasa 18 Agustus 2026. Diikuti oleh 59 kelompok peserta dari jenjang PAUD hingga umum. Kirab menyusuri Jalan Kartini hingga Jalan Pemuda dengan memperagakan pertunjukan seni tatah ukir, miniatur kuliner horok-horok, tradisi obor Tegal Sambi, serta figur pahlawan R.A. Kartini, Ratunya Kalinyamat dan Ratu Shima. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ajang ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan budaya daerah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain itu, kehadiran ribuan penonton juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pedagang kecil dan UMKM lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari meresmikan langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dengan meletakkan batu pertama di Desa Gempol Sewu di Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal pada Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa KNMP ditargetkan mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi nelayan melalui rantai pasok yang lebih kuat dan berdaya saing. Adapun sejumlah fasilitas mendukung aktivitas nelayan akan dibangun pula di kawasan tersebut, seperti pabrik es, tempat penurunan hasil tangkapan nelayan, serta kios-kios yang menyediakan berbagai kebutuhan nelayan, serta akan dikembangkan menjadi kawasan wisata pesisir. Diharapkan adanya KNMP dapat mengubah wajah kampung nelayan menjadi lebih tertata, modern, produktif, dan memiliki daya saing. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Setiap tanggal 19 Agustus diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia. Peringatan ini mengajak kita untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang terdampak bencana, konflik, maupun berbagai kondisi kemanusiaan lainnya. Menolong tidak selalu harus dengan hal yang besar. Memberikan waktu, tenaga, perhatian, atau bantuan sesuai kemampuan juga merupakan bentuk kemanusiaan yang sangat berarti. Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat menghadirkan harapan bagi orang lain.

sahabat budaya, masih di Pro Dangdut Perempatan Rari Semarang. Dan ada kabar seru buat Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang punya saudara, punya kenalan, punya anak, punya cucu ya, pelajar SMA, SMK dan sederajat serta ya Madrasah Aliyah Negeri Ataman dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah, di mana RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara, di mana lewat kompetisi ini kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah lewat sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Dan informasi lengkapnya bisa panjenengan akses ya, tentang syarat, tentang ketentuan, atau mungkin tentang bagaimana mengumpulkan karyanya gitu ya, di Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Dan jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: Geng Mas Mei, sahabat Budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita jalan-jalan ya ke daerah Kabupaten Kebumen. Dan sudah tersambung di ujung telepon ada Bapak Ibda Agus Wijayanto SH, Kaur Bintu Satlantas Polres Kebumen. Selamat sore Bapak.
1: Sore Mbak, selamat sore pendengar Pro 4 RRI Semarang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau nggak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Bapak melaporkan di daerah Kebumen seperti apakah?
1: Baik, para pendengar sekalian, mohon izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di Kota Kebumen, khususnya di Jalan Kaswari. Sore ini terpantau cukup ramai, namun demikian lancar. Aktivitas masyarakat pulang dari kantor dan anak-anak sekolah kembali dari sekolah. Untuk arus lalin lancar, untuk cuaca sedikit mendung, kemudian untuk laka lantas sementara nihil Mbak, demikian.
0: Baik Bapak, berikutnya mau disampaikan juga untuk beberapa waktu ke depan dan mungkin sore hari ini juga, apakah ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Baik Mbak, untuk daerah rawan kecelakaan di Kebumen masih di jalur Pansela atau di pinggir Laut Selatan Mbak, di daerah Mirit. Kemudian untuk yang rawan kepadatan di daerah Gombong ke arah barat karena masih ada perbaikan jalan Mbak, demikian.
0: Baik Bapak, untuk berikutnya juga apa mungkin ada sedikit rekayasa lalu lintas mungkin karena di akhir-akhir ini juga masih ada acara-acara untuk memeriahkan kemerdekaan atau seperti apakah?
1: Baik Mbak, untuk kegiatan karnaval dalam rangka hari kemerdekaan sudah dilaksanakan kemarin, kemudian nanti tanggal 22 masih ada kirab budaya dalam rangka hari kemerdekaan juga Mbak. Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya Kota Kebumen untuk mewaspadai titik-titik khususnya dalam kota untuk hindari, karena kemungkinan untuk jalur dalam kota akan ditutup demikian.
0: Baik Bapak, terakhir mau disampaikan juga selain yang tadi sudah diimbau ya, pesan-pesan dan juga imbauan untuk masyarakat terlebih yang ada di daerah Kebumen.
1: Baik Mbak, kami mengimbau kepada para pendengar setia Pro 4 FM untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, selalu waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam perjalanan tentunya. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Salam presisi, selamat sore Mbak. Terima kasih.

0: tuku tiketnya di jalur langit nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Pernahkah Anda heran mengapa masakan Jawa, khususnya Jawa Tengah, dominan manis dibandingkan daerah lain? Ternyata ada sejarahnya. Pada masa tanam paksa tahun 1830, Belanda mewajibkan petani Jawa menanam tebu sebagai komoditas ekspor. Jawa pun menjadi penghasil gula terbesar se-Asia Tenggara. Gula melimpah dan masyarakat mulai mengolahnya dalam makanan harian. Sejak itu, masakan seperti gudeg, semur, dan jenang akrab dengan rasa manis. Jadi, setiap rasa manis di masakan Jawa bukan cuma soal selera, tapi juga cerita panjang tentang budaya dan sejarah. Dari meja makan, kita bisa mengenang betapa rasa juga menyimpan jejak.

Perodang dut makin sore makin asik. Ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong menika lagunya Kasih Dua Ibu. Salam Pak D Kaget Sastra Jenggirat, Pak Abdul Gover, Pak Abdul Rozak, Mr. Awi, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Mas Bowo, Mas Subagio, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, semuanya saja matur nuwun. Dan matur nuwun juga misal ucapkan untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semua-muanya yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di Perodangdut sore hari ini ya. Terima kasih sudah request-request lagu-lagu yang bagus-bagus bisa kita pakai ya untuk goyang-goyang joget-joget di sore hari ini. Pokoknya semakin sehat, semakin semangat, dan jangan lupa bahagia juga, jangan lupa senyum. Lagi-lagi yang belum senyum, mau enggak senyum dulu? Sampun kurang lebar. Nah, pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya, dan terima kasih juga atas doa-doanya untuk misal juga ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan hal-hal positif, pokoknya yang mantap-mantap, yang jos-jis untuk kita semuanya. Dan mohon maaf ya, ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang masih banyak belum sempat dibacakan. Dan semoga panjenengan masih terus berkenan bersama-sama di Perodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 FM, 801 AM, dan juga aplikasi RR Digital, pokoknya di Pro 4 RRI Semarang ya. Selainnya juga masih banyak info-info, cerita-cerita, dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi tetap di standby, tetap monitor Pro 4 RRI Semarang. Bisa pamit undur diri, parang-parang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari meresmikan langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP dengan meletakkan batu pertama di Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa KNMP ditargetkan mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi nelayan melalui rantai pasok yang lebih kuat dan berdaya saing. Adapun sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan akan dibangun di kawasan tersebut seperti pabrik es, tempat penurunan hasil tangkapan nelayan, serta kios-kios yang menyediakan berbagai kebutuhan nelayan serta akan dikembangkan menjadi kawasan wisata pesisir. Diharapkan adanya KNMP dapat mengubah wajah kampung nelayan menjadi lebih tertata, modern, produktif, dan memiliki daya saing.

0: Informasi lainnya, sekitar 3.500 pelajar SD dan SMP di Kabupaten Cilacap memeriahkan Karnaval Jalan Kaki memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Sebanyak 71 kontingen menyusuri rute sejauh 3 km dari titik 0 km Jalan Ahmad Yani hingga kawasan Plaza Sudirman. Pelepasan peserta dilakukan secara resmi oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap bersama jajaran Forkopimda dan parade budaya tersebut. Para siswa dengan sangat kreatif menampilkan ragam pakaian adat Nusantara serta tradisi lokal pesisir Cilacap seperti sedekah laut. Ketua Seksi Karnaval Oktrivianto Subekti menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus memupuk semangat persatuan generasi muda daerah. Demikian Kang Mas Mbak Yu, saya Tono Langan Mardiko dan kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milai salata wa salamang da'imaini bidawami mulki milah. Allah tabarakallah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qaribu wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih malih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking prosekawan RRI Semarang. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Bile kita sedaya tansah pinaringan kenikmatan Allah katitik wonten ing sonten punika para pamirsa saged mirengaken ngudi kasuwargan saking prosekawan RRI Semarang. Mugi-mugi kanthi punika kita sedaya kalebet golonganipun tiyang ingkang syukur wonten ing Allah taala, nggih syukur pangrungu kangge mirengaken suwanten Ali Imron, kangge mirengaken ayat-ayatipun Allah kanthi zikir sareng-sareng. Mugi-mugi pangrungu kita sedaya punika termasuk pangrungu ingkang sae wonten ing yaumil hisab sak mangke saged dados seksi ingkang sae ing akhiripun ngelantaraken kita selamat wonten ing yaumil hisab sehingga dipun lebetaken wonten surganipun Allah saged kepanggih kalih Allah ingkang maha welas asih. Para pamirsa ingkang minulya, selawat sarta salam Ya Rasulullah, salam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

0: boten no. Tak sewangkit mau kowe kok sedih njur besengut merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu. Mrene Bu.
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Mbahyu keroncong asli, keroncong murni begitu ya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi dua tembang yang mensuasanai HUT RI ke-81 ya, sudah kita sajikan. Yang barusan berlalu tadi ada Hampir Malam Sriwidadi ya, sebuah tembang yang menggambarkan perjuangan para pembela bangsa dan negara ini di tempo dulu ya, para pahlawan ya yang mempertaruhkan jiwa raga harta hidupnya ya untuk kemerdekaan bangsa ini. Yang mau mensuasanai bulu perindu kali ini, telepon dan WA sudah kami buka ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kali sinten?
1: Pak Dilianto. Tambah Arjo.
0: Oh, nggih nggih nggih, Pak Ditambah Arjo Semarang Barat. Cocok kok nggih.
1: Menawa keroncong asli Mas.
0: Keroncong asli.
1: Nyuwun keroncong Anyangko.
0: Hanya engkau, je.
1: Je, je, je. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, je. Hanya engkau, je. Dipun tenggo mereka. Salam kagem keluarga, je. Heyang, je. Seneng kaya tenan, kaya ngaten ini kaya. Yang sudah siap di ujung telepon juga, halo. Sastro Cengkiran.
2: Assalamualaikum. Selamat malam Sugeng Dalu Roko Mastono Langen Marjito. Kados pundi pawartosipun
0: pangestu panjenengan Kakang? Kula bagya mulya sehat berkelimpahan rejeki.
2: Alhamdulillah. Nggih. Mas, kula badhe nyuwun lagu, Mas.
0: Nggih. Napa lagu
2: niki? Kan keroncong klasik
0: nggih. Nggih.
2: Kula pengin mengenang Surabaya.
0: Surabaya.
2: Lagunya Lenggang Surabaya, Mas.
0: Lenggang Surabaya, nggih.
2: Ya, dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggo kota buaya. Mas Mulyati, Mas ngene enten.
0: Siap. Nggih, wonten no,
2: kangge. Salam kagem Pak Deyanto ingkang wonten Tambak Harjo. Salam al. Ajeng kagem Eyang Anggoro mugi-mugi tasih
0: gesang.
2: Monitor Pro sekawan RRI Semarang. Tombote ngekono. Ra nggih ngaten nggih Mas
0: Tambak. Nggih leres menika.
2: Sing penting tetap setia kita lah.
0: Mesti.
2: Bu Yanti kekali Bojonegoro dalah Randu Blatung. Bu Yanti Randu Blatung nggih dang sangat
0: mboten
2: ngekono nggih. Langge lajeng Pak Atin Sutrisno, Min Kaspanto dalah Bapak. Di mana yang terangkir?
0: Ada.
2: Ada. Eyang Kartika, Eyang Hariwasito. Lajeng Mbak Dewi yang wonten BSB. Bu Eni kekali Magersari dalah Bu. Lons toyo kemawon kapan? Partion dan Uki Pak Amisron,
0: Pak Demisron sama
2: ketingan terus Pak
0: Oke.
2: Kondur Uki Tumuki Ngrio Alangan Sopo Inangge Keluarga. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, amin. Dek Sastro Jenggirat, tembangnya Lenggang Surabaya sudah kami siapkan, Dek Sastro. Nih dah, Dek lo rade lo, nek Dek ki Pak Dek ketuan, cocoknya nek Dek ki seh nom.

0: Padi Untung Mulyono, ya Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal minta lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Sundari Sukoco ya Pak. Salam kangge Om Ki Ageng Dalang Tono sekeluarga. Sehat selalu Bagas Kewarasan. Ya amin, matur nuwun. Lajeng salam ugi kangge Bu Hajah Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu. Semua pendengar Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada juga tidak ketinggalan. Barokallahu fikum. Merdeka. Amin. Merdeka juga. Pak De Sabto Kadungur Raya Bengawan Solo. Waduh njenje cocok menika. Tak cepake kabeh pokoke Bengawan Solo ono Lenggang Surabaya hanya engkau nggih. Lajeng menika Di Bawah Sinar ugi sudah saya siapkan untuk penjaringan semua. Salam sehat selalu dan salam merdeka. Halo. Halo, selamat malam.
1: Nggih,
0: sedang dalu Mas Tomo. Nggih, kalih sinten
1: Mas.
0: Bu anu Bu Eni nggih.
1: Kisah cinta
0: Mas Mulyasi dan kisah cinta nggih niki kisah cintane mlebete rancang modern.
1: Oh ngoten nggih.
0: Nggih, ngono iki senengane ngomong cinta wae. Cinta. Karo aku.
1: Cinta tanah air bareng lho ya.
0: Lah nggih harus lho nek iku
1: ya
0: ta. Cinta tanah air.
1: Ya sama nek ngono nggih. Lagune nderek Pak Sato Dirati mawon. Salam ibu, ngagem masal tak kuati. Semoga sehat. Sing Pak Sato Dirat. Halo?
0: Nggih, terus mawon.
1: Nggih, Pak Sato Dirat.
0: Celuin demit apa piye tacane iki?

0: kan.
1: Sugeng dalu Mas Pano.
0: Injih sugeng dalu Budhe, sehat bakas kewarasan. Nggih, ada.
1: Budhe nyuwun lagu Mas.
0: Lagune napa Budhe?
1: Sapulidi.
0: Sapulidi. Wah, cocok.
1: Salamipun agem sedaya kemawon, paring sehat sedaya.
0: Nggih.
1: Mas Pano, sinten ugi diparing sehat selalu.
0: Nyaten.
1: Banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga.
0: Injih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih Budhe. Bu Jakiman sehat selalu, nggih. Bahagia selalu, lancar rezekinipun. Amin. Kita kembali ke tembang ya. Budhe kari sajailah geng ladeni pelanggane kok iki pelanggan rolas di anu rawuh bareng. Wanjine makan malam rolas burung agak wis rampung diladeni ngoten nika nggih lajeng teko meleh Mak Brual 24. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti Bojonegoro Tangu mboten kepireng swantenipun kados pundi?
2: Sehat-sehat Mas Tono, Mas Tono sehat ye. Semangat Mas Tono, merdeka.
0: Merdeka. Merdeka ya.
2: Lagenipun derek mawon Mas Tono.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem Bu Eni Boja, lajeng Pak Srianto, lajeng Bu Mintarse, Bu Karyati. Sedaya kemawon ya Mas Tono.
0: Paling
2: sehat-sehat sedaya Bapak-bapak Ibu-ibu.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Tono. Sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera, rezeki ini pun lantar berkah barokah ya Mas Tono sekeluarga. Hatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih menawi dunganipun para pamirsa Pro4 menika guys. Tenan, kula yakin, aku yakin dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Bu Yanti Bojonegoro tadi nggih. Bu Yanti randu blatung ndi iki? Tak korek-korek rene-rene kok ora ketemu. Isor-isor omah gedhong tak goleki nggih ta. Terus omah-omah. Begitu barang tak goleki tak brengkali ora ana. Nggih Bu Yanti randu blatung sehat selalu nggih Bu nggih nek ora digojeki ngene iki ndak ora bahagia. Selamat malam Bu Sarinem menika nggih. Salam-salam buat yang Eni di Bojo, kemudian Bu Asri Lekun. Salam buat Mas Tono sehat selalu nggih. Mas Tono lagunya ikutan Mas Tono saja salam merdeka. Nggih matur nuwun Bu Sarinem Kampung Kali menika nggih. Sehat selalu, bahagia. Salam kagem keluarga.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Lima pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.

City Wool. Tiwul adalah makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti. Olahan ini pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap, ada panganan serupa disebut oyek. Meskipun sama-sama berasal dari gaplek, kedua jenis makanan ini berbeda dalam proses pembuatannya, sehingga rasanya pun berbeda. Seiring berkembangnya zaman, tiwul semakin sulit didapatkan dan mulai ditinggalkan.

Semarang, kota dengan sejarah panjang dan beragam kulinernya. Ternyata namanya diambil dari pohon asam. Kata sem merujuk pada pohon asam dan arang adalah jarang. Kalau digabung, asem arang bermakna pohon asam yang tumbuh jarang atau berjauhan. Pada abad ke-8 Masehi, kota ini mulanya bernama Pragota atau Bergota, masuk wilayah Mataram kuno. Kemudian pada abad ke-15, Pangeran Madepandan dari Kerajaan Demak diutus untuk menyebarkan agama Islam ke Pragota dan menjadi kepala daerah bergelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Karena semakin makmur, Sultan Hadiwijaya Pajang, penguasa Jawa saat itu, menjadikannya kabupaten. Atas restu dari Sunan Kalijaga, maka tanggal 12 Rabiul Awal 954 Hijriah, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, Semarang resmi menjadi kabupaten. Hingga sampai saat ini, tanggal 2 Mei ditetapkan menjadi hari jadi Kota Semarang.

Iya, keroncong sapu lidi. Matur nuwun. Bu Sarinem Kampung Pelangi. Kula yo ya apa salah ucap nggih wau nggih kula nggih. Itu Kampung Kali Mas, Kampung Kali nang Buri Eri. Nggih, leres. Sehat selalu nggih Bu Sarinem. Tembangipun mangke kantun setunggal. Sugeng dalu. Oh nggih, mboten sios ya. Terima kasih untuk Kang Mas Mbak Yu, sahabat budaya semuanya yang selalu setia dengan program-program acara siaran Pro 4 Semarang. Yeh, tembang pengakhir di suguhan Bulu Perindu Keroncong Klasik malam hari ini ada Stambul Merdeka. Yeh, Stambul Merdeka bersama Sri Hartati. Ya, seusai tembang ini nanti kami mohon diri dari harapan Anda dari suguhan Bulu Perindu. Nanti kita lanjut ke ragam irama Nusantara tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 04 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026,
3: senandung nada mewarnai Nusantara.

budaya, kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara yang dipersembahkan Pro 4 RRI Semarang akan mengetengahkan kebudayaan di Solo atau Surakarta.

Pesona Budaya Nusantara malam hari ini kami akan mengupas tentang budaya di Surakarta atau di Kota Solo. Untuk lebih tepatnya di Kota Solo begitu ya, seperti yang dinyanyikan Ervina tadi bertajuk Kuto Solo. Memang nama aslinya ini Solo ya, bukan Solo. Namun karena perkembangan penyebutan, perkembangan bahasa, saat sekarang lebih banyak orang menyebut Solo daripada Solo. Sahabat budaya, Kota Solo merupakan kota kuno yang dibangun oleh Paguburono II. Riwayat kota ini tidak lepas dari sejarah keraton Kasunanan Surakarta ya. Dan menengok sejarah terbentuknya Kota Solo erat kaitannya dengan peristiwa berkobarnya pemberontakan Sunan Kuning pada tahun 1742. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Geger Pecinan itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Kartosuro, Sunan Pakubuwono II. Pemberontakan itu akhirnya dapat ditumpas dengan bantuan VOC Belanda dan keraton Kartosuro dapat direbut kembali. Namun bangunan keraton hancur lebur sehingga perlu mencari lokasi ibu kota untuk membangun keraton yang baru. Berjarak sekitar 20 km ke arah tenggara dari Kartosuro, ngidul ngetan begitu ya, ditemukan tempat yang cocok untuk membangun keraton baru, yaitu di Desa Solo di tepi Sungai Bengawan Solo atau Bengawan Solo. Kemudian Desa Solo dan sekitarnya mulai ramai dan berubah menjadi sebuah kota sejak 20 Februari 1745, yaitu sejak berpindahnya pusat pemerintahan Mataram dari Keraton Kartosuro ya. Sejak berpindahnya pusat pemerintahan Mataram dari Keraton Kartosuro ke Solo, nama Surakarta atau Surakarta diberikan sebagai pusat pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Kehadiran dua nama, Solo dan Surakarta, menjadi keunikan bagi kota tua ini dan ada beberapa cerita di balik dua nama itu. Konon Kota Solo awalnya dibentuk oleh masyarakat kuli, dalam bahasanya Soroh Bau ya, dan pemimpinnya disebut Ki Soloh atau Ki Solo atau Ki Solo ya, yang berada di Bandar Nusupan. Mereka tinggal di tepi Sungai Bengawan Solo di dekat pelabuhan tempat mereka bekerja untuk majikannya yang ada di Kadipaten Pajang. Ini terjadi sekitar tahun 1530-an ya, sehingga membentuk permukiman tepian sungai. Dalam Surakarta, perkembangan kota sebagai akibat pengaruh perubahan sosial pada bekas ibu kota Kerajaan Jawa dari jurnal Landscape Indonesia 1 volume 2 nomor 2 tahun 2010 disebutkan, daerah yang digunakan sebagai pusat pemerintahan baru Kerajaan Mataram ini disebut Solo karena di sana hidup seorang tokoh masyarakat yang bijaksana bernama Ki Gede Solo. Selain itu, desa ini juga banyak ditumbuhi pohon Solo yang diduga sejenis pohon salam. Sejak itu, Desa Solo berubah menjadi Surakarta atau Surakarta Hadiningrat menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram pada waktu selanjutnya. Adanya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 menyebabkan Mataram terpecah. Dalam buku Babad Giyanti, Sejarah Pembagian Kerajaan Jawa oleh Dr. Purwadi M. Hum, perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari merupakan bentuk kesepakatan pihak VOC Belanda dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan kelompok Mangkubumi yang sejak itu berganti gelar Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian itu berisi kesepakatan membelah dua negara Mataram, separuh tetap dikuasai oleh Pakubuwono III dengan ibu kota Surakarta
dan lainnya dikuasai oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan wilayahnya Yogyakarta. Hasil perjanjian itu lahirlah kedua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Negari Agung. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hingga kini masih diberi kawetan begitu ya, masih berdiri megah di tengah kota Solo. Keraton yang telah menjadi ikon kota Solo itu masih menyeratkan kemegahan bangunannya dan menyimpan warisan sebuah kerajaan Mataram Jawa yang pernah berjaya berabad-abad silam.

Ya sahabat budaya, masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara malam hari ini yang mengetengahkan kebudayaan di Solo atau Surakarta ya. Sahabat budaya, tidak hanya bangunannya, budaya Jawa yang kental dengan adat istiadat leluhur masih tetap terjaga dan lestari, serta masih dapat dijumpai di kota Surakarta. Kota budaya yang di tahun 2018 telah berusia 273 tahun itu ya, tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi, adat dan budaya Jawa yang telah mengakar. Dan sejak abad ke-19, kota ini telah mendorong perkembangan daerahnya sebagai literatur berbahasa Jawa, pakaian, tarian, arsitektur, makanan, dan beragam hasil budaya yang tetap mampu dijaga. Tak salah jika kemudian kota yang mengusung slogan The Spirit of Java ini disebut sebagai pusat pengembangan tradisi Jawa. Potret kemakmuran dan kejayaan kerajaan Mataram tempo dulu masih dapat dijumpai dalam tradisi seni dan budaya yang kerap ditampilkan dalam event pariwisata di kota Solo. Kota ini mampu

As ya, pada tahun itu kirab itu digelar sebagai peringatan naiknya Hang Abei ke tahta sebagai Pakubuwono 13 atau disebut Tinggalan Jumenengan. Tinggalan Jumenengan dalem ke-14 sampean dalem ingkang sinuwun susuhunan Kanjeng Sunan SISKS ya, Pakubuwono ke-13. Dalam kirab itu 6 ekor kuda menarik kereta Kiai Garuda Kencana yang dibawa Raja Keraton Surakarta Pakubuwono 13 Hang Abei dan permaisurinya ya, Kanjeng Raden Ayu Pradoponingsih. Pusaka kereta Kencana buatan tahun 1836 berangkat dari depan Sasono Stinggil menuju keluar keraton untuk berkeliling kota Solo. Dan di acara kirab agung itu Raja Solo Pakubuwono ke-13 bersama keluarga menyapa warga Solo atau Surakarta dan menyebar koin atau udik-udik. Masyarakat kota Surakarta atau Solo atau Solo menyambut dengan antusias kirab agung yang menempuh rute sepanjang 4 km. Acara ritual adat lainnya adalah Gerebek Maulud atau biasa disebut Sekaten, yaitu perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara ini selalu ada tabuhan gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari, upacara jamasan atau membersihkan meriam pusaka Kiai Stomi, serta pemberian sedekah raja berupa gunungan di Masjid Agung. Dua gunungan berupa tumbeng raksasa yang disebut Gunungan Caler dan Gunungan Estri akan diarak dari Keraton Surakarta menuju Masjid Agung. Gunungan ini didoakan sebelum dibagikan ke masyarakat. Kirab malam satu suro sampai sekarang selalu menjadi momentum yang paling meriah. Di acara ini Keraton Surakarta rutin menggelar ritual jamas dan kirab pusaka keraton. Dari rangkaian acara ritual itu yang paling ditunggu warga Surakarta adalah ara-araan Kebo Bule Kiai Slamet. Nah, ini tampilnya Kebo Bule Kiai Slamet dalam kirab ini sebagai perpaduan antara legenda dan sage atau cerita rakyat yang mendewakan binatang. Mengutip dari laman situs website Kepustakaan Keraton Surakarta atau Keraton Nusantara yang disebutkan bahwa sosok kerbau dihadirkan dalam kirab dan diikuti oleh para abdi dalam dan rakyat sebagai simbol legitimasi keraton atas rakyatnya yang sebagian besar petani. Peran Kebo Bule Kiai Slamet adalah sebagai simbol kekuatan yang secara praktis digunakan sebagai alat pengolah pertanian, sumber mata pencaharian hidup bagi orang-orang Jawa. Simbol Kebo Bule Kiai Slamet adalah sebuah visi raja yang secara harfiah merupakan visi Keraton Surakarta yang ingin mewujudkan keselamatan, kemakmuran, dan rasa aman bagi masyarakatnya. Solo kaya dengan simbol dan ritual budaya, segala upacara adat, ritual adat, prosesi adat tradisi, dan ritual keagamaan kerap digelar dalam berbagai momen. Nuansa sejarah dan budaya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat kota ini. Surakarta atau Surakarta, Solo atau Solo ya memang identik dengan legenda dan budaya Jawa.

Pesona Budaya Nusantara malam hari ini masih mengupas tentang kebudayaan di daerah Surakarta atau daerah Solo begitu ya. Sahabat budaya, meski terkenal dengan Islamnya yang kuat, tetapi ternyata Solo masih menjunjung tinggi sikap toleransi. Buktinya, masyarakat Solo masih merayakan Grebeg Sudiro, sebuah perayaan yang diadakan untuk memperingati Tahun Baru Imlek dengan perpaduan budaya Tionghoa Jawa. Festival ini dimulai sejak tahun 2007 dan biasanya dipusatkan di daerah Pasar Gede dan Balong serta Balai Kota Surakarta yang ikut menjadi pusat perayaan Imlek. Selain Grebeg Sudiro, ada juga upacara sadranan, merupakan sebuah ritual untuk mengirimkan doa kepada arwah leluhur dan ahli waris yang sudah meninggal dunia, yang diadakan setiap bulan ruah atau setiap menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan begitu ya. Yang paling utama adalah pembacaan dosa, maksud kami yang paling utama adalah pembacaan doa Yasin dan tahlil zikir bersama. Uniknya, semua masyarakat datang berbondong-bondong untuk mengikuti upacara ini untuk bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan dengan saling mengunjungi rumah per rumah. Maksud dan tujuan lainnya yaitu ikut mencari berkah pada para leluhur yang telah meninggal dunia. Nah, sahabat budaya, kuatnya nilai-nilai tradisi pada masyarakat yang masih menjalankan didasari oleh keyakinan bahwa setelah upacara tradisional sadranan dilaksanakan, maka dalam bekerja untuk mencari nafkah akan diberikan kelancaran dan kemudahan.

Baik, Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang. Yang terakhir bisa kami hadirkan adalah kesenian tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta Hadiningrat. Sebuah tari yang disakralkan dan hanya digelar dalam setahun sekali. Konon di dalamnya Sang Ratu Kidul ikut menari sebagai tanda penghormatan kepada raja-raja pengerus dinasti Mataram. Asal mulanya, tari Bedoyo Ketawang hanya diperagakan oleh 7 wanita saja. Dalam perkembangan selanjutnya, karena tarian ini dianggap sebagai tarian khusus dan dipercayai sebagai tari yang amat sakral, kemudian diperagakan oleh 9 orang. Berbeda dengan tari lainnya, Bedoyo Ketawang ini semula khusus diperagakan oleh abdi dalam keraton Surakarta Hadiningrat. Iramanya pun terdengar lebih halus dibanding dengan tari lainnya, semisal serimpi. Dikatakan tari Bedoyo karena tari ini menyesuaikan dengan gendingnya seperti Bedoyo Gending Ketawang Ageng, karya Panemban Senopati, Bedoyo Gending Tejonoto, dan Sinom, karya Pakubuwono IX, Bedoyo Pangkur, karya Pakubuwono VIII, Mianggong karya Pakubuwono V dan Bedoyo Durotasih karya Pakubuwono V juga. Nah, mengenai tari Bedoyo Ketawang, kami ada sajian sendiri untuk Anda sekaligus sebagai pengakhir acara Pesona Budaya Nusantara dari Perumpat RRI Semarang malam hari ini.

Tari Bedoyo Ketawang adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta tinggalan dalem Jumenengan Sunan di Kasunanan Surakarta atau upacara peringatan kenaikan tahta raja. Nama Bedoyo Ketawang sendiri berasal dari kata bedoyo yang berarti penari wanita di istana, sedangkan ketawang berarti langit yang identik dengan sesuatu yang tinggi, keluhuran dan kemuliaan. Tari Bedoyo Ketawang menjadi tarian sakral yang suci karena menyangkut ketuhanan, di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha

Menurut legendanya, suatu ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah Kesultanan Mataram dari tahun 1613 hingga 1645 sedang melakukan laku ritual semedi atau bertapa. Konon dalam keheningan, sang raja mendengar suara tetembangan atau senandung dari arah langit atau disebut tawang. Sultan Agung merasa terkesima dengan senandung tersebut. Begitu selesai bertapa, Sultan Agung memanggil 4 orang pengiringnya dan mengutarakan kesaksian batinnya pada mereka. Karena terilhami oleh pengalaman gaib yang dialami, Sultan Agung sendiri menciptakan sebuah tarian yang kemudian diberi nama Bedoyo Ketawang. Ada pula legenda yang beredar dalam versi lain. Dikisahkan pula bahwa dalam pertapaannya, Panembahan Senopati bertemu dan memadu kasih dengan Ratu Kencono Sari atau yang dikenal juga dengan sebutan Kaya.

Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Pakubuwono III bersama Hamengkubuwono I melakukan pembagian harta warisan Kesultanan Mataram yang sebagian menjadi milik Kasunanan Surakarta dan sebagian lainnya menjadi milik Kesultanan Yogyakarta. Pada akhirnya Tari Bedoyo Ketawang menjadi milik Istana Surakarta, dan dalam perkembangannya sampai sekarang ini, Tari Bedoyo Ketawang masih tetap dipertunjukkan saat penobatan dan upacara peringatan kenaikan tahta Sunan di Keraton Surakarta.

Bedoyo Ketawang merupakan suatu tarian yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, karena tarian ini hanya ditarikan untuk sesuatu yang khusus dan dalam suasana yang sangat resmi.

Tawang menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram, semuanya diwujudkan dalam gerak-gerik tangan serta seluruh bagian tubuh, cara memegang sonder, dan lain sebagainya.

kebenaran curahan asmara Kanjeng Ratu Kidul kepada Sang Raja. Menurut kepercayaan masyarakat, setiap kali tari Bedoyo Ketawang ini dipertunjukkan, maka dipercaya Kanjeng Ratu Kidul akan hadir dalam upacara dan ikut menari sebagai penari ke-10. Tari Bedoyo Ketawang ini dibawakan oleh 9 penari. Dalam mitologi Jawa, 9 penari Bedoyo Ketawang menggambarkan 9 arah mata angin yang disebut dengan

Sebagai tarian sakral, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh penarinya. Syarat utama adalah penarinya harus seorang gadis suci dan tidak sedang haid. Syarat selanjutnya yaitu suci secara batiniah. Hal ini dilakukan dengan cara berpuasa selama beberapa hari menjelang pergelaran. Kesucian para penari benar-benar diperhatikan karena konon kabarnya Kanjeng Ratu Kidul akan datang menghampiri para penari yang gerakannya masih salah pada saat latihan berlangsung.

Busana yang digunakan oleh para penari budaya Ketawang adalah dodot ageng atau disebut juga basahan, yang biasanya digunakan oleh pengantin perempuan Jawa. Busana penari bedoyo Ketawang sangat mirip dengan busana pengantin Jawa dan didominasi dengan warna hijau.

Geding atau musik yang dipakai untuk mengiringi bedoyo ketawang disebut geding ketawang gede yang bernada pelok. Perangkat gamelan yang digunakan untuk membawakan gending ini terdiri dari 5 jenis, yaitu keduk, kenong, kendang, gong, dan kemana, yang sangat mendominasi keseluruhan irama gending.

Doyo Ketawang dibagi menjadi 3 adegan atau babak. Di tengah-tengah tarian, laras atau nada gending berganti menjadi nada slendro selama 2 kali. Kemudian nada gending kembali ke laras pelok hingga tarian berakhir. Pada bagian pertama tarian diiringi dengan tembang Durmo. Selanjutnya berganti ke Retno Mulyo. Pada saat mengiringi jalannya penari masuk kembali ke dalam Agung Prabowo Suyoso, alat gamelan yang dimainkan ditambah dengan rebab, gender, gambang, dan suling. Ini semuanya dilakukan untuk menambah keselarasan suasana.

0: Itulah sedikit pengetahuan yang bisa dibagikan tentang tari yang sangat sakral yang bernama Tari Bedoyo Ketawang yang selalu ditarikan pada saat pelantikan raja di Kasunanan Surakarta. Matur nuwun, salam puji rahayu, salam bingkai desa.
1: Baik sahabat budaya, pendengar Perumpat RRI Semarang, dengan demikian usai sudah suguhan pesona budaya Nusantara malam hari ini yang mengulik, menyajikan tentang berbagai macam kebudayaan dari Surakarta atau Solo. Selamat malam, kita bersua kembali dalam kesempatan yang lain.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat, kisah Dewi Lanjar, penguasa Pantai Laut Utara. Diceritakan pada zaman dahulu, di suatu tempat di kota Pekalongan, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Dewi Rara Kuning. Dalam hidupnya, ia mengalami kehidupan yang sangat berat sebab suaminya meninggal dunia setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahan. Dari situlah, kemudian Dewi Rara Kuning kemudian dikenal dengan nama Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya dan belum mempunyai anak. Sejak ditinggal suaminya, Dewi Lanjar hidup merana dan hanya memikirkan suaminya saja. Bagaimana kisah selengkapnya tentang Dewi Lanjar? Mari kita dengarkan bersama-sama. Sore itu, di rumah gubuk, Dewi Lanjar sedang meratapi hidupnya.
1: Kenapa? Kenapa hidupku seperti ini? Apa kesalahan yang aku perbuat sehingga musibah yang berat terjadi padaku? Aku hanya mempunyai suami seorang dan sekarang kau ambil.
0: Kemudian Dewi Lanjar memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halaman, merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung kesedihan. Perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai. Ia bertemu dengan Raja Mataram yang sedang bertapa mengapung di tengah sungai itu.
2: Hei!
3: Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi denganmu, Nyai?
2: Saya belum lama menikah, tetapi suami saya telah meninggal karena sakit. Karena itu saya pergi dari rumah dan saya pun tidak tahu akan pergi kemana.
3: Kalau begitu, kau begitu malang, Nyai. Jika boleh saya menyarankan, pergilah ke pantai selatan dan temui Ratu Kidul.
2: Karena saya sudah tidak lagi memiliki tujuan hidup dan saya telah berjanji terhadap diri saya sendiri bahwa saya tidak akan lagi menikah. Baiklah, saya akan pergi ke sana.
0: Setelah itu mereka berpisah untuk melanjutkan perjalanan. Hari demi hari, Dewi Lanjar melakukan perjalanan. Sesampainya di pantai selatan, Dewi Lanjar bertapa dan bertemulah ia dengan Nyai Roro Kidul.
2: Sembah dan hormat saya untuk Baginda Ratu.
4: Sembahmu saya terima. Ada keperluan apa sehingga kamu ingin menemuiku?
2: Saya ditinggal mati oleh suami dan saya merasa hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengabdi kepada Baginda Ratu.
4: Jadi, seperti itu keinginanmu?
2: Iya.
4: Baiklah, kau ku terima di kerajaanku. Pekerjaan pertama yang harus kau lakukan, pergilah ke daerah Pekalongan dan gagalkan rencana Raden Bahu yang akan membuat hutan di Sorogenen. Kamu akan ditemani oleh jin-jin yang melayaniku.
2: Baik, Ratu, saya akan ke sana.

0: siapa di sana?
1: Aku adalah Dewi Lanjar.
0: Kenapa Nyai malam-malam begini berkeliaran di hutan?
1: Aku tersesat di sini.
0: Kau berbohong. Banyak makhluk gaib yang sedang mengepungku di sini. Sepertinya mereka semua itu pengikutmu. Bukankah begitu?
1: Jadi benar kata Kanjeng Ratu bahwa kau memang sakti. Tujuanku kesini ingin menghentikan rencanamu.
0: Jika aku tidak mau, apa yang akan kau lakukan? Dengar, aku tidak mau wanita cantik seperti Nyai terluka karena kesaktianku.
1: Jangan remehkan kekuatanku. Prajurit, serang!
2: Terjadilah pertarungan yang sengit. Tetapi pihak Dewi Lanjar kalah akan kesaktian Raden Bahu. Dewi Lanjar memohon untuk dibiarkan hidup untuk tinggal di Pekalongan. Karena mengetahui Dewi Lanjar merupakan utusan Nyai Roro Kidul, Raden Bahu akhirnya menemui Nyai Roro Kidul dan membicarakan tentang permintaan Dewi Lanjar.
0: Apakah benar dia utusanmu untuk mengagalkan rencanaku, Nyai?
3: Iya, benar. Apa yang kau inginkan setelah mengalahkannya?
1: Maafkan saya, Nyai. Telah gagal melaksanakan tugas. Saya mohon, biarkan saya tetap hidup.
0: Aku kesini untuk membicarakan keinginan Dewi Lanjar yang ingin tetap hidup di Pekalongan.
3: Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Tetapi dengan syarat, kau harus menjadi sepertiku yang bisa masuk ke dua alam yang berbeda.
1: Terima kasih, Nyai. Saya bersedia menerima syarat tersebut.
2: Setelah itu, Dewi Lanjar dikutuk oleh Nyai Roro Kidul menjadi sosok manusia yang memiliki setengah jiwa di dunia nyata dan dunia gaib. Dan ia menjadi sosok yang menjaga pantai Laut Utara.

0: Kutha Semarang kang jumeneng kaya karo budaya. Lawang Sewu, Kota Lama, Mariokoco, Stasiun Tawang, Gereja Blendok, Masjid Agung kang dadi kebanggaane Kutha Semarang. Ayo konco-konco mlaku-mlaku Kutha Semarang. Uga bisa tuku oleh-oleh. Lumpia, wingko babat, bandeng presto lan ganjeril. Yo, ayo konco. Podo enggalo mlaku-mlaku ing Kutha Semarang. Nuwun. Mengatakan kalau Wa Mas Tono. Nah, wonten Kutha Semarang niko.
1: Yeah.
0: Kan kados Mas Tono kalau mau. Nah, nama kan kerja bakti gotong royong menika Mas. Niko dipun gladen kagem lari-lari mulai awit paut dumugi mahasiswa. Ugi wonten dalem-dalem diwontenaken kerja bakti ya Mas.
1: Kerja bakti.
0: Luweh-luweh kalau wingi medal badhe mengeti pitulasan niku. Sedaya warga sayuk rukun.
1: Sayuk rukun gumregut sesarengan nyambut damel.
0: Terus
1: mereka menjiwai menawa nggih lirik utawi cakepan lancaran 45 kala wau wonten ukara rambate ratahayu hulubis kuntul balis baris nggih. Aja-aja wonten ing babagan gotong royong ini meningkatkan ngugemi nilai-nilai kegotong royongan lan kebersamaan warga ngaten ya Bu nggih. Wah, saya sangat menika.
0: Nggih. Leres Mas. Lah niku kleresan niku wonten Mas Gumilang niku kan salah setunggal Pak RT muda niku Mas.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Lah niku badhe nyuwun sakalian Pak RT niku Mas. Menapa kemawon Mas Gumilang niku ingkang dados lelatus ing sesami

Ya Pak Miyarso, Sutrono Perumbat dari Semarang, kalau mau kiaran Omah Gurit saringan kalian baru kadang permadani sakapi bergoto tigo sembah sakalbu Semarang. Ngaturaken kungi panuwun ingkang tanpa pepindhan lan Pak Miyarso panjenengan kula suwun tetep sesarengan kalian Perumbat Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sarining pawartos. Pengetan haul Kiai Haji Bisri Mustofa dados salah setunggalipun agenda religi lan sejarah. Pemerintah Kota Semarang gelar resepsi malam pengetan hari ulang tahun Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 80 setunggal. Pawarto sanggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, pengetan haul Kiai Haji Bisri Mustofa dados salah setunggalipun agenda religi lan sejarah penting tumrap masyarakat Rembang lan sakiwa tengenipun dinten Selasa 18 Agustus 2016. Kembal wonten ing Pondok Pesantren Raudatul Thalibin Leteh Kabupaten Rembang. Pasugatan menika kagelar kangge nepangaken sarta mengeti kiprah Kiai Haji Bisri Mustofa, sosok ulama karismatik ingkang nyiptakaken Tafsir Al-Ibris, karya tafsir monumental tigang dasa juz ingkang ngagem aksara pegon basa Jawa. Agenda tahunan ingkang kebak nilai spiritual lan histori tokoh-tokoh bangsa menika gancar narik antusiasme ribuan utawi ewon santri, ulama sarta peziarah saking maneka daerah ingkang rawuh ngabegi kawasan pesantren. Kajab kegiatan menika dados salah setunggalipun sarana pelestari tradisi budaya sarta tradisi siar Islam ing sak tengahipun masyarakat. Pemerintah Kota Semarang gelar resepsi malam pengetan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 80 setunggal kemerdekaan Republik Indonesia mapan ing pelataran Balai Kota Semarang dinten Selasa 18 Agustus 2016. Acara menika dipun selenggarakaken kanthi tinarbuka lan gratis tumrap masyarakat umum minangka ajang hiburan rakyat ngiras pantes minangka ruang kangge nyepetaken kegotong royongan warga. Kejawi menika kegiatan menika ugi dados ajang penggalangan dana minangka wujud solidaritas lan kepedulian tumrap masyarakat ingkang kenging dampak bencana ing Nusa Tenggara Timur NTT. Kamerian perayaan menika ugi kaisi dening penampilan maneka warni musik kados dene Spartam Rock Band, Instrumentalen, Eskrido Band sarta penyanyi nasional Judika. Kajab pengetan kamardikan menika saged mupuk semangat nasionalisme, nyataken tali persatuan lan nuwuhaken raos bombong minangka bangsa Indonesia. Pawarto saboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhakipun. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Semarang lumantar Dinas Sosial nyaluraken bantuan tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan TKSK arupi gangsal 12 buah kaki palsu kagem para penyandang cacat ing wilayah Kabupaten Semarang. Kepala Dinas Sosial Istiqomah paring pangandikan bilih bantuan ingkang dipun pasrahaken dinten Selasa 18 Agustus 2016 ing aula kantor Dinas Sosial kasebat ingkang asesumber saking APBD 2016 ingkang dados komitmen bupati ingkang dipun paringaken dumateng kalih penerima saking Kecamatan Bancak 3 saking Pringapus, kalih saking Suruh lan kalih saking Ungaran Timur sarta setunggal saking Bergas. Pabelan Kaliwungu Ungaran Barat Ambarawa ugi nderekake. Satlantas Polresta Magelang nglampahaken rekayasa lalu lintas kangge ngupayakaken sistem buka tutup jalur ing jalan utama Ngayogyakarta Magelang Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sesarengan kalian kawiwitanipun
damelan pemasangan 5 girder jembatan Kerakitan dinten Selasa 18 Agustus 2016 dalu dumugi Rebo 19 Agustus 2016 dini hari. KPU Satlantas Polres Magelang Aibtu Rosid Budianto paring katerangan bilih arus saking kekali arah menika badhe dipun tutup sadangunipun sedasa enggo gangsal 11 menit rikalanipun proses pengangkatan girder amprih keselamatanipun para warga sedaya. Kendaraan pribadi roda kalih lan roda sekawan dipun himbau sageta ngginakaken jalur alternatif kados dene pasar Srumbung lan ngluwar ewadene bis sarta truk tetep saged lumampah utawi mlampah ing jalur utama sinambi nenggo giliran langkungipun. Para miyarsa mekaten pawartos abasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugder, wah kathah menika menawi Semarang.

Sekar Mocopat gaya Semarangan gadah cengkok ingkang unik dalaran gabungaken nada pentatonis lan diatonis. Kejawi menika ugi saged kangge nggambaraken nilai-nilai nasionalisme ajiwa bela nusa bangsa kados ingkang ginambar ing Sekar Dandang Kulo Semarangan menika.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: Pemirsa Sutrisno Prumbatereri Semarang, Mojang Sumedang, Ibu Waljina Kalawonje mungkasi pasugatan Sekarturi dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan kita enggal tumuju wonten ing pasugatan acara saklajengipun.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
2: Bintang.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: jeleng bojeleng bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan ati ku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran ati ku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji, perangan 6. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul, seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: ingin saged nedaken wonten pun di papanipun nambali menika ora ujang karim. Monggo ngantos dumugi spriki menika dereng cos pelapuran wonten ngersanipun Raden Banuseta. Kados pundi sak menika prayoginipun? Kula nemuaken dateng panjenengan Raden.
1: Jaya Wiguna.
0: Kulo Raden.
1: Kowe mireng dhewe. Ature Andoko no ngersaku. Iki jenenge kowe lerwo ing kewajiban. Saiki ana perkara meneh, bojone Ujang Karim mati, Andoko nempuhake aku perkara ora ketemune Hambali. Coba saiki kowe iso mikir. Kowe kuwi ngulira budi supaya Kadipaten Galuh ki tentrem, panjangkaku bisa kasembadan, Andoko bisa keturutan sediane.
0: Punten dalem sewu Raden. Temenipun jeng mboten kirang-kirang ngen kula mbudidaya. Nyatanipun kula sampun dawuh dateng prajurit ingkang kajiban jagi, lajeng kula piyambak injih ngawat-awati. Ning wong tiyang ingkang nomo ngelalu menika mboten tetarosan nggih tentu kemawon nglimpekaken menawi
1: mboten
0: ingkang
1: jagi. Wes.
0: Iyi.
1: Wong luput cukup njaluk ngapura. Nanging balak-balak keluputane. Luputmu kuwi ora pantes yen aku maringi pangapura. Mergo wis ping pira kowe luput marang aku.
0: Iji, punten dalem saya.
1: Andoko.
2: Iki kula rat.
1: Perkara ketemune Hambali. Kowe ora perlu cilik ati. Mergo apa? Ujang Karim saguh nggoleki nganti ketemu. Mula aku ngarep kondo marang kowe sabarno atimu. Peperen nalarmu sing saiki kowe kumudu kudu enggal ketemu karo Hambali.
2: Nek perkawis menika kula mboten badhe sabar malih Raden. Malah kula sak menika mepetaken dhateng panjenengan. Kula nyuwun supados monggo sesarengan kalian kula. Dipun padosi Ujang Karim supados saged manggihaken Hambali. Kula nyuwun dhateng panjenengan Raden.
1: Njur. Aku kudu bidal budal saka Kadipaten Galuh bebarengan karo kowe goleki Hambali ana ngendi dununge.
2: Supados panjenengan ugi mriksa piyambak anggen kula badhe mejahi Hambali. Sinasa menika tiyang sepuh kula Raden. Nanging piyambakipun sampun nyangsaraken dhateng kula. Kula kirang marem. Kirang lega manah kula menawi mboten dipun prisani Raden Banuseta.
1: Yo, bener. Aku sarujuk panemumu tegese loro-loro gawe senajan Ujang Karim saiki wis nggoleki becik awake dhewe ngelacak sepisan tanggung jawabe Ujang Karim piye kaping pindhone syukur aku karo kowe bisa nemu ana ngendi cumondoke Hambali.
2: Inje menawi Ujang Karim menika setya dateng panjenengan lajeng unjuk pelaporan menawi mboten lajeng piyambakipun namung kesah sarengan kalian Hambali. Kulo lan panjenengan mboten saged manggihaken Hambali kalian jangkare. Pramila Raden, monggo sarengan pun padosi kemawon.
1: Yo. Patih Jaya Wiguna.
0: Kulo Raden.
1: Borong katentrem ning Kadipaten nanging aku ora ngersakake kedadean kaya kang wis tok lakoni.
0: Iji sak kamat-kamat badhe kulo tindakaken Raden.
1: Andoko ayo.
3: Kang

0: Warsi ya.
1: Kok ramang suli ya wong Irawno. Wela. Kayak lu ngonang di. Wes tak baleni. Yu. Anu. Wah. Yu Sariah weh. Baleni Yu Sariah. Yu. Aku iki kok malah turu iki piye ta yu? Hah? Wah. Jan, gendeng tenan kok yu kok iki. Loh. Oh. Jebul mati ta yu kok iki. Alah. Wis. Aku kok iki mati iki kepiye ta yu? Wong donya iki apa-apa apik apa-apa ana. Hah? Ana padang, ana gunung, ana panganan enak-enak, ana sandangan apik-apik kok jelek iki kepiye? Hah? Wah. Yu. Aku iki mung tak tekak lho. Mung ora iso ambegan. Lah kok mati to ya? Wah. Wis. Boyo ngelingi. Nong dunya iki apa-apa keturutan, arep seneng apa-apa kelakon kok demen jeleh nong dunya. Ah ya wis, kowe kapok ya karep. Ora seneng urip. Aku tak urip dik. Aku kuwi wong wedok comel. Wong aku kuwi wong ampuh e. Aku kuwi wong digdaya e, tetok waneni. Ah bareng aku nesu njur kowe ming tak pepeti ambegamu yo ora iso ambegan. Nah, mati to? Ya mati ora iso ambegan kok. Oh, Warsiyem iki iki. Oh, Warsiyem jebul. Jebulane Warsiyem tarane nek Yu Sariah ki mugi. Kleru mripatku. Wah, ya wis ngawur. Genah Warsiyem ngene kok cetha kulite kuning nemu giring. Waduh. Ah, mripate ndamar kanginan itepe temengo ing tawang. Wah, ayu tenan iki. Rambute ngandan-andan, gulune ngolan-olan bangane nawang kemit. Waduh, monggo yuk turu. Wah, wis jan wetuli. Turu ing gliger. Wis. Ayo wong uripe nek sing jeneng keturutan seneng karo cawe tok. Nah, ini setanggap ini, ayo terus turu. Ya, jem, ya. Rak terus no tenan to aku. Ayo terus no. Gandrung. Men kaya gadet kaca.

0: angin wah
1: prom nih orang ini orang mau kita nopo yang wong tuh bawa nopo cecuk kita neng dalan
0: tinggal ibu sandang pengantin itu menurut ibu tuh rontang ranting nopo
1: ini kita lo sandangannya koyo koyo wong arah
0: kok malah wet ageng kok dipun kekep ngaten
1: dipun ning aku kok rada cukup yo karo
0: dipun caketi ki mawon
1: heeh puncak ayo

0: Pasien. Pitok iki. Kok mah meneng gua iki? Hah? Mbok tangi.
1: Ajare gelem. Hah? Jare Tresno. Ah Tresno kok.
0: Lho. Kok mah kaku iki piye? Wah.
1: Wong Tresno kok kaku tanpa gelem obah. Ya jenenge ngono kuwi ora Tresno nek ngono kuwi jenenge. Ah. Iki jan nyebai ngono kuwi.
2: Ayo kami.
1: Tak tinggal ngono lho kowe.
3: Ah, tanda iki kowe. Hambali kowe ya. Oh.
4: Mesti yang genang ateng kok Raden Banesit.
3: Kowe pancen tak boleh ya, Mbak. Kowe nggowo mlayu warsiem. Ayo, dibalekke saiki.
4: Heh, ngusik-ngusik to. Kowe kok ngarani nek aku hambali nggawa mlayu warsiem. Warsiem ki sapa?
3: Tak api-api ora ngerti. Hah?
4: Aku ki dudu hambali. Aku andoko aku. Heh, aja ngawur to. Ngusik to. Kok kowe tau kepethuk hambali?
3: Mung sopo kuwi? Hambali ki ngrebut bojoku dari. Hah?
4: Dadi
3: ora diteguh yo aku.
4: Mengko sik. Aku arep ngelarah tembungmu. Dadi hambali tau ngrebut bojomu.
3: Iya, Warsiem kuwi tresno banget marang aku. Ning njur ana bocah jenenge Hambali kuwi sing kurang ajar, ati guna-guna e.
4: Ha, kuwi Andoko. Bola bali yo nek wong ala. Tumindake ning ngendi-endi sarwa-sarwi mesti gawe sengsarane wong liya.
3: Dadi jaran guyang njur bocah kepencet e, njur ngintil dheke.
4: Bojomu direbut karo wong sing
3: jenenge. Aku ora njur cilaka. Kangenah tenang kok sing jeneng
4: Andoko.
3: Saiki
4: saya cetha. Hambali tetep diterusake tumindake nggone kurang ajaran.
3: Mula saiki tak pateni Hambali.
4: Sik. Hambali nang ndi saiki?
3: Aku
4: iki dudu Hambali.
3: Heh.
4: Aku ki dudu Hambali aku ki.
3: Kudu to. Kok kaya Hambali.
4: Mbok menawa wing padha rupa wae kok njur.
3: Ning kowe dudu Hambali to kowe.
4: Lah wong aku srawung karo kowe, kepethuk karo kowe iki lagi sepisan iki kok. Wah. Marani wong sak kepenake dhewe.
3: Wong nyolong bojoku nggo mlayu.
4: Sawang kowe iki malah wong edan jare.
3: Heh.
4: Kowe iki wong edan. Wong gerangan kaya ngono kok jejogetan ning tengah dalan bareng karo aku njur nubruk hambali ngawur wae.
3: Sekarang ya seneng karo Warsiem Katerna
4: ning kok ya. Nek Hambali kuwi wis tau kepethuk kowe njur nggawa mlayu calon bojomu.
3: Wow, teman-teman nek ora mlayu dheweke mesti tak juwing-juwing, mesti tak beleh kok. Ha wedi kok karo aku dheweke iki.
4: Sik aku tak takon. Jan-jane kowe kuwi sapa? Njur bojomu jenengane sapa sing digawa lunga
3: Hambali? Kebuanget nek kowe iki ora ngerti karo aku kuwi Juan. Aku wong kondang kaloka sak jagat. Wis kabeh do ngerti.
2: Jenengmu sapa jeneng? Jenengmu sapa?
3: Singawirya.
2: Singawirya.
3: Heeh. Aku kuwi gegeduk e.
2: Iya ya.
3: Sama laduk aku kuwi.
2: Gegeduk ya kena sama laduk ya sak karepmu.
3: Kondang aku kuwi sapa-sapa do ngedeni aku e. Wong kuwi nggrek krungu muni Singawirya do wedi karo aku.
2: Kondang le, dan apa kondang le kepiye?
3: Digdaya.
2: Oh, digdaya. Oh, nek kowe wong digdaya, kowe kudune nyawang. Iki sapa? Iki sing kagungan panguwasa neng kadipaten Galuh, ngerti ora?
3: Kowe kuwi
2: ngawur wae.
3: Iki sing kuasa sendi?
2: Raden Banuseta.
3: Iki Raden Banuseta apa?
2: Waduh,
3: nggih, anu nggih nyun ngapunten Raden Banuseta. Wah, aku lo saking nggih bingung ing ati kula niku. Angge wong kedanan ora nggih njur gendeng to Raden.
4: Isi Ngawirya.
2: Nggih.
4: Ora gendeng
2: kuwi
4: gawe le gendeng kuwi.
2: Sak keplasan
3: aku kok gawe niki ning mboten
4: ape. Aku wis ngerti nek kowe kuwi pancen duweni lara owah.
3: Nggih, nggih.
4: Mergo bakal bojomu direbut wong lanang sing jenenge Hambali.
3: Hambali gendeng
4: to
3: Hambali.
4: Sopo wae nek wong sing isih genep poncondriyane direbut bojone ya mesti gendeng kaya
3: wah mesti jan nesu niku mesti nesu direwangi wutaing jangan sakwali kok niku.
5: Ayo tembunge wong edan
2: ora basane ngoten niku kersanipun. Iya. Bakunipun kula lan panjenengan pikantuk larah wonten bukti papanipun.
5: Ki sing awir yo.
3: Nun. Dipun.
5: Saiki iki kowe goleki ambali.
3: Kesesen niki sik jenenge sik niki sinten?
5: Ya takono ana dhewe wong ana
3: kuwi. Ah sampean jenenge sinten nek kula arane ambali kok ora gelem.
2: Aku ki Andoko.
3: Andoko.
2: Wis ora perlu tak kandhake. Werna-werna ndak malah mengko kowe muntap. Kula cukup ngerti wae aku Andoko kepengin ketemu ambali. Sik wis ketemu pancen jo arep pateni ambali.
3: Nun.
2: Ambali
3: ora tak pateni. Sing mateni kula mawon. Mungsuhe kula kok ambali.
2: Nun, wani mau pi?
3: Kali ambali ni ku. Rian buatan naik sari wani klo.
2: Mongko,
3: gede ketemu aja klo cuing-cuing tenan ni.
2: Ora perlu kue, sing mateni ambali. Cukup aku, sebab aku kan ngendem rasa ora seneng karo ambali.
3: Sampean, bujoni gitu rupun lo.
2: Aku rung di bujuk.
3: Oh, sampean, anu raten.
5: Wes. Ki sing awer yo.
3: Ribun.
5: Bokos titik.
3: Ge.
5: Kue saiki. Nalarmu lagi ora genep. Tembung kasarane kuwi-kuwi lara wah.
3: Nimpun
5: dadi mboko sithik saiki ditata. Aku wis ngerti perkaramu. Mboko sithik aku mengko aweh pepadang marang kowe.
3: Tenan kok niku. Mangke sampean ku mengi yem-yemi.
5: Kowe iso waras meneh ning nek bojomu kuwi wis ketemu. Ya ora.
3: Aunggure ambal niku muati nggih. Mangke yo bocah niku tresna karo kula.
5: Aku tak tak.
3: Oh mangke nek si Warsim niku mboten gelem terus kula tibani kemanten kula.
5: Oh bojomu kuwi jenengane Warsim.
3: Nggih. Oh niku mangke nek dheweke niku nggih upama si ambal niku pun mati, terus Warsim niku karo kula ora gelem, aku kula guna desti ngangge jaran guyang. Kula golek kembang niku nggih. Kembang kantil niku kula cemplungke pengaron.
2: Ya tak pangan.
3: Mboten. Kula tapani seminggu. Bocah liwat kula sawat kembang niku tak mesti ngintil bocah.
5: Kok ora wingi-wingi lah mun ndak.
3: Ning nek upama bocah mboten gelem ngintil, kula ngalahi ngintil gelem kula niku.
2: Tenan. Pancen blubut kowe pancen. Wis saiki cetane ngene wae.
3: Blubut.
2: Kowe wis tau kepethuk karo Amal.
3: Lur,
2: mestine kowe ngerti papan dununge Amal.
3: Wah, pun.
2: Ngerti?
3: Genah. Senajan dereng cetha ning wewengkone cetha pun karuan sing diambah ambali niku pun genah.
5: Saiki ayo digoleki aku tuduhno ana ngendi
2: kanthi pirantos tiyang menika sinasa menika dereng genep nalaripun namung mbok pilih saged
5: dipun dipun sing awer yo
3: nun
5: wong sing tumindake kaya hambali kudu disingkirake saka jagat raya iki mergo nek ora disingkirake mesake wong-wong mengko bakal padha ketularan tumindake
3: ning mangke ya sampean ajeng ngrebut Warsiyem aku lho sing cilaka kula ngeterke ngaya-aya bareng ketemu njur sampean terus seneng kepencut awak ayu kok Warsiyem niku
5: aja kleru tampa senajan Warsiyem kuwi ayune ora ana sing nandingi
3: nggih
5: nanging aku iki kang duwe panguwasa nang Kadipaten Galuh ora bakal aku ngrebut bojone wong liya ning aku tekan kene iki pancen goleki hambali mergo wong kuwi wong sing dadi leletaking jagat ngerti
3: tenan iku
5: iya
3: jenengan kenging kula ugemi ngendikane
5: saiki tuduhno ana ngendi papan
3: dunung hambali pun saniki jenengan kula dereke kula tetahke
5: yo
3: ning mangke Warsiyem kula lho niku
5: iya wis
3: engko mengko engko Mas Andoko engko.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram ganti lampan lindu aji ing busono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

bagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi. Berjumpa kembali kita di Pro 4 dari Semarang, Radio Pelestari Budaya Menjaga Tradisi, yang pada pagi ini kembali mengudara melalui FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada edisi hari Kamis 20 Agustus 2026, senang sekali saya Fahri Marlian pagi ini juga kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nikmat sehat, nikmat rezeki yang berkah barokah ini semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua di hari Kamis ini dan seterusnya, supaya kita bisa benar-benar mensyukuri betul begitu ya apa yang Tuhan berikan, dan diberikan selalu kesadaran bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah memang ditujukan untuk beribadah. Pada pagi ini, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi, ya, edisi Mimbar Islam di hari Kamis ini, yang mana nanti kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dengan satu topik yang tentunya masih bernuansa kemerdekaan ya. Topiknya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Nur Maulana ST dari bidang urusan agama Islam Kemenag Provinsi Jawa Tengah ya. Kami akan menghubungi beliau terlebih dahulu untuk nanti bisa kita dengarkan bersama berkaitan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia, bagaimana caranya, bagaimana cara kita mensyukuri, bagaimana cara kita juga mengisi kemerdekaan. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Fauzan Nur Maulana ST. Tetap bersama kami, sahabat budaya Pro 4 Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual, adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Baik sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di Hikmah Pagi Mimbar Islam edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 pagi ini, kita akan bersama-sama mendengarkan satu tausiah dengan topik atau tema mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Nur Maulana ST, yang alhamdulillah saat ini sudah tersambung bersama kami di line telepon Perempat dari Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Kabar baik, sehat, Ustadz J?
1: Alhamdulillah, baik, sehat,
0: Mas. Alhamdulillah, sehat dan tentunya tetap merdeka, Ustadz, ya.
1: Iya.
0: Baik, Ustadz, untuk temanya di pagi hari ini yang nanti insya Allah akan panjenengan sampaikan adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia. Betul, Ustadz, J?
1: Betul sekali.
0: Baik, nah ini silahkan saja monggo, nanti waktu secukupnya kami persilahkan untuk panjenengan berkaitan dengan bagaimana sih cara kita begitu Ji sebagai umat Islam mensyukuri nikmat daripada kemerdekaan Indonesia yang saat ini sudah berusia 81 tahun. Silahkan Ustadz, kami pasrahkan untuk Hikmah Pagi Mimbar Islam pagi ini dengan topik mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia. Monggo.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alannaha hadzal watan aminan mutma'innan wa afada 'alaina ni'matal hurri نعمة الحرية لطفا وامتنانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا خالصا وإيمانا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله للعالمين رحمة وأمانا Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ta'atan wa imanan amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين hadirin yang berbahagia, para pendengar Hikmah Pagi pada Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Sang Khalik yang betapa begitu banyak nikmat diberikan pada kita semua. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini, Allah masih berkenan memberikan nyawa kepada diri kita, ya, sehingga kita bisa menghirup udara atau oksigen yang begitu luar biasa nikmatnya ini. Tak kurang suatu apapun. Maka nikmat yang sederhana, ya, yang pada dasarnya terkadang kita lalai untuk mensyukurinya, nah ini kita harus sering-sering kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar, ya. Maka banyak orang-orang di luar sana terkadang bangun dalam kondisi yang notabene tidak sehat. Maka ketika kita bangun dengan tubuh yang bugar, tubuh yang enak untuk beraktivitas, maka ini salah satu hal yang kemudian harus kita syukuri. Bukan hal biasa nikmat sehat ini. Nikmat sehat itu betul-betul sangat bermanfaat, sangat berguna untuk diri kita. Tetapi terkadang kita itu lupa, ya, bahwasanya sungguhnya sehat yang kita dapatkan itu karena karunia dari Allah Ta'ala. Maka mudah sekali Allah Ta'ala menjadikan diri kita sangat lemah, tak berdaya, ya. Hanya dengan hitungan detik saja Allah bisa mencabut nikmat sehat yang ada dalam diri kita. Maka sangat-sangat tak elok apabila kita seorang hamba Allah Ta'ala, ya, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ya, tetapi kemudian dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ya, sampai dia lalai, ya. Maka tak heran orang-orang yang kemudian dicabut nikmatnya oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak bisa lagi kemudian memahami dirinya, memahami esensi dari penciptaannya, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya jin dan manusia diciptakan sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah SWT, sang khalik, ya, sang pencipta, yang mengatur segala kehidupan di dunia ini. Maka ayatnya pun jelas, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bagi orang-orang yang kemudian, ya, dia mendapatkan nikmat tak terbatas dari Allah, maka sesungguhnya mereka itu kemudian lalai bahwasanya nikmat yang diberikan itu begitu luar biasa, tercurah, ya. Dari mulai kita bangun pagi sampai nanti tidur lagi tidak berhenti nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Maka dinakumullah, ya, ini salah satu hal yang kemudian patut kita renungi, patut kita bicarakan, ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat, ya, salah satunya adalah nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan salawat serta salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas segala nikmat pula, ya, ya, nikmat Islam, ya, yang kemudian hadir di tengah-tengah kita, menjadikan Islam itu sebagai salah satu rahmatan lil alamin, ya. Ini kalau tidak atas jasa dari Rasulullah Muhammad SAW, maka barangkali kita masih berada dalam zaman kejahilian, ya. Maka kita patut untuk kemudian mengucap salawat, ya, serta salamnya kita kepada beliau, ya. Cintaan beliau kepada umatnya begitu luar biasa, ya, sehingga ketika di ujung perjalanan hidup beliau, beliau senantiasa mengingat akan umatnya, ya, betapa besar cinta beliau kepada umatnya, ya. Maka kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat ini, ya, banyak-banyak kita bersyukur, ya, banyak-banyak kita bertafakur, ya, atas jasa-jasa beliau menjadikan Islam itu adalah ajaran penyelamat, ajaran yang kita bawa sampai dengan detik ini, ya. Sampai akhir hayat kita, kita pertahankan Islam itu, ya, sekuat mungkin, ya. Maka ayat yang sering disampaikan oleh para khatib, ya, kami sampaikan pada seluruh sahabat-sahabat RRI semua, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan jangan kalian mati, ya, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan yang berislam. Ya, dalam keadaan yang selamat. Maka Islam itu syariatnya sangat luas, hadirin rahimakumullah, ya, sobat budaya, sobat RRI dimanapun Anda berada. Islam itu rahmatan lil alamin, sangat luas cangkupan bahasanya. Maka sangat singkat, ya, waktu yang kita miliki di dunia ini, ya, untuk sekedar memahami esensi ajaran dari Islam, ya. Karena banyak sekali Islam mengatur perjalanan hidup manusia di dunia ini, ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, banyak sekali Islam menyampaikan batasan-batasan seorang untuk hidup, ya. ada batasan, ada perintah, ada larangan, ya. Yang itu semua harus betul-betul difahami oleh seorang muslim. Oke, sobat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, insya Allah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita semua kaum muslimin di Indonesia ini, ya, kemarin sempat melaksanakan tirakatan, ya, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, ya. Ya, para pahlawan yang gugur di jalan juang demi membela tanah air Indonesia, ya. Maka kita semua harus betul-betul menjadikan pribadi-pribadi bangsa Indonesia ini, ya, adalah pribadi yang senantiasa menjunjung namanya nasionalisme, ya. Pasti kita kemudian sangat bangga apabila negara Republik Indonesia tercinta ini, ya, menjadi negara yang kemudian berdaulat, memiliki karakter, ya, memiliki cita-cita yang tinggi. Maka mari kita dukung, ya, segala program yang dicanangkan oleh pemerintah, ya, dengan tetap berkoridor pada kesejahteraan rakyat, ya, mensejahterakan rakyat, ya, dengan tidak mendzalimi rakyat itu sendiri, ya. Maka ada program-program yang barangkali masih perlu dikaji efektivitasnya, ya, efisiensi penggunaan anggarannya. Maka ini adalah salah satu domain, ya, adalah salah satu yang harus kemudian dilakukan oleh para atasan, ya, para pemimpin negara di sini untuk berkoordinasi, ya, bagaimana yang terbaik, ya, bagaimana mencari solusi konkret dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kita sebagai bangsa yang baik, ya, bangsa yang besar, masyarakat Indonesia harus damai, harus kemudian tetap menggunakan akal sehat kita, ya, kesabaran diri kita, ya. Ujian-ujian yang terjadi yang menimpa negara ini, maka kita harus pikir, kita harus melalui dengan yang namanya pikiran yang dingin, ya. Kita sudah punya lembaga-lembaga, sudah punya badan, sudah punya tenaga ahli menteri yang notabene mereka sudah ahli di bidangnya, ya. Maka kita cukup khusnudzan kepada mereka, ya. Ada menteri, ada badan, ada staf menteri yang notabene punya kapasitas, kapabilitas untuk mengatur secara spesifik urusan-urusan mereka, maka cukup kita pasrahkan kepada mereka. Adapun kalau misal kita mau fungsi kontrol dan sebagainya, ya, kita sampaikan melalui kanal-kanal, saluran-saluran yang tepat. Ya, jangan anarki, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Fasilitas publik, masyarakat, dan sebagainya ini jangan sampai. Karena nanti akan berdampak secara luas bagi rakyat secara umum. Nah, ini yang harus dihindari. Hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, mari kita coba sedikit kupas, ya, kita sharing berkenaan dengan yang namanya mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi di bulan Agustus ini adalah salah satu bulan yang bersejarah bagi kita semua umat muslim di Indonesia.

untuk kita semua yang namanya Indonesia ini ya merdeka itu bukanlah semata-mata hasil usaha manusia saja ya, hasil perjuangan para pahlawan yang kemudian mendirikan negara tercinta ini ya. Nah ini juga ya akan diabadikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. 1945 di alinea yang ketiga ya. Ini berbunyi tentang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi konstitusi dari dasar negara Republik Indonesia ini. Ya. Bahwasanya pengakuan bangsa Indonesia, ya, bahwasanya kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Ya. Ini tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ya. Maka oleh karena itu, ya, kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, ya, oleh para ulama, oleh para santri, dan seluruh elemen bangsa, ya, dengan pengorbanan jiwa dan raga, maka ini patut kita syukuri, ya, setinggi-tingginya. Bagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, bahwa ayat ini menegaskan bahwa kunci dari kemerdekaan dan kelangsungan suatu bangsa adalah rasa syukur. Mensyukuri kemerdekaan ini berarti dia merawat, menjaga, dan mengisi kemerdekaannya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Maka hadirin rahimakumullah, ya, di antara nikmat kebesaran dari kemerdekaan yang kita rasakan hari ini adalah bagaimana kemudian kebebasan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aman, dengan tenang, dengan rasa takut, ya. Ini merupakan salah satu karunia yang begitu luar biasa, ya. Bayangkan ketika kita merasakan dahulu para pendahulu-pendahulu kita, ya, para pejuang, para nenek moyang kita sangat sulit untuk mendirikan syiar Islam secara bebas, ya. Masjid-masjid diawasi, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk mencerdaskan umat saat itu, ya, dakwah di masjid ini diawasi oleh polisi, ya. Pengajian-pengajian dibatasi, ya. Kemudian rasa takut untuk selalu mereka itu para jamaah itu memiliki rasa takut yang tidak normal karena memang kondisinya itu tidak aman, ya. Tidak aman, ya, menghantui setiap langkah dari para pelaku ibadah, ya, pelaku pengajian-pengajian gitu, ya. Maka hadirin rahimakumullah, bayangkan, ya, di masa penjajahan dahulu, ya, para pejuang, ya, tadi dibatasi, ya,

0: dibatasi untuk melakukan syiar Islam, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, maka tidak hanya di dalam urusan ibadah mahdoh saja, hubungan ritual kita, hubungan ibadah kita, ya, praktek-praktek ubudiyah kita kepada Sang Khalik, yakni Allah SWT, ya, maka nikmat kemerdekaan juga bisa memberikan kita keleluasaan untuk bekerja mencari rezeki yang halal, ya, guna memenuhi kebutuhan hidup dan membangun peradaban bangsa, ya. Bekerja dalam pandangan Islam adalah bagian dari ibadah muamalah yang sangat mulia, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi." Wa inna nabiyallaha Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadahu. Ya'kulu, ya. Kana ya'kulu min amali yadihi. Tidak ada seseorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri, ya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka kita fahami dari hadis ini bahwasanya dari kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia ini, ya, maka para petani bisa mengolah sawahnya dengan tenang, ya. Para pedagang bisa berniaga tanpa tekanan, ya. Para guru bisa kemudian mendidik putra-putri bangsa dengan tenang, ya. Mereka semua bisa berelaborasi, berinovasi dengan segala hal rupa, ya, teknologi pembelajaran, ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung jalannya proses belajar mengajar gitu. Termasuk para profesional, ya, bisa berkarya untuk kemajuan negeri, ya. Maka semua ini adalah anugerah yang sangat besar, ya. Anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua yang wajib untuk kita syukuri, ya. Wajib kita optimalkan, ya, kita isi kehidupan kebangsaan Republik Indonesia ini dengan penuh kebaikan, ya. Dengan penuh yang namanya kesadaran kita hidup, ya. Yang namanya ujian itu pasti ada, ya. Termasuk kita berduka, ya, pada warga Flores, ya, warga Nusa Tenggara yang saat ini sedang dilanda bencana, ya, gempa, ya. Maka mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh warga Indonesia yang saat ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, ya, diberikan kekuatan, ya, diberikan maghfirah, ya, dari Allah SWT, kekuatan untuk kemudian bersabar, ya. Dan semoga kita berharap seluruh lini elemen masyarakat, pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bisa bergerak cepat untuk membantu duka yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, ya, dan lainnya, ya. Kita doakan bersama-sama hadirin rahimakumullah, ya, semoga saudara-saudara kita yang mengalami dampak dari musibah gempa ini diberikan kemudahan, ya, diberikan semangat oleh Allah Ta'ala, ya, untuk menjalani hidup, ya, tetap bersemangat, ya, dalam kondisi apapun, ya, tetap muarakan yang namanya kehidupan kita kepada Allah Ta'ala, ya, sabar dan tawakal, ya. Hadirin sobat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya, maka kita harus mengetahui, ya, bagaimana kemudian usaha-usaha konkret apa saja yang harus kita lakukan, ya, dalam mengisi kemerdekaan yang telah menginjak usia 81 tahun ini. Mengisi kemerdekaan bukan hanya semata dengan kegiatan-kegiatan seremonial saja, ya, melainkan dengan aksi nyata yang akan membawa kemaslahatan bagi agama, ya, bagi nusa dan bangsa Republik Indonesia ini. Nah, apa saja, ya, yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan secara konkret di Republik Indonesia ini? Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, dalam konteks ini, ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya, kita tahu bahwasanya negara Indonesia tercinta ini adalah negara yang sangat luas, ya. Negara yang kaya, ya, dari sumber daya manusia, ya, sumber daya alam, ya, termasuk di dalamnya segala keragaman, baik itu suku, bahasa, budaya, ya, semua hal ini begitu luar biasa dimiliki oleh Indonesia, ya. Suku Sunda memiliki karakteristik dalam berbudaya, dalam bahasa, ya, dalam adat istiadat, termasuk kayak contoh makanannya, ya. Orang Padang, ya, orang Minang ini juga memiliki yang namanya karakteristik secara khusus, ya, berdiri sendiri. Mereka masakannya dominan pedas, ya, bersantan, ya. Kemudian mereka senantiasa mengiringinya dengan yang namanya anti kolesterol, ya. Ya, daun singkong, ya, yang direbus ini senantiasa mengiringi masakan-masakan mereka, karena mereka bisa jadi menyadari kalau banyak konsumsi lemak-lemakan, maka harus dihindarkan dengan yang namanya sayur-sayuran yang mengandung zat-zat yang bisa menghancurkan atau mencegah yang namanya kolesterol. Termasuk suku-suku lain, ya, suku Jawa, ya, dan suku-suku yang lainnya punya budaya atau adat istiadat yang berbeda. Nah, ini sangat luas sekali. Maka, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda di dalamnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ya. Hadis riwayat Al Bukhari. Ya. Maka perbedaan-perbedaan yang terjadi ini sesungguhnya adalah sunatullah. Ya. Sunatullah dari Allah SWT. Maka kita rajut yang namanya segala perbedaan ini dalam bentuk ukhuwah, ya, persaudaraan. Tidak masalah kita berbeda suku, tidak masalah kita berbeda yang namanya adat istiadat, tidak masalah kita berbeda yang namanya jenis-jenis makanan dan sebagainya, tetapi kita tetap satu bangsa. Maka semboyan Republik Indonesia ini sungguh sangat luar biasa, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Kita satu bangsa yang memiliki karakteristik bermacam-macam, ya. Bahasanya aja banyak sekali, ya. Logat apalagi, ya. Orang Jawa Tengah, ya, di daerah Brebes, Pemalang, ya, Kebumen, Cilacap, itu berbeda logat-logatnya, ya. Ada yang ngapak, ada yang pating peletuk dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali ini perbedaan-perbedaan sebenarnya. Enggak masalah. Ini adalah salah satu rahmat, ya. Maka menjaga persatuan ini berarti, ya, menolak segala bentuk perpecahan, menolak segala bentuk radikalisme, ujaran-ujaran kebencian dan hoax, ya, yang sering, ya, merusak generasi umat ini, yang merusak yang namanya tatanan budaya, tatanan adat istiadat, ya. Ini harus dihindarkan, hadinakumullah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita berkontribusi nyata melalui profesi dan etos kerja yang tinggi, ya. Seseorang yang memiliki profesi sebagai guru contohnya, ya, sebagai dokter, ya, sebagai aparatur sipil, ya, seorang yang memiliki kemampuan, ya, mendaya gunakan masyarakat dalam konteks untuk berusaha, ya, berniaga, ya, atau seorang buruh, ya, pelajar, maka mari kita tunaikan tugas kita dengan penuh amanah, dengan jujur, dengan profesional. Ya. Ya, korupsi, kolusi, dan sifat-sifat malas, ya, nepotisme, ya, maka ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa tercinta ini, Republik Indonesia. Ya. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan pada kita semua, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah taala menyukai jika salah seorang di antara kamu melakukan satu pekerjaan, maka hendaklah ia melakukannya secara itqan, ya. Apa itu itqan, ya, sobat budaya? Itqan itu adalah profesional, ya, berintegritas, ya. Dia punya yang namanya budaya atau etos kerja yang tinggi, ya. Tekun, sungguh-sungguh. Nah, ini itqan di dalam bekerja, ya. Ini hadis Rasulullah SAW, ya, riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ya, jadi seseorang yang kemudian memiliki integritas, dia berdaya juang tinggi, ulet, ya, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam bekerja, dalam berniaga, seorang yang katakan memiliki hanya mampu untuk menjadi buruh, ya, buruh pegawai yang jauh, tukang misal di proyek, itu tidak masalah. Tetapi ketika orang tersebut memiliki karakter itqan di dalam dirinya, maka sudah cukup, ya. Dia memiliki integritas yang tinggi, profesionalisme, ya. Menjadi seorang buruh yang profesional juga wajib sebagai seorang muslim, ya. Datang tepat waktu, ya, jam 8 start, ya, jam 8, ya. Waktu istirahat jam 12 istirahat. Waktu makan dia makan, ya, jangan untuk ngegame, jangan untuk yang lain-lain, nanti hingga waktu istirahatnya berkurang, setelah itu harus kerja lagi, ya. Buruh, ya, misalnya, ya. Kemudian ada pedagang juga sama, profesionalisme, ya, mengedepankan aspek kepuasan pelayanan kepada pelanggan, ya. Masak yang benar, kalau misal punya usaha kuliner, ya, bumbunya yang sesuai, ya, jangan dikurang-kurangi, nanti tidak sesuai cita rasa yang akan dijual masakannya, ya. Semuanya sama, ya. ASN pun demikian, ya. Para pejabat-pejabat tinggi pemerintah pun demikian, ya. Mereka harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh untuk wilayah yang dia dampingi, ya. Maka kebijakan-kebijakannya pun jangan sampai kemudian menyebabkan merugikan dari beberapa pihak. Nah, ini harus dikaji dengan betul-betul orang-orang yang pintar ini, ya. Wabarakatuh. Bekerja dengan jujur, dengan giat, ya, menghindari tindakan merugikan seperti korupsi, ya, sifat malas. Maka ini adalah bentuk pengamalan dari prinsip itqan, ya, profesionalisme yang itu dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana pesan Nabi tadi, ya, profesionalisme ini menjadi salah satu hal yang dicintai oleh Allah SWT. Sobat budaya yang berbahagia, yang ketiga, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan, ya. Maka kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini harus dibarengi dengan kecerdasan intelektual dan spiritual, ya. Menuntut ilmu, ya, membudayakan literasi kepada masyarakat, kepada anak didik, kepada tetangga, ya. Anak-anak kita termasuk juga harus kita sampaikan untuk kemudian membudayakan literasi, ya. Ini yang menjadi tantangan berat bagi orang tua adalah bagaimana menanamkan pengetahuan literasi, ya. Literasi ini cakupannya memang tidak sedikit, ya, agak luas, ya. Bagaimana memahami kontekstual dari sebuah permasalahan, ya. baca dengan tenang, ya, dipahami, ya, kemudian baru kemudian diaplikasikan dan sebagainya. Ini literasi yang harus disampaikan kepada generasi muda bangsa ini. Kemudian menguasai teknologi, ya. Maka ini adalah salah satu atau beberapa cara untuk mengangkat martabat bangsa di kancah global agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, diingatkan kepada kita semua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman, ya, di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, ya. Maka orang-orang yang konsen terhadap ilmu pengetahuan, ya, kemudian dia juga memiliki karakter iman yang baik, yang bagus, ya. Dia peneliti, tapi peneliti juga dengan iman, ya. Tetap dia sholat, tetap dia beriman kepada Allah, ya. Tetap memahami konsekuensi-konsekuensi akan keimanan, gitu. Ya, maka Allah Ta'ala akan meningkatkan derajat dari orang-orang tersebut, ya. Seorang guru yang mendedikasikan waktunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, tetapi dia juga komitmen terhadap Islam, ya, selain mencerdaskan bangsa, ya, dia juga tetap komit terhadap Islam, ya, ketika dia mensedekahkan waktunya untuk mendidik anak, dia juga tidak lupa untuk kemudian tetap sholat berjamaah, ya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, ya, ilmu-ilmu yang diajarkan tetap dalam koridor bahwasanya ilmu tersebut akan bermanfaati, ya, bagi para pelakunya, ya. Maka insya Allah ini akan luar biasa, ya. Maka kemerdekaan suatu bangsa ini tidak akan bertahan kuat tanpa ilmu pengetahuan, ya. Sehingga menuntut ilmu dan menguasai teknologi ini adalah ikhtiar untuk mengangkat martabat bangsa supaya berdaulat dan dihormati di kancah dunia, ya. Jadi penting, ya, kita meningkatkan kualitas bangsa itu dengan kembali lagi kepada aspek-aspek pendidikan, ya. Mencerdaskan bangsa ini sangat penting sekali, ya. Kemudian yang terakhir insya Allah, ya, yakni menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tanah air Indonesia ini adalah titipan yang diamanahkan kepada kita semua, ya. Maka kita harus jaga, kita harus rawat, ya. Menjaga kebersihan lingkungan kita, ya. Rumah kita harus kita toto, kita kita hias, ya. Maksudnya enggak harus kita hias, ya. Enggak harus juga, tapi kalau mau dihias akan lebih baik, ya. Tetapi lingkungan pasti sudah harus bersih, ya. Kita punya nanam pohon di wilayah kita, ya, kita bersihkan daun-daunnya dari jalan-jalan yang dilalui masyarakat supaya asri, ya. Dipangkas tanamannya supaya tidak terlalu rimbun, ya. Nah, ini. Jadi kebersihan lingkungan ini penting, ya. Kemudian mencegah kerusakan alam, ya, ini juga tugas berat yang memang harus diemban oleh para pemangku wilayah kebijakan, ya. Ini musim-musim kemarau panjang terjadi kabut asap, ya. Ini di mana ini terjadi, ya, karena kebakaran dan sebagainya. Nah, ini harus dicegah kerusakan alam, ya. Termasuk bagaimana kemudian para pelaku bisnis pertambangan, ya, yang ada di wilayah Indonesia, ya, ini juga harus memperhatikan aspek ini, ya. Jangan sampai, ya, hanya karena ingin mengambil sumber daya alam Indonesia, tetapi kemudian kita merusak alam yang indah di bumi tercinta ini, ya, seperti itu. Tidak merusak hutan, ya, ini juga salah satu wujud kecintaan kita kepada bumi pertiwi. Maka di Kementerian Agama kita berlakukan yang namanya ekoteologi, ya. Kita sering program Pak Menteri, ya, Prof. Nasaruddin Umar menanam tanaman-tanaman ya di wilayah-wilayah Kementerian Agama ya, di sekolah, di madrasah, kemudian di KUA-KUA ya. Ya karena firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini setelah Allah SWT memperbaikinya ya. Ini Al-A'raf ayat 56. Maka menjaga kelestarian alam ini ya dengan tidak membuang sampah sembarangan ya, kemudian kita merawat hutan dan sumber daya air yang lainnya ya. Maka ini adalah tanggung jawab keimanan dan rasa syukur kita atas karunia tanah air Indonesia yang subur dan indah. Ya, maka hadirin sekalian di penghujung acara kita pada pagi hari ini, Sobat Budaya, mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini sebagai salah satu fase kita untuk muhasabah diri kita, untuk mengintrospeksi segala hal yang ada dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi warga negara yang peduli ya, yang produktif ya? Sudahkah kita berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa ini? Maka kita harus tanyakan kepada diri kita. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keamanan, kedamaian dan keberkahan bagi bumi tercinta Indonesia ini, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Fauzan Nur Maulana dari bidang urusan agama Islam ya, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua makhluk ya, kaum muslimin yang senantiasa cinta kepada tanah air ini. Billahi taufiq wal hidayah wal muwafiq, Allahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husain atas apa yang sudah tadi sampaikan. Semoga dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama Sahabat Budaya, kita benar-benar bisa mengaplikasikan ya, mengisi kemerdekaan dengan cara mensyukuri, mensyukurinya tentu dengan melakukan hal-hal yang positif. Ustadz Fauzan, di lain kesempatan boleh kita sambung kembali kebersamaan kita. Kami doakan sehat selalu Ustadz. Sampai jumpa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Sahabat Budaya, kita akan beralih ke acara berikutnya di Kliat Pagi Perompat Radio Semarang. Tetap bersama kami, Perompat Radio Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Sahabat Budaya, masyarakat Kecamatan Bandara Kabupaten Batang menggelar Karnaval Semarak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa, 18 Agustus 2026. Pawai yang diberangkatkan dari lapangan Tazaka menuju alun-alun Kecamatan Bandar ini menampilkan beragam kreasi unik, kostum menarik serta pertunjukan seni yang memukau warga di sepanjang jalur acara. Kegiatan yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Batang, Suyono, menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan ajang untuk kreativitas budaya lokal. Panitia pelaksana, Inas Maisan Nuha, berharap karnaval di tahun-tahun mendatang dapat terus dikemas semakin unik, kreatif, serta memberikan kesan luar biasa bagi seluruh penonton yang hadir. Beralih ke informasi lainnya, ribuan warga memadati Jalan Lawu untuk menyaksikan kemeriahan Karanganyar Naik Karnival dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Mengusung tema Eco Culture, parade yang diikuti 41 kontingen dari rute Disparpora hingga Diskuktrans ESDM ini memadukan pesan kelestarian alam dan budaya. Bupati Karanganyar Robert Kristanto yang mengenakan pakaian adat Raja Kutai, Mula Warman, menegaskan pentingnya persatuan serta sinergi lintas elemen termasuk dukungan komunitas pengusaha sound system lokal demi menggerakkan ekonomi UMKM tanpa bergantung penuh pada APBD. Diharapkan karnaval ini dapat semakin menjaga persatuan, melestarikan kearifan lokal serta menggerakkan roda ekonomi pedagang kecil di sepanjang jalur karnaval. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

sahabat budaya, kabar baik, kabar sehat, kabar semangat tentunya ya. Di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini tentunya kita akan bersama-sama membuat tubuh kita ya, membuat badan kita yang mungkin masih kaku ya, masih rasa-rasen gitu, jadi tambah semangat, jadi tambah terbakar gitu ya semangatnya, jadi tambah rileks juga, jadi tambah wes hawanya gitu, pengen gerak, pengen beraktivitas gitu ya. Monggo saja buat panjenengan yang nanti mau bergabung ya di Geliat Pagi Perempat Semarang pagi ini, tentunya masih bersama Fahri ya, akan menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti. Geliat Pagi sampai jam 7 nanti ya. Monggo saja yang mau bergabung, mau berkabar, mau bercerita, barangkali sharing aktivitasnya di pagi ini apa saja ya, lagi ngapain, atau mungkin sudah sarapan, menyiapkan sarapan, masaknya apa, monggo nanti bisa berkabar ya, berbagi cerita bersama di Geliat Pagi Perempat Semarang. Request lagu juga boleh, selama lagunya ada kita putarkan untuk panjenengan semuanya ya. Di mana? Di line telepon 0248 8316661, atau di WhatsApp di 0811277779.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Wah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesuk ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes,

0: yang sudah bergabung di WhatsApp Perompat RRI Semarang. Ini ada Bu Arti yang digenuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Perompat Semarang, salam sehat Mas Fahri ya, dan sahabat budaya semuanya saja. Dari genuk hadir, matahari sudah mulai bersinar ini ya. Pokoknya tetap semangat pagi hari ini untuk olahraga tipis-tipis, terus sambil dengerin Geliat Pagi. Ini mau nyuci juga yang kemarin-kemarin selalu tertunda karena banyak kegiatan. Cuciannya sudah menumpuk ini ya Bu Arti ya. Pokoknya selamat tugas untuk Mas Fahri ya, sehat selalu, bahagia selalu, ceria, smile, semangat, sukses segala-galanya. Minta puterin lagu Ikan Dalam Kolam. Boleh, nanti kami siapkan ya. Ikannya tak siapkan sih. Ada Pak Suwarno juga. Selamat pagi Mas, selalu mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Jih, terima kasih, sehat selalu untuk panjenengan ya. Ada Mbah Yarto yang sudah monitor dari pagi. Ini juga masih pagi, ini lebih pagi lagi ya, dari Jun buka tadi sudah monitor semua saluran RRI. Jih, terima kasih Mbah Yarto, sehat selalu untuk panjenengan ya. Yang di WhatsApp juga ada siapa lagi ini ya. Jadi terima kasih atensinya ya untuk Pak Joko. Ini terima kasih ya sahabat budaya. Ada satu informasi menarik ini untuk panjenengan yang mungkin saat ini mendengarkan Perompat dari Semarang sambil sarapan gitu ya, sambil ngemil, sambil makan intinya. Ini ada satu apa namanya studi begitu ya, yang menyebutkan bahwasanya kalau semisal kita makan ya, ini kalau mengunyahnya lebih lama akan sangat baik atau lebih baik dari tubuh, bagi tubuh maksud kami ya, kok dari tubuh. Daripada gitu ya, kalau misal kita mengunyahnya singkat ya, langsung telan, ngunyah sebentar langsung telan. Nah ini mengunyah lebih lama ternyata bisa lebih baik untuk kesehatan kita sahabat budaya. Kenapa demikian? Ini ada satu penelitian Zhu dan Hollis ya, yang dipublikasikan dalam jurnal The Academy of Nutrition and Dietetics, menunjukkan bahwasannya menambah jumlah kunyahan gitu ya. Misal panjenengan bayangkan saja sambil mengunyah nasi, daging gitu ya, atau mungkin telur. Terutama daging ya ini ya. Ini sebelum nantinya kita menelan dapat mengurangi porsi makan saat makan gitu ya. Porsi makan saat makan. Porsi makanan saat makan maksudnya gitu ya. Kenapa demikian? Karena mengunyah hingga 2 kali lipat dari jumlah kunyahan dasar, ini dapat mengurangi asupan kalori atau makanan hingga 14,8% sahabat budaya. Jadi mengunyah perlahan ini juga membuat makanan ya bercampur lebih baik dengan air liur sebelum nantinya masuk ke saluran pencernaan untuk diproses selanjutnya. Nah, proses ini nantinya membantu organ-organ di dalam ya, seperti lambung, terus juga usus ya, supaya nanti masakan atau makanan yang kita makan bisa lebih gampang dicerna. Selain itu juga kalau misal kita mengunyahnya lebih lama, ini akan apa namanya membuat psikologi kita itu menjadi gampang kenyang. Jadi untuk panjenengan yang lagi diet, program diet gitu ya, ini bisa membantu sekali untuk nantinya bisa mengontrol asupan makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu juga bonusnya mungkin rahang begitu ya, jadi lebih mewing sahabat budaya. Mewing kita tembung apa atau jadi lebih terbentuk gitu ya rahangnya. Jadi enggak yang kepengen apa namanya tirus, jadi bisa tirus gitu ya, enggak begitu cabi. Atau kepengen yang bentuk supaya lebih maskulin, bagi yang cowok-cowok juga bisa gitu ya. Jadi kalau makan pelan-pelan, dikunyah yang cukup, syukur agak lama gitu ya, supaya nanti makanan yang kita konsumsi bisa dicerna lebih gampang di dalam. Ini yang sudah bergabung di line telepon, boleh kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Fahri. Selamat sekali yang muncul ya. Biasanya 2 hari ini berturut-turut.
0: Ini wis ora ngerti tanggalan ini. Ya iki wis rong dino kita. Sudah 2 hari, Selasa Rabu saya off libur. Ya Kemis munggah meneh. Kaya
1: biasanya kok ngono.
0: Mas. Apa?
1: Senin Selasa gitu, terus engko Selasa sama Rabu
0: gitu. Tukeran.
1: Nganu agak apa panjang.
0: Ini tukeran sama Mas Andi. Ya sama-sama liburnya 2 hari toh, Bu. Enggak kepanjangan. Rasane jenengan wae sing kaya wis kesuwen gitu.
1: Saya lagi kangen ki suwi, Mas. Ah,
0: jan-jan ya sabar gitu. Gimana pagi ini aktivitasnya apa ini Bu Dewi?
1: Ya alhamdulillah. Bangunnya aku agak kesiangan tadi. Tidurnya alhamdulillah lelap.
0: Oh, lelap nyenyak ya, cocok.
1: biasanya bangun aku jam 1 jam 2 tahajudan ini ndak gitu. Tidurnya aja sampai aku bangun itu 4:30.
0: Wah, ya alhamdulillah ini berarti tidurnya nyenyak gitu. Nyaman.
1: Ya, beres-beres lelah. Nih, kan, sekolah. Berangkat di antar sama sopirnya.
0: Udah bikin sarapan belum Bu Dewi?
1: Sudah. Tadi aku ngorak-ngarik telur itu minta itu. Terus nanti aku nganu mah beli, nganu aku minta beliin itu soal di
0: apa?
1: BSD kan ada jualan itu sayur-sayuran, ikan ya ikan. Mas tak minta mas, soal kalau Mame itu angel mas.
0: Minta eater
1: dulu.
0: Ya, ya, ya, Nji.
1: SMK itu masih minta dulang mas.
0: Karena dulangan dari tangan ibu itu biasanya lebih enak. Itu testimoni saya sendiri. Biasanya begitu Bu Dewi.
1: Tadi dia ya.
0: Bos, yojo katuan ora tekan gitu. Moso saka BSB nang RRI Semarang ya ora tekan.
1: Tapi maksudnya iki maksudnya itu bahagianya bukan main gitu.
0: Jin. Tapi
1: mas, dengan aku minta lagu.
0: Nah, mau request lagu apa
1: keong
0: ini?
1: Keong beracun ada enggak?
0: Eh?
1: Keong beracun.
0: Keong beracun.
1: Nanti ya, ada enggak?
0: Nanti
1: kalau dicari enggak ada, enggak jaga sini dan diputer.
0: Nah, yus monggo tak golek kese.
1: Keong. Diputer kalau enggak ada Banda Muda ya, Mas.
0: Keong beracun sebentar ya. Urung ono. Belum ada apa ya, gantinya apa
1: janda muda aja
0: adanya janda baru podo ya
1: janda baru apa janda muda ya
0: nggih janda baru aja enggak apa-apa ya.
1: Oh ya salamnya buat semuanya saja salam buat Mbak Arti ya Mbak Arti Mbak Asti Mbak Nunu Bu Sutarto, Bu Heri Warsito, Bu Sri Wahyuni, bapak-bapaknya semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Wari jaga kesehatan.
0: Terutama
1: senyum.
0: Wah, nggih. Amin. Selalu senyum bahagia ya. Senyum optimis.
1: Jangan merengut.
0: Oh, nggih mboten dah merengut ya kaya wong kokean pikiran wae.
1: Terus buat bapak-bapak saya Mas ya, Bapak. Salam sejahtera. Aku pengen nyalami satu Pak Zainal dan keluarganya yang romantis dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Di Brangsong ya, Mas.
0: Oh, itu yang di Ndargo, Brangsong beda lagi.
1: Ndargo. Selamat apa saja, selamat beraktivitas. Buat Mas Wali jaga kesehatan lo, jangan lupa lo ya.
0: Kebahagiaan.
1: Senyum yang banyak-banyak.
0: Iya, aku wis mau. Nggih, siap. Terima kasih Bu Dewi ya.
1: Terima kasih. Sarapan dulu, Mas.
0: Nggih, mangga tak sarapan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih atensinya ya Bu Dewi ya. Pokoknya semangat selalu untuk panjenengan. Begitu juga untuk panjenengan doa-doa terbaik ya, semoga nanti dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah, berlimpah gitu, nikmat sehat, nikmat bahagia. Pokoknya yang bagus-bagus, yang positif-positif kita doakan bersama di pagi ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia

0: 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.

Canda baru sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Geliat Pagi Pro 4 dari Semarang ya, yang di Mijen ini. Semoga semangat Bu Dewi tadi ya. Bu Arti, ikannya sudah kita putarkan ya, ikan dalam apa? Dalam wangan, bukan dalam kolam sahabat budaya, untuk menjadi apa ya namanya ya, pemantik semangat kita gitu ya di pagi hari ini. Yang masih males-malesan monggo ya, minimal ya cuci muka dulu ya, raup-raup sih, minum air putih ya, anget atau yang dingin juga monggo, kalau semisal bisa dan terbiasa gitu ya, pagi-pagi langsung minum dingin silahkan saja, yang penting jadi semangat, jadi bahagia. Atau yang semisal mengawali paginya dengan ngopi, nah ini juga monggo kalau semisal lambungnya kuat. Kadang ada orang juga yang lambungnya tidak terbiasa untuk meminum kopi di pagi hari. Atau kalau mau yang lebih light lagi, lebih ringan lagi, ya teh gitu ya, teh hangat untuk mengawali hari. Ini juga menjadi satu pondasi ya, yang nantinya bisa membuat tubuh kita menjadi lebih prima gitu ya, lebih siap lagi dan memaintain kestabilan tubuh kita juga ya. Berkaitan dengan tadi informasi yang sebelumnya kami sampaikan sahabat budaya, mengunyah makanan kenapa harus lama? Maksudnya ya bukan lama dalam arti satu suapan dikunyah satu jam yonda gitu ya, tapi yang jelas cukup sahabat budaya ya, cukup untuk nantinya makanan yang kita konsumsi itu benar-benar apa istilahnya, remuk gitu ya, atau lebih ringan lagi untuk dicerna oleh organ di dalam tubuh kita seperti lambung, usus ya. Yang jelas silahkan sahabat budaya, terutama untuk anak-anak, ini mulai dibudayakan untuk mengunyah makanan ya, makanan berat maksudnya, jine ager-ager ya rasa kesuwen. Makanan seperti ya nasi, telur, daging dan sebagainya, jadi kalau semisal makan, kalau semisal maem gitu nje, menawi dahar ya, ini ngunyahnya agak lama sahabat budaya nje, karena tadi bisa membantu pekerjaan lambung ya atau usus dalam mencerna makanan gitu nje, karena partikelnya semakin kecil ya, semakin halus, jadi gampang untuk dicerna. Terus juga kalau untuk anak-anak ya, ini bisa untuk merangsang produksi air liur ya, enzim pencernaan, jadi bagus, mengunyahnya makin lama ya, ini amilasenya semakin keluar gitu ya, enzim amilase atau enzim yang keluar dari air liur gitu nje, yang terkandung di dalam air liur sahabat budaya. Yang berikutnya ini spesifik untuk anak-anak juga, melatih perkembangan otot rahang dan juga gigi sahabat budaya. Nah ini jadi mulai dibiasakan ya, kalau misal anak-anak kita makan gitu nje, ya diajarin mengunyahnya jangan terburu-buru ya, jangan langsung di apa namanya, kalau orang Jawa itu langsung dilek gitu ya, atau langsung ditelan gitu nje, jangan ya, apalagi kalau makanannya agak keras kan ya ndak baik, dikunyah yang nyaman, yang lama, supaya nanti ini otot rahang gitu ya, gigi terbentuk atau membantu perkembangan dan pertumbuhannya gitu nje. Yang berikutnya ya, ini masih untuk anak-anak, membantu perkembangan kemampuan berbicara sahabat budaya, jadi bisa membantu anak-anak bisa cepat berbicara dengan baik gitu ya, karena otot-otot mulut ya, rahang yang terlatih saat mengunyah ini nantinya akan berperan aktif dalam koordinasi artikulasi saat anak belajar berbicara. Jadi kalau anaknya apa tadi, mengunyahnya lama ya, terbiasa untuk mengunyah yang apa namanya baik gitu nje, proporsional waktunya, artikulasinya jadi jelas gitu nje. Kalau semisal berbicara jadi pleng gitu ya, jadi apa namanya, bisa clear, dan ya itu tadi, melatih kemampuan untuk bicara ya. Yang berikutnya ya tentu ini untuk semua orang, mencegah yang namanya tersedak ya. Keloloden nek cara wong Banyumas gitu nje, tersedak ya, atau makanan yang nyangkut gitu nje, karena kan kalau misal kita ngunyahnya lama terus juga dirasakan betul kan, nantinya insya Allah kita terhindar dari tadi tersedak karena terburu-buru mengunyah makanan ya, atau nguntal atau menelan makanan, itu kan juga tidak baik juga ya. Mencegah obesitas, nah ini tadi, karena secara psikologi
kita kalau semisal mengunyahnya lama ya, rasanya itu jadi cepat kenyang. Panjenengan rasakan saja kalau semisal mengunyahnya lama gitu ya, katakanlah makan tahu gimbal gitu. Itu mengunyahnya lama lah, porsinya yang sebanyak itu pasti nggak akan habis gitu jadi, karena sudah kenyang duluan setengah jalan. Jadi mencegah yang namanya obesitas ya, karena ini membantu juga untuk panjenengan yang melakukan program diet atau mengurangi makan. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, karena kalau semisal kita mengunyah lama, ini air liur yang keluar saat mengunyah nantinya berfungsi untuk meredam asam di mulut ya, sekaligus juga membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel gitu. Jadi monggo saja untuk bisa dibudayakan ya, ngunyah sing alon, ngunyah sing tenanan, menikmati makanan gitu ya. Pacar 5 langkah sahabat budaya, nanti kita lanjut dengan mundur pelan-pelan ya. Menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi hari ini, semoga tambah semangat, semoga makin sehat juga ya, makin bersemangat, termotivasi untuk mengawali dan mengerjakan segala aktivitas di hari ini. Setelahnya kita akan berjumpa dalam acara Ragam Semarang sahabat budaya. Jadi tetap bersama kami Pro 4 Era di Semarang, Radio Pelestari Budaya. Penj-

0: Hasil tes kesehatan Bapak semuanya baik-baik saja.
1: Tapi kenapa ya, Dok? Kok kepala tuh sering kenceng gitu, Dok? Pusing terus. Dada juga sesak. Kadang suka cemas terus keluar keringat berlebihan gitu loh, Dok.
0: Maaf nih, Pak. Kalau boleh saya tanya, penghasilan Bapak sebulan berapa?
1: Sebulan 3 juta masuk sih, Dok.
0: Pengeluaran Bapak sebulan berapa?
1: 5 juta, Dok.
0: Itu masalahnya, Pak. Pengeluaran Bapak lebih besar daripada penghasilan. Harus lebih besar penghasilan daripada pengeluaran, bukan sebaliknya. Utamakan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Karnaval Budaya dan Karnaval Pembangunan pada 18 hingga 19 Agustus 2026 untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi atau maksud kami hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan gelaran berkonsep Klaten Mandala Peradaban yang menyusuri jalan pemuda ini melibatkan 60 kontingen serta 4.500 peserta yang menyajikan perjalanan hubungan jejak Mataram kuno dengan wajah Klaten masa kini. Adapun pada hari pertama menyajikan babak Purwaka Mataram yang mengangkat akar sejarah Mataram kuno serta potensi lokal tiap kecamatan, sedangkan di hari kedua menyajikan mahakarya Kiwari dari unsur OPD, BUMD, dan swasta yang memamerkan hasil serta kemajuan pembangunan Klaten di masa kini. Beralih ke